0: Tupang, ada Wisma MRA, lantai 6 di Suara Seru.
1: Betul sekali. Jadi kalau kamu mungkin ada keinginan mau memberikan asupan gizi pagi hari kepada kita,
0: yes,
1: itu tadi kita udah sampein ada di Wisma MRA lantai 6 TB Wisma Tupang.
0: Nggak tadi ngaling-aling ya, langsung
1: iya,
0: aja diminta.
1: Iya, kita udah poin anaknya hari ini tanggal 21 September.
0: Ha, betul. 21.
1: Apaan lu main 22 aja?
0: 21 Mali.
1: 21.
2: Salah ini.
1: Lalu salah. Lah, gue udah
2: 22.
1: Ji. Sibuk lu, mah emang kebangetan lu. Hari ini tanggal 21 September memperingati Hari Perdamaian Internasional.
3: Berarti lagu
0: apa nih? Request lagu apa nih yang cocok dengan Hari Perdamaian Internasional?
1: Lagu yang ada kata damainya.

0: Nuranimu, Dokter PM.
1: Bisa, oh, ada. Yeah. Ada juga hari ini hari syukur sedunia. Jadi lagu yang ada syukurnya.
2: Syukuri apa yang ada.
1: Dan hari ini juga hari peduli opioid sedunia.
3: Opioid apa itu?
1: Opioid mah obat dong. Jenis narkotika itu mah. Iya. Ya enggak sih? Benar enggak coba?
3: Iya, benar. Iya. Tapi kan ya enggak masuk lah.
1: Lah itu sama juga hari Alzheimer.
3: Alzheimer berarti
1: lagu yang ada kata Alzheimer-nya
3: lupa.
1: Ya.
3: Lupa lagi liriknya.
1: Jadi kesimpulannya adalah hari ini sahabat suara boleh request lagu yang di dalam lagunya, di liriknya ada kata damai, lupa, terus syukur.
3: Masih banyak. Silahkan tuh.

0: lagi.
1: Iya, ibu apa? Syukur.
0: Syukuri apa?
2: Kayak diulang tadi.
0: Iya, tadi udah aku udah
1: jadi. Oh, itu udah.
0: Mereka ulang. Mereka ulang, lo pikir acara kayak buser-buser lo ada gitu aja.
1: Silakan sekali lagi request lagu yang ada kata syukur, damai atau
0: lupa.
1: Lupa.
0: Tidak perlu jadi satu lagu ya, pokoknya lagunya mengandung ya unsur di antara tiga kata itu.
1: Betul. Ya. Caranya gimana untuk request lagu tersebut? Langsung aja kirim WhatsApp 0816 114 1014. Lagu pertama Ibun apa?
0: Lagu pertama kayak damainya hatiku.
1: Waya.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal. Apalagi, bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yo, yang mau request lagu boleh, tapi syaratnya lagunya harus ada kata-kata syukur atau kata damai atau kata lupa.
1: Iya, udah ada Ricky di Jakarta.
0: Selamat pagi Ricky.
1: Request lagunya N Mas Saya Namen Marah.
0: Senyum lah.
1: Ditulisnya S-E-N
0: Typo
1: L-A lah.
0: Maksudnya senyum lah.
1: Senyum
0: dong.
1: Bukan
0: senyum. Syukuri hidupmu.
1: Kan udah ada bang, namanya senyum lah bukan senyum dong.
0: Sekarang ganti, yang versi 2026 senyum dong bukan senyum lah.
1: Oh, NMAS cuma ganti bagian itunya
0: dongnya
1: doang.
0: Dongnya doang, senyum dong, syukuri apanya.
1: Kok diganti lagi? 2027 kali itu ter begitu ya? Sebel bodo amat.
0: Lagi pengen denger lagu yang bikin hati lebih tenang dan bisa berdamai sama semua keadaan.
1: Itu cakep kata aku lagunya. Nadia.
0: Nadia selamat pagi dari Bekasi.
1: Iya, request lagunya Mahen.
0: Ya.
1: Pura-pura lupa. Mahen itu lagu siapa?
2: Mahen penyanyinya.
1: Emang ada laki?
0: Enggak, perempuan. Pura-pura lupa yang gimana sih?
1: Pura-pura lupa. Pura-pura lupanya.
0: Gitu. Orang gila.
1: Kok kita gak tahu ya, kok sahabat suara pada tahu ya lagu-lagu begitu ya. Lagu ini relate banget buat yang sebenarnya belum bisa lupa. Tapi di depan orang lain sok kuat.
0: Tapi iye. Bagus tahu orang kayak gini.
1: Ini Mahen tuh penyanyi cewek apa cowok sih?
2: Cowok.
1: Oh laki.
0: Loh Mahen ini kan teman kamu dulu.
1: Siapa?
0: Desta.
1: Mahendra.
0: Mahendra Desta.
1: Bukan, ada. Bukan. Oh ini Mahen.
0: Mahen itu kalau ada kepanjangannya.
2: Apa tuh? Apa?
0: Nyasi. Mahen nyasi?
3: Mahen nyasi.
1: Sunda bener. Lu lama-lama.
3: Gua dua.
1: Lama-lama lu gabung ke Bandung sana sama dua.

0: Urban.
1: Iya. Bahin nama lengkapnya Nyasi, jadi Bahnya sih.
2: Bahnya sih.
0: Sumpah, yang nangkep cuma si Indra doang. Yang lain kagak ada yang nyaut. Maaf, kita orang Sumatera nih berdua ya kan, sama Buluk kagak tahu tuh bahasa. Iya, bahasa
1: tapi Sunda. Sunda sama Sumatera.
0: Ada Fajar di Bogor.
1: Selamat pagi Fajar.
0: Ini Fajar yang request ngerti tuh tadi. Mahennya sih. Request lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Ini tadi kita juga udah contohin ya.
1: Iya.
0: Bersyukuri apa yang ada.
1: Nah itu dia. Kadang cakep. Kita terlalu fokus sama masalah sampai lupa mensyukuri hal-hal kecil yang masih kita punya. Semoga lagu ini bikin kita lebih kuat dan hati lebih damai.
0: Amin. Kalau gitu langsung aja kita putarkan. Ini dia Enmas, Senyumlah.
3: Bila banyak masalah hidupmu,

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id. Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Sahabat Suara The Massive dengan Jangan Yang Merah ya.
1: Jangan menyerah Rizky.
0: Lagu yang tidak akan pernah apa ya? Pokoknya kalau dengan lagu ini tuh pasti nyanyi aja. Everlasting gitu lagunya.
1: Betul sekali, emang kakak Rian The Massive ya, enggak kayak Rian Jombang loh. Ikan banyak karyanya.
0: Ani, makan daging dong.
1: Iya, Rian
0: makan,
1: Jombang makan juga orang. Banyak karyanya sih memang, tapi karyanya dari segi negatif begitu. Ikan emang nama Rian tuh banyak karya emang.
0: Iya, betul. Ini kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk sahabat suara ke 0816-114-1014. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh. Syaratnya adalah lagu yang di liriknya ada kata-kata Lupa, syukur
1: sama damai ya.
0: Damai.
1: Iya itu dia. Ada Hana nih. Hana kemana aja?
0: Kemana wae kamu teh?
1: Gak kelihatan ya ampun. Tuh ada, maafkan beberapa minggu gak terlalu aktif internet karena lagi banyak yang dar-der-dor. Nah asik. Itu dia. Tapi sebenarnya tetap dengerin sih di mobil. Gitu cakep Hana.
0: Tapi gak aktif komunikasi.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Aku mau request lagunya Senyumlah Enmesh ya. Ada kata syukurnya yang pasti. Ya tadi udah diputer.
0: Udah diputer. Udah lunas ya Hana ya. Have a nice day buat Hana.
1: Mudah-mudahan tadi Hana ngedengerin ya.
0: Yes. Kemudian juga ada selamat Vicky untuk Nisa. Tolong dong puterin lagunya Astrid, Kedamaian Kak.
1: Astrid.
0: Tak ada kedamaian Nana.
1: Kayaknya bukan gitu. Astrid mah yang nyanyi Terpukau kan.
0: Iya, tapi kan featuring sama Sen Loco.
1: Emang iya Astrid nyanyi sama Sen Loco?
0: Iya.
1: Oh, semoga diputerin ya di first time aku request nih.
0: Welcome to the club Anissa.
1: Suntuk banget lagi OTW kantor tapi macet parah di jalan Letjen Suprapto. Lah Letjen Suprapto mah dekat rumah kita, Mas.
0: Betul, tapi ini bukan Anissa.
1: Apa?
0: Nisa, jangan tambah-tambah.
1: Lah kan aku
0: Anissa. Saya lu ngeles.
1: Itu A-nya itu bagian dari kayak gitu, kebetulan kelanjut sama Nisa begitu.
0: Atau mungkin siapa yang request? Nisa.
1: Iya gitu.
0: Bodo amat .
1: Maksud aku tuh A-nya itu dalam arti konteks begitu.
0: Ngeles aja lu kayak bajai. Assalamualaikum Kak Gina dan Kak Kinos. Aku mau Heru. Lagu Hidupku yang
2: Hidupku kan damaikan hatimu.
0: Tapi dia gak ada namanya.
1: Itu Heru namanya.
0: Ya bukan request lagu siapa langsung aja. Hidupku kan damaikan hatimu dong.
1: Ini si Heru ini aliran kita. Kagak tahu penyanyi, kagak tahu judul lagu, pokoknya kita tahu kata-katanya begitu.
0: Kita, lu aja kali. Kalau aku tahu penyanyinya.
1: Oh sombong, mentang-mentang udah jagoan lu
0: gak
1: sekarang. Enggak
0: tahu judulnya. Dia minta diputerin lagunya yang apa tadi?
1: Hidupku. Lah judulnya kan itu. Hidupku kan damaikan hatimu.
0: Tapi versi dia ada dongnya. Hidupku kan damaikan hatimu.
1: Bukan maksudnya konteks dongnya itu sama kayak Anissa yang tadi itu loh Rizky. Kamu enggak ngerti konteks.
0: Bodoh amat. Langsung aja kita puterin yuk.
3: Teaser kocak abis ini ya.
1: Abis ini kita ada. Kok kocak
0: diomongin,
1: sih?
0: Diomongin.
1: Kocak mah entar.
3: Apa sih
0: lo? Hanya Gina.
3: Bukan.
1: Ini berita olahraga.
0: Braga. Sahabat suaranya kemana-mana. Sesaat lagi kita akan memasuki Braga. Berita.

0: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Oke, kita update dulu seputar olahraga. Dari Liga Inggris, Chelsea menelan kekalahan 3-0 dari tuan rumah Brentford, dan ini membuat Chelsea 3 pertandingan beruntun tanpa kemenangan.
2: Sayang sekali. Chelsea menelan kekalahan itu, maksudnya kekalahan itu sejenis tablet atau kapsul?
1: Pil.
2: Iya. Pakai koplo nggak nih?
1: Pil koplo. Kasih Mang Indra. Ada Tottenham juga yang kalah lagi dari Aston Villa, dan Tottenham saat ini menduduki peringkat paling bontot di peringkat 20. Padahal belanjanya musim ini dia paling jor-joran.
2: Oh gitu.
1: Yes, Brighton berhasil melumat juara bertahan Arsenal 3-0.
2: Brighton itu kan makanya namanya bagus, kayak bright. Bright kan cerah.
1: Yoi.
2: Jadi ada kayak secercah harapan gitu.
1: Betul. Ya. Terus juga ada Hull City yang akhirnya menelan kekalahan setelah disebut tak terkalahkan di 4 pertandingan di 3 pertandingan sebelumnya. Kemudian Coventry City yang akhirnya meraih kemenangan pertamanya bahkan dikandangin Nottingham Forest. Kemudian Liverpool berhasil menang atas tuan rumah Bournemouth 0-1, dan Manchester City yang membuat dirinya menjadi pemuncak klasemen sementara menang atas Sunderland 5-3, dan Fulham.
2: Manchester City ini jago sekali,
1: jago banget
2: ya.
1: Fulham yang berhasil menahan imbang 1 sama Manchester United.
2: Jadi Manchester United belum menang juga.
1: Udah sempat kemarin sekali.
2: Oh gitu. Lalu dari Asian Games
1: sikat.
2: Ini perwakilan atlet Indonesia menampilkan budaya Bali dan Batak dalam seremoni pembukaan Asian Games ya.
1: Yoi.
2: Di Stadion Mizuho Park Athletic Nagoya City. Itu ada atlet basket putri Indonesia membawa bendera merah putih. Itu ya aku nonton yang kemarin ya, lawan
1: Thailand. Aku gak nonton nih openingnya.
2: Bukan, ini basket.
1: Oh basket.
2: Basket
1: ya.
2: Yang lawan Thailand ya.
1: Thailand menang.
2: Iya. Terus juga karate, atlet karate di sini Dania Hutapea juga pakai nuansa Batak gitu ya.
1: Betul.
2: Sama ornamen Bali.
1: Yes.
2: Dan jadi Indonesia ini mengirimkan 430 atlet serta 145 official dan pelatih untuk berlaga di Asian Games untuk target merebut 4 medali emas.
1: Betul sekali.
2: Dan dari Wushu?
1: Yes, atlet Wushu.
2: Atlet Wushu
1: juara. Ini memberikan atau menyumbangkan medali pertamanya.
2: Medali perunggu ya?
1: Perunggu, betul.
2: Betul. Terus ada lagi tagball. Ini yang kemarin kayak apaan nih, olahraga apa nih kayak begini ya?
1: Tagball. Jadi
2: ternyata
1: itu perpaduan antara pingpong sama sepak bola ya.
2: Sepak takraw kan?
1: Ya, semacam sepak takraw, makanya tagball namanya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Sumaya akhirnya mendapat medali perak setelah melawan
1: juara
2: Myanmar ya.
1: Nih.
2: Padahal di babak pertamanya
1: udah
2: Sumaya
1: menang,
2: tuh ya.
1: Betul.
2: Untung namanya Sumaya bukan Sumala. Kalau Sumala kan serem tuh, kayak film setan. Ikan.
1: Nonton emang ibu.
2: Saya Sumala gitu. Coy. Katanya.
1: Dari Butangkis, tim Butangkis bergu putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games 2026. Indonesia mengajar Mongolia 3-0 pada babak 16 besar.
2: Iya, dan dari tenis juga kontingen Indonesia dapat perunggu ya. Dari soft tenis bergu putra.
1: Yes, betul sekali. Panjat tebing pasangan Raharyati Nur Samsa dan juga Rajia Salsabila dari tim Indonesia berhasil meraih medali emas nomor speed
2: keren
1: relay campuran pada World Climbing Series Guiyang, Tiongkok hari Sabtu.
2: Ini kalau panjat tebing Indonesia
1: emang
2: hebat ya.
1: Emang ini
2: keren
1: ditakuti
2: banget tuh. Iya.
1: Di babak final duet merah putri tampil dominan dengan catatan waktu 11,35 detik.
2: Keren banget, itu lebih-lebih dari Spider-Man itu.
1: Betul.
2: Manjatnya kayaknya.
1: Jadi udah koleksi aja kalau Indonesia di cabang
2: panjat tebing.
1: Panjat tebing ini. Oke.
2: Iya, itu
1: dia tadi berita seputar olahraga dari Suara Seru.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Asian Games 2026 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Jepang. Kontingen Indonesia dipimpin oleh pebasket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea sebagai pembawa bendera. Kali ini Indonesia mengusung konsep Harmony in Diversity yang menampilkan sentuhan budaya Nusantara seperti motif Gorga dan elemen Bali.
0: Suara Fakta.
2: Andre Taulani dan Amanda Rigby akhirnya resmi menikah hari Minggu 20 September 2026. Momen akad keduanya terlihat dalam akun sosial media Andre Taulani. Andre tampak mengenakan busana adat Jawa, sementara Amanda tampil anggun dalam balutan kebaya. Pernikahan ini menjadi babak baru bagi keduanya setelah kabar kedekatan mereka ramai diperbincangkan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yuk kita lanjutin lagi obrolan dan topik-topik yang tentunya seru banget katanya. By the way sahabat suara, hari ini merupakan hari syukur sedunia. Tahukah kamu kalau hari ini adalah hari syukur sedunia? Makanya tadi pas request lagu, kita kasih syarat syukur. Lagunya yang kamu request harus ada kata syukurnya.
1: Kalau syukur sama syukurin beda gak sih bang?
0: Syukurin itu lebih ke nyek dulu, ngeledek.
1: Tapi kan ada
0: syukurin
1: unsur,
0: lo, gitu.
1: Ada unsur syukur. Cuman iya ditambahin in doang.
0: Ya nah, itu syukurin, artinya langsung lain, syukurin sama bersyukur.
1: Syukurin sama syukuran bang, ada bedanya gak tuh bang?
0: Tapi beda tipis nih, syukurin sama syukuri.
1: Nah
0: itu udah beda Nul. Syukuri sama syukurin.
1: Ada syukuri, syukuri, syukuran sama syukur. Syukurku.
0: Aduh, mau kemana nih? Bingung sendiri kan dia kan? Ada syukuri, syukurin sama lagi. Ada syukuri, ada yang namanya syukuran, ada yang syukurin.
1: Iya. Kalau syukuran itu biasanya cowok tuh di tempat pangkas rambut. Syukuran.
0: Syukuran itu syukuran. Masih pagi nih.
1: Sorry, bro.
0: Jadi, sejak tahun 1966 orang-orang mulai memperingati hari syukur sedunia pada tanggal 21 September.
1: Iya.
0: Hari ini dirayakan untuk mengingatkan pentingnya ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada sesama.
1: Iya, karena pertama kali hari syukur sedunia itu kan mulai diciptakan sama aku dari tadi senang banget deh nyebutin namanya Sri Chinmoy.
0: Yang jelas infonya satu-satu. Mau ngomong apa baru abis itu diplesetin.
1: Enggak, ini gak diplesetin.
0: Tadi kamu belum selesai. Hari syukur sedunia ini mulanya diciptakan oleh Sri Chinmoy, seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Kalau kamu tadi gini, hari syukur sedunia ini mulanya diciptakan. Tadi seneng banget deh dari tadi ngomong. Selesain dulu kalimatnya.
1: Namanya bagus.
0: Iya, selesain dulu. Hari syukur sedunia ini mulanya diciptakan oleh yang namanya Sri Chinmoy, seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Lah enak itu banget ya namanya ya.
1: Lah gitu. Itu maksudnya begitu kan, kamu tahu otak aku makan upside down.
0: Sri Chinmoy orang mana tuh ya?
1: Sri Chinmoy dia orang Sri Lanka kalau nggak salah.
0: Mentang-mentang ada namanya Sri-nya.
1: Iya, Sri Lanka. Gitu.
0: Bude gue namanya Sri.
1: Berarti Sri, orang
0: Sri Lanka.
1: Sri Lanka berarti.
0: Nah, hari syukur sedunia ini pun nggak susah sebenarnya ya.
1: Kenapa?
0: Jadi kayak memulai dengan menulis dan mengirimkan catatan terima kasih pada orang-orang penting dalam hidup. Waktu itu begitu dirayainnya.
1: Iya, karena kan kita itu sewajarnya bersyukur. Setiap kali itu apapun harus kita syukuri. Ikan kayak misalnya apa? Coba kamu lagi bersyukur apa?
0: Aku lagi bersyukur. Terima kasih ya Allah, aku dikasih istri yang sesempurna kamu Nur.
1: Masya Allah.
0: Masuk. Iya benar.
1: Makasih emang aku terlalu sempurna lagi buat kamu mas.
0: Gue tuh gak ngerti ya, amalan apa yang pernah gue lakuin sampai dapetin istri sesempurna kamu Nur.
1: Tahu itu sindiran, tahu itu beneran tuh.
0: Bener
1: ya kan? Aku menganggap itu aja bersyukur ya kan. Nanti kan katanya kalau kamu bersyukur nanti ditambah nikmatnya begitu.
0: Iya amin insya Allah. Iya. Tapi kalau ditanya kamu lagi mensyukuri apa Dul? Thomas, aku lagi mensyukuri sejauh ini masih belum terjadi atau gak terbukti yang namanya bakal ada Megatrust.
1: Belum.
0: Jangan dong, jangan.
1: Iya jangan sampai lah, jangan terjadi ya.
0: Jangan dulu.
1: Aku juga sedang mensyukuri satu hal kemarin tuh, kejadiannya. Kan ada, Uti kan suka pakai gelang kan. Gelang emasnya ada yang ada rabbit-rabbitnya itu. Tahu-tahu gak ada Rizky. Satu rumah nyariin kan, aku heboh kan. Kemana gelangnya Uti? Terus
0: gelang yang ada rabbit-rabbitnya.
1: Iya ada rabbit-rabbitnya ada, tapi itu emas.
0: Hah? Beneran
1: makanya,
0: emas?
1: Iya beneran emas.
0: Ya panik lah serumah kalau emas.
1: Iya
0: mah.
1: Terus kan kata mbaknya Uti udah waktu itu udah dititipin sama ibu. Gak ada sumpah ya Allah, di mana di tempat aku biasa nyimpen tuh gak ada. Aku bilang gitu kan.
0: Terus?
1: Udah akhirnya dicari semua, nyari segala macam. Terus aku bilang kan pokoknya kan aku punya dua nih tempat perhiasan. Ada yang utama, ada yang buat sementara. Nah di dua-duanya gak ada, aku bilang gitu kan.
0: Terus?
1: Gak ada bu. Bun, di mana bun? Garu dicari di tempat mainnya Uti, di kotak main, di tempat squishy-nya apa segala macam. Tahu-tahu di mana coba?
0: Ada di mana?
1: ada di kotak perhiasan aku keselip. Itu aku mensyukuri itu.
0: Itu akhirnya mensyukuri. Tuh kan ketemu. Emang bener ya? Aku tuh dikasih istri yang sempurna banget.
1: Iya, maka dari itu. Terus satu rumah.
0: Untung aku gak ada tuh. Untung aku lagi ada di rumah tuh.
1: Mbak rumah aku sampai bawa Atri kayak, lo ibu sendiri yang naruh kok ya nyalain kita.
0: Sembel banget, sumpah. Untung gak ada aku dulu. Kalau sampai ada aku bungkus kamu, aku kirim kamu.
1: Kemana?
0: Sri Lanka.
1: Ketemu sama Sri Chinmoy. Sri Chinmoy.
0: Salah suara. Dalam memperingati hari syukur sedunia, coba apa nih yang kamu sekarang ini atau sedang belakang syukuri. Ini sedang kamu syukuri?
1: Itu.
0: Kamu share cerita kamu kemana, Ibu?
1: 0816 114 1014.
0: Nah, berapa lagu kan lo? Kenapa mesti nyanyiin
1: kena
0: sih?
1: Kena lagu ya? Persoalan.

0: Sekali lagi hari ini kita memperingati hari syukur sedunia loh.
1: Iya,
0: bukan
1: betul.
0: Indonesia, sedunia, bukan nasional, tapi internasional.
1: Jadi apa kira-kira yang mau kamu syukuri di hari ini? Itu dia.
0: Betul sekali.
1: Kita tanya sama sahabat suara tadi, kita udah ngobrol-ngobrol juga di TikTok. Kalau mau lihat kita kayak apa gitu ya
0: hari
1: penampilannya,
0: ini,
1: siarannya, gaya gimana. Dan biasanya suka ada obrolan-obrolan yang gak terpantau di on air gitu kalau di TikTok.
0: Bahkan cenderung harusnya sih disensor ya.
1: Iya itu dia, bisa langsung aja ke isuara.network. Tadi kalau di TikTok udah ada yang bilang kayak alhamdulillah masih sehat, masih bisa bernapas,
0: iya,
1: walaupun masih kabut asap,
0: iya,
1: di Kalimantan Barat dan wilayah-wilayah kayak
0: sekitarnya,
1: Kepri,
0: iya,
1: Sumatera
0: betul,
1: dan lain-lain.
0: Kemudian gitu juga ya, tadi dari TikTok ada Fafa, alhamdulillah aku sama anak-anak udah sembuh, kemarin sempat sakit,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Terus abis itu ada yang tadi masih bisa olahraga sebelum,
0: oh iya,
1: kerja.
0: Olahraga pagi
1: itu
0: alhamdulillah
1: dia.
0: Masya Allah itu privilege loh.
1: Iya karena ya, kadang-kadang kan biasanya pagi-pagi kan udah berjibaku, repot banget tuh ngurusin yang kerjaan ya kan, mau berangkat terlambat
0: ya,
1: macet
0: jauh-jauh
1: segala
0: lah
1: macem
0: gua
1: gitu.
0: Sama Gina dulu waktu belum siaran radio pagi itu, pagi-pagi itu biasanya kalau abis ngantar anak terus kita sarapan, abis itu olahraga,
1: iya,
0: hampir setiap harinya.
1: Sekarang juga kita mau begitu sih, nanti kita akan ada sesi squat ya
0: di sini.
1: Iya, 50
0: kali. Tapi kan
1: kali,
0: serius olahraganya beneran kita nge-gym sahabat suara. Nah kalau sekarang tuh udah susah, gue bahkan abis siaran pulang kan udah ngantuk, capek, tidur, bangun sore bawaannya pengen leleh nonton,
1: iya,
0: lah, ngemil lah, atau mungkin main sama anak lah. Jadi nge-gymnya udah jarang banget.
1: Bener tuh kata Fafa, ternyata banyak hal-hal kecil yang kadang kita lupa,
0: iya,
1: untuk
0: betul,
1: syukuri,
0: betul.
1: Itu dia.
0: Dari WhatsApp, selamat pagi ada Juwita Wati. Dia bilang, Assalamualaikum Gina Kinos.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya, aku bersyukur hari ini masih bernafas dan sehat. Bersyukur suami dan anak-anak juga sehat. Bersyukur akur-akur dengan keluarga besar.
1: Nah, nah itu, dia,
0: itu dia. Punya tetangga yang baik, lingkungan baik, hidup sederhana, tidak hanya uang tapi banyak cinta.
1: Nah, tidak banyak uang tapi banyak cinta lah ini.
0: Itu
1: barokah ini berarti hidupnya.
0: Keluarga akur, udah gitu punya tetangga baik, itu juga privilege.
1: Betul.
0: Loh, disyukuri loh, jangan lupa.
1: Tetangganya kagak, ih si Juhita,
0: ada
1: baru lagi.
0: Ada yang begitu nul.
1: Ngapain sih?
0: Ada yang nyinyir.
1: Ada pesugihan apa di rumah?
0: Ada yang
1: gitu,
0: nyinyir.
1: Ada yang begitu mah ada.
0: Nyinyirnya atau mungkin ngomongin orangnya, saking seriusnya, sampai yang gayanya itu ngomong sampai bibir sebelahnya kayak stroke tuh.
1: Mengso.
0: makin bibirnya makin menye-menye, makin nyeng, mengsor, makin valid tuh berita.
1: Nah itu dia, tajem tuh kata-katanya, bener. Lu pernah jadi tetangga julid itu ya Rizky? Kayak paham banget metode cara ngomongnya gitu.
0: Iya, gue salah satunya.
1: Oh, kamu salah satunya, pantes. Ketua ini ya, ketua tetangga.
0: Makin bibirnya makin menye-menye, makin nyeng, mengsor, makin valid tuh berita.
1: Nah itu dia, tajem tuh kata-katanya, bener. Lu pernah jadi tetangga julid itu ya Rizky? Kayak paham banget metode cara ngomongnya gitu.
0: Iya.

0: bersyukur kesehatan. Oke lah, oke lah, semuanya pasti syukuri itu ya. Alhamdulillah. Kalau gue tadi kayak bersyukur yang lebih detail saat ini ya.
1: Tadi katanya istrinya bagus. Bukan berarti tadi
0: kalau itu setiap hari. Kan kalau sekarang
1: si bisa tiap hari.
0: Syukur, paling disyukurin apa hari ini?
1: Apa?
0: Liverpool menang tadi malam. Sumpah kalau aku bawa sampai ke doa aku itu.
1: Iya.
0: Soalnya kenapa begitu Liverpool kalah? Itu tuh mood gue gak enak aja hari Senin.
1: Itu sudah gitu kalau tengah malam nih Liverpool main nih kan. Dia sholat tahajud. Doain Liverpool. Lu doain dulu keluarga lu Rizky.
0: Itu mah pasti.
1: Ikan,
0: itu
1: anak
0: pasti.
1: Istri lu, bapak ibu lu. Lu malah doain Liverpool.
0: Itu mah pasti.
1: Kenal juga kagak makanya, sama Liverpool.
0: Makanya itu yang gue butuhkan dari cerita Sabah Suara yang disyukuri tapi lebih detail. Yang sekarang banget tuh lagi disyukuri itu. Misalnya syukur alhamdulillah di jalan ini lagi gak macet. Biasanya gue lewat sini macet. Nah yang gitu-gitu tuh.
1: Nah itu dia. Ada ini dari Uci ya. Di tengah hiruk pikuk dar der dor berita di sosmed, entah tentang negara, entah tentang dunia entertainment. Dunia entertainment itu tentang siapa ya?
0: Andre sama inilah Amanda Rigby lah.
1: Andre sama Arma udah.
0: AR inisial AR jadikan jadi masih, AR tadi gitu.
1: Iya, masih di masih dikasih rezeki sama Allah walaupun riwe ya tiap hari terus dan udah 3 tahun jadi single mom tapi masih bisa kerja, bisa antar anak sekolah, masih bisa self reward, masih bisa bayar cicilan, pokoknya masih bisa kasih yang terbaik buat anak nih single parents nih.
0: Sok.
1: Ya kan? Pokoknya alhamdulillah ya sesuatu
0: alhamdulillah kalau kayak
1: katanya gitu ya.
0: Oke, silakan sahabat suara yang belum cerita silakan share, dibagikan cerita kamu. Kamu lagi mensyukuri apa yang lebih detail lagi misalnya alhamdulillah.
1: Ini nih tuh, ada di TikTok maaf satu tuh tapi enggak tahu namanya siapa. Alhamdulillah masih bisa makan nasi goreng walaupun tadi masak nasi gorengnya nasinya keras.
0: Ah, yang gini-gini nih.
1: Ah,
0: gua butuh yang kayak gini-gini. Misalnya alhamdulillah paket online gua udah nyampe. Ceritain barangnya apa karena gue butuhin banget itu tuh yang gue butuhin.
2: Tapi gak kepake jadi
1: gitu.
0: Ceritain di 0816 1114 1014.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, emang segala sesuatunya dalam hidup ini harus disyukuri, termasuk memiliki rasa tenang dalam hidup sehari-hari. Itu harus disyukuri. Nah, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang, sahabat Suara. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, ada juga yang merasa tenang kalau udah mulai investasi nih. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram.
2: Wow, jadi gak perlu nunggu punya uang ya, sahabat Suara ya. Uangnya gak perlu banyak dulu untuk bisa mulai punya emas.
1: Betul.
2: Terus menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas.
1: Jadi gak naik turun, naik turun ya, Nul.
2: Benar, meskipun harga emasnya mengalami kenaikan.
1: Yes.
2: Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang.
1: Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja,
3: Pegadaian.
1: Mulai dari Tring.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Masih memperingati hari syukur sedunia ya. Kenapa sih dari tadi ngebahas tentang syukur? Guys, insya Allah kalau kita bersyukur, rezeki kita, nikmat kita akan ditambahkan.
1: Nah itu dia, dan apa namanya? Hari ini sudah dicanangkan sebagai hari syukur sedunia berangkat dari Sri Chinmoy, awalnya pelopor
0: dia
1: dari hari syukur sedunia ini. Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mempersilakan buat kamu bercerita apa nih yang saat ini sedang kamu syukuri. Lebih detail ya, jangan alhamdulillah masih sehat, masih bernafas. Jangan, yang lebih detail kayak alhamdulillah kiriman online gue udah nyampe nih. Gitu. Alhamdulillah hari ini jalanan nggak macet.
1: Atau kayak Rahmah tadi, alhamdulillah hari ini tetangga bayar utang. Padahal lagi receh-recehnya banget nih.
0: Betul,
1: duit gitu.
0: Betul, tadi
1: ya kan?
0: Yang bilang juga bilang ini, alhamdulillah lagi bersyukur banget, lagi cekak, nemu duit 100.000 di kantong suami.
1: Aduh, itu rezeki banget. Coba di kantong-kantong yang lain kali ada.
0: Rezeki gitu buat istri, sial buat suami.
1: Halo, kita ada Joe. Halo Joe.
0: Joe, selamat pagi Joe.
2: Halo Bun, halo Bang.
1: Halo.
0: Lagi di mana Joe?
2: Biasa lagi ngaso ini, iya, habis nyapu.
1: Hari ini abis nyapu-nyapu masalah ya, apa jokes, nyapu-nyapu jokes, bukan?
2: Nyapu jokes, nyapu masalah, nyapu semuanya.
0: Nyapu
2: boy
0: semuanya. Lagi di daerah mana hari ini?
2: Kenapa bang?
0: Hari ini tugasnya di daerah mana hari ini?
2: Masih di Cilincing bang.
1: Cilincing. Apa yang lagi disyukuri nih Jo?
2: Lagi disyukurin, tadi aku kan ikut, tadi aku nulis ke WA topik juga kan. Jadi semalam tuh kayak biasa kalau aku kan kalau besoknya mau kerja apalagi besoknya hari Senin, jadi tuh minggu libur tuh kemarin tuh. Nah aku tuh persiapan kan, jadi malamnya aku persiapan gitu, persiapan tempat kerja, persiapan alat-alat yang harus disiapin lah buat besok Seninnya gitu kan.
1: Terus
2: nah semalam pas aku ke lokasi buat tempat naruh tempat sampahnya, kok nggak ada sulonya ya.
1: Sulo
2: itu tempat sampah kak, yang bisa ditarik loh.
1: Terus
2: loh kok nggak ada ini tempat sampahnya, kemana gitu, sampai aku muter secilincing itu tuh nggak ada, sampai jengkel banget kan, sampai sesumpah asyakel bla bla bla bla
1: sabar,
2: gitu kan.
1: Sabar Jo.
0: Terus
1: terus akhirnya
2: nah udah ya udahlah tuh gue pakai apa ya besok ya, udah pikirnya ya udah besok pakai karung aja kali ya, tapi kalau pakai karung kan capek.
1: Iya.
2: Capek banget gitu, sedangkan kalau pakai sulung kan enak, kita tinggal buang sampahnya, tinggal ditarik dah. Gitu kan. Nah soal repot banget dah pokoknya kalau nggak ada sulo. Nah tadi pagi di lalahnya abis sholat subuh saya ke situ lagi ke lokasi, dan ternyata ada dong tempat sampahnya. Yo,
0: alhamdulillah.
1: Magic jar tuh.
0: Berarti ada yang minjem kemarin tuh, bukan magic jar, masak nasi tuh.
2: Ada yang bawa, kalau mungkin ada yang bawa, ada yang minjem, tapi gitu mungkin malam doang, nah terus dibalikin lagi paginya.
0: Alhamdulillah nggak jadi pakai karung ya.
1: Kali ada warga, ada hajatan, sampahnya banyak, jadi dia bawa tuh, dia pinjam sulok lu. Udah gitu dia balikin lagi ke situ, ya kan?
2: Tapi alhamdulillahnya kosong sih, kosong seperti semula gitu.
1: Berarti mungkin kemarin itu waktu lu keliling-keliling kagak kelihatan kali. Lu pakai kacamatanya terlalu ketutup kali gitu.
0: Kali udah ngantuk, udah malam.
1: Iya.
2: Enggak pakai kacamata dong.
0: Ya Allah, ya udah, yang penting disyukurin hari ini enggak jadi kerjanya pakai karung ya.
1: Enggak dong.
2: Dapat voucher 50.000 ya, alhamdulillah.
1: Kagak, bukan
0: jadi. Wah,
1: si Jo gelunjak dia kan.
0: Ntar gua culik lagi nih sulonya nih. Makasih Jo. Have a nice day. Bye.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk lanjutin ngobrol-ngobrol lagi yuk tentang hari syukur sedunia ini. Apa yang saat ini sedang kamu syukuri?
1: Nah,
0: buat gua kalau Butika ya, yang perlu disyukuri adalah Butika, lu harus bersyukur bahwa lu
1: Diselamatkan,
0: ditunjukin mana yang benar, mana yang salah.
1: Lah itu dia.
0: Tuh, catat Butika, beneran ya. Ya udah, kemarin dia sempat bikin story gitu kan, nyindir-nyindir, gue langsung DM. Apa sih, gak usah lah gitu-gitu.
2: Ngapain? Lihat lemah tau gak?
0: Iya, lu show your weakness.
1: Nah,
0: anjay,
1: jangan menunjukkan kelemahan, mendingan lemak yang ditunjukkan. Gitu. Ikan daripada lemah.
0: Ternyata gitu. Bener Nos, dari ikan gue udah bilang.
1: Sabar.
2: Itu gatel. Itu gatel.
0: Butika nih, di sini tuh udah mantan pemain gitu.
1: Mantan pemain.
2: Nah, tahu Scorpio instingnya kuat.
1: Si bisa ini obrolan internal bener ini.
0: Maaf ya sahabat suara, bos gue lagi patah hati.
1: Lagi bersyukur. Ini lagi bersyukur.
0: Disyukuri, betul.
1: Ikan, kita ada lagi Anggi nih.
0: Selamat pagi Anggi.
3: Halo Bang Kinas, Kak Gina.
1: Anggi kok lemes banget ini suaranya.
0: Iya kan hari syukur sedunia.
1: Iya, nanti kamu diomelin sama Sri Chinmoy.
0: Wow, ketawanya si kelasnya ya.
3: Bersyukur pagi ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bersyukur apa?
0: Bersyukurnya
1: ini,
0: apa
1: Anggi?
0: Nih?
3: Jadi aku itu adalah pemilik usaha kecil lah, tapi laundry, jasa laundry untuk hotel atau penginapan kelas menengah ke bawah.
1: Wow, kamu tapi usaha laundry karena, with money gak?
3: Karena in this economy, beberapa hotel itu tidak melanjutkan kontrak ke kami.
0: Oh, padahal gede tuh, panjang tuh biasanya.
1: Iya ya.
3: Alhamdulillah sih udah berjalan 3 tahun sih Bang.
0: Alhamdulillah,
3: kemarin. Aku ya namanya kan ada karyawan gitu kan, aku coba tawarkan mereka untuk mencari pekerjaan lain, tapi mereka memang gak mau karena udah bertahun-tahun juga sama aku. Mereka malah bilang gak apa-apa bu, kita sama-sama cari kerjaan yang baru lagi.
1: Masya Allah,
3: kami gak akan pergi, gak apa-apa, bulanan kita ibu kurangin aja dulu.
1: Baik banget.
3: Mudah-mudahan nanti dapat kerjaan.
0: Keren.
3: Gitu. Nah itu tuh yang ngebikin aku semangat bahwa pasti dapat kerjaan lagi nih, pasti dapat.
0: Amin
3: gitu.
0: Ya Allah, amin.
3: Jadi,
0: amin.
3: Udah hampir 3 minggu kita gak punya kerjaan, tapi mungkin karena mereka ada perasaan gak enak ya, kalau misalkan mereka juga gak ngapa-ngapain, akhirnya karena cowok, kebetulan karyawannya cowok semua, mereka ngebantu buat ngerapihin rumah, ada yang ngecat rumah.
1: Wow, itu rezeki loh Anggi.
3: Ada yang beberes rumah.
0: Ada berapa orang Anggi kalau boleh tahu?
3: Ada 3 sih Bang. Yang satu akhirnya memilih resign karena kebetulan mungkin udah lama gak pulang. Jadi sisa yang 2. Yang 2 ini alhamdulillahnya salah satunya tuh leader aku. Jadi aku ngerasa aman banget ketika dia memilih tetap bertahan. Nah terus berusaha, alhamdulillah minggu kemarin aku tekan kontrak buat kerjaan yang baru.
1: Wow, di bidang laundry juga bukan?
3: Di bidang laundry Kak Gina, tapi memang price-nya tidak sebesar kemarin.
1: Okay.
3: Tapi aku berpikir, aku gak boleh nolak. Apapun
0: iya dong.
3: Itu ini jalan buat ngebuka kerjaan yang baru lagi kan.
0: Iya dong, bener. Dan itu
3: alhamdulillahnya mereka langsung mau kontrak panjang sih.
1: Wow, Masya Allah.
0: Berarti keren. Ada 2 nih yang disyukuri. Satu, apa? Punya karyawan yang loyal.
1: Iya, itu kan maksudnya bukan berupa materi, tapi susah senang tuh ditanggung bersama.
3: Iya, itu.
0: Yang kedua, disyukuri dapat kontrak baru lagi nih buat laundry.
1: Panjang lagi, luar biasa. Mudah-mudahan lancar rezekinya ya,
0: amin.
1: Anggi ya.
0: Amin. By the way,
3: makasih Kak Gina.
0: Anggi,
3: iya Bang.
0: Bisnis laundry itu menjanjikan enggak sih?
3: Menjanjikan banget Bang, pekerjaan yang jarang kelihatan tapi menjanjikan.
1: Oh iya, tapi by the way, bener. Kamu tadi pertanyaan aku adalah kenapa kamu akhirnya mendingan kayak terikat kontrak sama salah satu instansi atau apapun usaha laundrynya?
0: Daripada?
1: Kenapa nggak misalnya buka laundry yang emang buat hari-hari gitu loh?
0: Iya.
1: Atau itu juga tetap berjalan?
3: Tadinya aku berangkat dari laundry rumah tangga Kak Gina.
1: Terus?
3: Tapi kalau kerjaan kayak aku ini tuh salah satu cobaannya tuh kan di SDM ya Kak.
1: Iya.
3: Nah itu terlalu merepotkan ketika mereka keluar masuk. Terus aku gak punya serep. itu merepotkan.
1: Oke.
3: Okay. Makanya akhirnya aku berpikir aku cari laundry kerjaan yang memang udah jelas, walaupun mungkin keuntungannya nggak sebesar laundry rumah tangga, karena kan
0: bukan,
3: kalau kita
0: Anggi atar, sorry dipotong, maksud Gina, apakah laundry kamu ini hanya menerima kontrak panjang dari sebuah company atau perusahaan, atau yang hari-hari misalnya ada anak mau nyuci, anak kosan mau nyuci harian atau mingguan?
3: Enggak bang. Oh. Karena itu, karena perusahaan nggak akan mau pakai kita bang, kalau kita campur-campur juga layanan yang lain. Karena mereka pengen kita prioritasin mereka kan.
0: Kan
3: kita udah ada kontrak.
1: Keren juga karena ini kan, baru tahu aku udah begini.
0: Karena
3: kan di kontraknya itu udah ada jam, memang jam pakemnya bang, antar jam berapa.
1: Gitu.
0: Oke. Berarti harus milih sih, emang harus memilih ya.
1: Iya sih.
0: Iya. Oke, okay, paham.
3: Kecil-kecil tapi jalannya panjang gitu bang.
0: Paham.
3: Alhamdulillah nih pagi ini hari pertama kami berangkat mulai kerja. Mulai ngambil kerjaan yang baru.
0: Ih, semangat
1: Anggi.
0: Sukses terus buat Anggi dan juga karyawan-karyawan yang loyal itu ya.
3: Bang Kino.
0: Terima kasih. Have a nice day. Good luck, semangat Anggi.
3: Oke.
4: Yang baru di Iswara.

0: Dengan bangga kita persembahkan kehadiran dari Kain Sutra.
1: Selamat pagi, Kakak Indra suka bercerita.
2: Pagi.
1: Ketawanya mana nih? Yang ikhlas dong.
2: Udah kali, udah paling ikhlas ini. Gimana?
1: Ada cerita apa kita kali ini nih?
2: Ah, pagi ini kita akan menceritakan seseorang lansia yang suka lupa dengan apapun yang beliau lakukan.
1: Oh, apa nama istilahnya?
0: Pikun.
1: Pikun atau ada istilah kedokterannya apa namanya? Gampang lupa tuh namanya.
0: Gampang
1: demensia?
0: Demensia lupa ya.
2: Lost
0: ya.
2: Memory amnesia. Syndrome.
1: Amnesia.
0: Siapa kamu?
3: Enggak itu lo amnesia.
2: Iya. Ah?
1: Aku mau Bandung.
2: Hai.
0: Takut.
1: Oke, lanjut.
2: Oke, nah, jadi beginilah ceritanya. Awalnya ada seseorang kakek-kakek yang pikun datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian dia membeli sesuatu yang disuruh sama istrinya. Karena dia pikun, dia pun membeli satu barang. Dan ternyata barang tersebut adalah
1: pembalut buat pentil ban.
2: Waduh,
1: pembalut supaya pentil
3: ban. Supaya nggak bocor anginnya.
1: Ya, biar nggak keluar-keluar anginnya.
0: Menstruasi.
1: Nggak tambal-tambal ban mulu.
2: Oh,
1: gitu.
2: Bocor mulu.
1: Dibalut.
3: Oh, ada tuh ya.
1: Ada. Jadi nggak tembus kemana-mana karena ada sayapnya. Sepedanya pun bisa terbang.
3: Oh gitu.
1: Karena ada sayapnya.
3: Motornya bisa terbang.
0: Makin halu kayaknya ya.
1: Ini kemana-mana nih.
0: Iya, betul.
1: Barang emang langka banget sih. Emang langka banget. Cuman ada di minimarket atau supermarket terdekat. Anda bisa dapatkan juga sekarang dengan harga promo.
2: Ya. PO langsung.
3: Masuk.
0: Salesnya ya bang. Abang salesnya.
1: Salah. Enggak begitu. Emang barang-barang ini banyak mencari. Barang yang emang bukan barang-barang umum. Tapi banyak yang membutuhkan. Karena barang yang dicari ini ternyata si pembalut untuk pentil ban ini enggak ada.
3: Waduh. Abis.
1: Emang jarang. Masih susah.
0: Sold out.
1: Banyak yang rebutan, banyak yang nyari, banyak yang PO juga ya. Akhirnya dia mencoba mengingat barang yang seharusnya dia beli. Apa ya? Aduh, ini penyakit saya nih, lupa mulu. Dan tidak lama akhirnya dia memutuskan untuk membeli barang lain. Dan barang itu adalah barang
0: kaktus bernyanyi.
1: Oh, yang ngikutin-ngikutin gitu ya.
0: Iya.
1: Namaku Nikta Gina.
0: Gitu. Karena kakek ini pikun, jadi dia membeli untuk barang ini dengan harapan bisa mengingatkan kembali apa hal-hal yang dia lupa.
1: Oh, jadi
0: karena
1: apa
0: yang kaktus ini kan bisa mengulangi omongan kita dan yang lainnya.
1: Bener.
0: Tapi ternyata nggak seru ya barang ini.
1: Oh gitu.
0: Menurut si kakek,
1: nggak nolong lah ya.
0: Ya
1: akhirnya nggak yakin ya. Kayaknya bukan ini deh yang disuruh beli, bukan ini deh.
0: Kayak istri saya nyuruhnya bukan beli beginian. Ini kan buat anak-anak.
1: Iya.
0: Ah, apa lagi tuh barangnya kan? Ah, kalau nggak salah sih. Ah. Ini kayaknya sih bener ini. Barang itu adalah
3: baju compang-camping.
0: Mau kemana istri?
1: Dijual barang compang-camping.
3: Yang Balenciaga.
0: Balenciaga.
3: Yang jaket yang warna merah.
1: Istrinya mesen baju Balenciaga.
3: Istrinya sebenarnya mesennya Balenciaga.
0: Baju buat compang-camping.
3: Iya, karena dia pengen pergi arisan ternyata.
1: Fashion.
3: Biarpun compang-camping, cuman brandnya itu Balenciaga.
1: Emang saya lagi ngetren sih.
0: Istrinya gaya banget, suaminya pikun ya tapi. Kasian loh itu. Suaminya banyak pikiran kali ya.
3: Yang penting banyak duit.
0: Iya sih.
3: Tapi karena baju compang-campingin udah habis, akhirnya dia memilih untuk membelikan istrinya barang yang lain aja nih gitu.
1: Oh, yang lain aja yang mungkin lebih kepake ya.
3: Iya, mungkin ini lebih bermanfaat, berfaedah dan gak ada di tempat-tempat lain. Pokoknya barang ini tuh amat sangat dicari-cari sama orang-orang. Dan barang itu adalah
2: Karet latek.
3: Karena buat sepedanya yang awal tadi kan bocor.
1: Oh, bocor.
3: Butuh yang ada sayapnya.
1: Karet latex itu untuk di mananya si sepeda ya?
3: Di dalam ban sepeda. Biar pentilnya enggak cepat bocor, Pak. Gitu.
1: Repot juga ya masuknya sendiri karetnya.
0: Iya.
3: Karena kan bentuknya fleksibel segala macam. Dan ternyata yang dia beli karet lateksnya itu terlalu mewah. Harganya mahal, ada bentukannya. Dan akhirnya si kakek pun bilang bahwa
1: Bilang ke siapa?
2: Bilang ke istrinya.
1: Oh, pulang.
2: Pulang dan akhirnya kakek itu bilang ke istrinya. Dan ternyata dia bilang,
1: "Sayang, karet lateksnya enggak ada, tapi aku ganti dengan karet pengaman."
0: Karet, oh,
1: karet pengaman.
2: Ini itu juga ya,
1: itu anti bocor loh.
2: Oh, oke, okay, oke.
1: Ajaibnya karet pengaman ini anti bocor, entah kenapa walaupun dipakai bolak-balik di keluar masuk ya. Dia tuh enggak bocor.
2: Buat ini kan apa dindingnya bocor gitu. Lu bantuin apa lu?
1: Pengaman anti bocor genteng.
2: Genteng. Oh, non drop, non drop.
0: Pakai karet ya?
1: Pakai karet.
0: Iya. Baru tahu genteng ada karetnya.
2: Iya kan biar fleksibel, Bu.
1: Iya, emang karet ini emang bisa dipakai serbaguna ya. Jadi selain dipakai untuk melapisi genteng supaya tidak bocor, karet pengaman ini bisa digunakan juga sebagai
0: balon anak-anak.
1: Ditiup.
0: Buat ulang di bagian tahun,
1: ujungnya, ya? Di bagian ujungnya si balonnya itu agak jendul tuh ya, benar kalau
0: iya.
2: Iya kan itu buat diikatnya.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Iya iya benar.
0: Diikatnya di situ bukan di palanya yang bolong ya.
2: Udah gue belokin pada.
4: Suara seru.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah SMK Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Timur. Situasi lalu lintas di depan Mall Cibubur Junction terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di Bundaran Senayan Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: suara warga Indonesia.
1: Yes, sekali lagi masih di suara seru. Dan seperti janji kita sebelumnya, kita hari ini kedatangan tamu spesial, very special, one of Indonesia's divas. Indonesia.
0: Itu salah satu cita-cita aku untuk menjadi diva Indonesia.
1: Of course.
0: Tapi tidak tercapai hingga kini, Rizky.
1: Ngaca kali, Indul. Kamu ngomong aja udah diketawain sama Mama Ute.
0: Masa ya?
1: Please welcome Mama Ute.
0: Yeay. Apa kabar?
2: Baik sekali. Aduh, Ibu Dokter, apa kabar?
0: Iya ampun, aku dipanggil Ibu Dokter, aku jadi gak enak ya kan?
1: Aku
0: iya,
1: berarti dipanggilnya gitu. Pasien nih.
0: Bapak pasien.
2: Bapak bukan bukan Bapak Dokter ya, masa?
1: Aku pasien.
0: Kamu pasien. Aku pasien. Pasien.
1: Mama Ute sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Selalu sehat. Tampak segar.
2: Thank you.
1: Mama. Sehat, bugar.
0: Amin, amin.
1: Lagi sibuk apa lagi selain nyanyi tentunya?
2: Selain nyanyi ya ini dong, EP baru aku dong.
1: Itu langsung dikasih kode.
0: Setelah sekian lama akhirnya muncul lagi seorang Mama Ute. Walaupun mungkin aku yakin banget karir Mama Ute bernyanyi itu kayak masih terus.
2: Amin,
0: mungkin
2: amin,
0: ya.
2: Sih bersyukur.
1: 18 album cuy. Ada 18 ya Maya?
2: Ada
1: 18 loh.
0: 18 berarti Mama Ute itu berkarir dari tahun berapa ya?
2: Dari album pertama aja, sebelum album pertama itu tahun 87.
0: 87. Umur aku.
2: Kalian umur berapa?
0: 3.
2: No. Oh my god.
1: Si Mama mah jangan ditanya, Ma. Wah,
2: itu 22.
1: Ini luar biasa. Lagu yang kebayang langsung begitu dengar Mama Ute.
0: Kaulah segalanya untukku.
1: Asik.
2: Oh my god.
0: Kaulah curahan hati.
1: Rusak lagunya gara-gara lu.
2: Bener dong.
0: Allah
2: tanya dong, ada tarikannya.
0: Kalau diva teh kalau nyanyi gitu mah,
2: Mas
0: mic-nya mundur bisa 3 meter tapi suaranya masih menggelora gitu kan Mama Ute ya.
2: Power gitu ya.
1: Kalau gue para pam pam pam para pam pam pam
2: ya. Oh, itu bukan pam pam. Rakatotang.
1: Oh, susah
0: salah.
2: Tang tang.
1: Tapi tirain nadanya benar lah ya.
2: Namanya nada.
1: Yang benar gimana, Mama?
2: Rakatotang tang ada tokoran tang.
1: Bagus, Mama cakep. Lucu loh sekarang Mama Ute.
0: Aduh, tapi hari ini datang dengan sebuah EP.
2: Betul.
0: EP itu mini album berarti.
2: Benar.
0: Ya,
2: Mama Ute, ya. Biar kerennya aja sekarang dibilangnya istilahnya EP.
1: EP.
2: Padahal ya mini album.
1: Mini album. Isinya 6 kalau enggak salah.
2: Benar.
1: Judul albumnya Merindu.
2: Benar, judulnya Merindu.
1: Oke, album. Udah ada sebenarnya ada 2 lagu
2: yang udah duluan
1: yang
2: single
1: dirilis dan sekarang yang lagi mau dirilis adalah yang
0: aku merindu
1: aku
0: ya
1: merindu.
0: Aku merindu itu sebagai lagu utamanya
2: lagu utamanya ya lagu utamanya yang jadi judul dari EP itu kan
1: Merindu
2: dari album itu Merindu
1: singlenya jagoannya
2: jadi ada
1: aku 4 merindu.
2: Jadi sebenarnya ada 6 lagu ada 6 lagu yang 2 udah duluan singlenya apalagi yang Sebaris Lirik Cinta tuh udah dari tahun lalu
0: Sebaris Lirik ada Pelangi Pelangi itu dirilisnya tahun
2: Pelangi tahun ini.
0: Tahun ini.
2: Pelangi tahun ini. Jadi sebelum 4 lagu ini, ada 2 yang udah dirilis si singlenya ini.
1: Iya. Yang apa yang
0: tadi sebaris lirik cinta.
1: Nah,
0: aduh, suara nyanyi begitu aja.
1: Baru gitu udah enak banget.
0: Dan EP ini dirilisnya bertepatan dengan ulang tahunnya Mama Ute.
2: Betul sekali. Hadiah dari suami yang juga manajerku dari Papa Chef.
0: Wow, emang itu sudah kayak dijadikan sebuah maksudnya emang sudah ditentukan pokoknya ini nanti EP ini ada baiknya dirilis pada saat bertepatan dengan ulang tahun Mama Ute atau gimana atau emang itu suatu kebetulan?
2: Sebenarnya itu surprise dari Papa Jeff. Memang kita udah tahu dong kalau memang kita mau bikin EP kan.
0: Iya.
2: Cuma memang dirilisnya itu yang memang aku belum tahu kapan gitu.
0: Okay.
2: Jadi itu benar-benar surprise dari Papa Jeff.
1: Oh, so
0: sama
1: sweet.
2: Gitu di hari ulang tahun aku kemarin 1 September.
0: It's happy birthday Mama Ute.
3: Happy birthday Mama Ute. Happy birthday, happy birthday.
0: Si Gina sih bisa nyanyi depan diva ya kan? Pede bener
1: kan
0: gak
1: harus
0: coba.
1: Jadi penyanyi dulu untuk mengucapkan doa.
2: Tapi kamu itu bisa jadi apa ya? Karena kamu punya warna. Karena kamu terus udah gitu kan kamu kan enggak fals nyanyinya.
0: Masa sih Mama? Bener. Baru Mama yang bilang aku nyanyi enggak fals.
2: Enggak, kamu dari tadi aku dengar tuh
0: bagus guys. Nah,
1: tapi informasi aja.
0: Apa ya?
1: Mama Ote bisa lihat telinga saya sebelah kanan. Ini udah kapalan nih.
2: Udah kapalan.
1: Tiap hari enggak di
2: langsung ini loh protes.
1: Enggak di radio, enggak di rumah suara begitu penging bang. Ada kuping kapalan ya.
0: Aduh. Okay. Tapi balik lagi ke mini albumnya Mama Ute yang Merindu.
2: Yes.
0: Ada 6 lagu.
2: Benar.
0: Ini 6 lagunya jalan sendiri-sendiri dengan warna masing-masing, cerita masing-masing ataukah ada benang merahnya dari ke-6 lagu ini?
2: Ke-6 lagu ini sebenarnya benang merahnya adalah lebih ke kita mau menghadirkan orang bilang tuh sekarang warna musiknya yang lebih ke pop apa namanya city pop.
0: Oh city pop. City.
2: Orang istilahnya city pop. Cuma kalau menurut aku sebenarnya sekarang tuh cuma beda nama aja. Kayak EP contohnya.
0: Iya.
2: EP itu mini album sebetulnya.
0: Dari dulu
2: kan?
0: Namanya dari dulu mini album.
2: Iya. Gitu. Orang akan mengeluarkan mini album.
1: Iya.
2: Kayak sekarang city pop sebenarnya. Kalau city pop itu kalau kita dengerin lagi sebenarnya lagu era-era warna musiknya tahun 90-an.
1: Bener, bener, bener. Iya. Bener. Dan sekarang
2: cuma
1: lagi.
2: Cuma dinamain aja jadi city pop. Terus kalau misalnya kalian dengerin album-album aku yang satu, kedua, zaman-zaman dulu, pokoknya album aku lah, ya warnanya gini sih sebenarnya, warnanya seperti ini, cuma sekarang yang membuat ada sedikit perbedaan adalah dan yang belum pernah aku lakukan adalah si Merindu ini, lagu Merindu, karena dia agak Latin-Latin gitu kan.
0: Oh wow.
2: Maksudnya kan Latin kan, dia agak Latin si Merindu itu. Jadi ini yang benar-benar membedakan banget-banget dengan album-album sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Ini agak Latin-Latin gitu.
1: Oke. Okay. Sebelum kita lebih dalam tentang Merindu ini ya, kita balik lagi masih fokus di si album ini. Berapa lama proses pembuatnya? Kalau tadi Mama Ute bilang ini aja kita nggak, aku nggak tahu kapan mau dirilisnya. Surprise dari Papa Jeff gitu kan. Emang berapa lama proses pembuatan si mini album ini?
2: Mini album ini lumayan karena dari tahun lalu aku sudah mulai merekam si Sebaris Lirik Cinta ini setahun lalu.
1: Semuanya tahun lalu. Mama Ute turun tangan atau ada yang tahu beres?
2: Nah, enggak, kali ini benar-benar memang si eksekutif produsernya kan Papa Jeff.
0: Iya. Yep.
2: Tapi di mini album ini aku semua lagu aku turut mikir,
0: andil
2: sampai lirik-liriknya pun aku perhatikan benar-benar gitu ya, karena buat aku itu amat sangat penting kan ya gitu ya, si lirik-lirik ini gitu ya, apalagi harus disesuaikan dengan usia Q ini, kayaknya nggak pantas kalau terlalu yang cinta-cintaan gimana gitu. Ya udah nggak perlu jatuh-jatuh cinta masa sih gitu.
1: Jatuh cinta terus tiap hari sama Papa Jeff.
2: Cinta untuk sama suami sih ya itu harus. Ya harus gitu loh.
1: Kok aku enggak ya sama istri?
0: Enggak
1: bercanda Hani.
2: Gemes.
0: Tapi langsung buang muka.
2: Tapi kalian nih kalau aku lihat gini emang jodoh loh, kayak adik kakak, mukanya mirip.
1: Masa? Berarti abis ini ada lagu ketujuh.
0: Apa tuh?
1: Untuk Kinos dan Gina.
2: Oke.
1: Jodoh judulnya yang mukanya mirip.
0: Judulnya gitu, jodoh yang mukanya mirip. Kayak udah Mama banget. Ute banget. Gak seorang diva tuh.
2: Judulnya jodoh yang mukanya mirip. Jodoh yang mukanya mirip.
1: Iya. Nah, misalnya sampai lirik aja Mama Ute ikut bikin ya. Ikut ngasih ide.
2: Kasih ide atau sedikit-sedikit misalnya kalau kita brainstorming sama si pencipta lagunya, boleh nggak ini diganti? Walaupun misalnya artinya sama, tapi bahasanya kan kadang-kadang anak-anak sekarang kan lebih nyeleneh sih. Nyeleneh, mereka nyeleneh betul. Dan lebih hari-hari.
1: Betul.
2: Bagus sih sebenarnya, bagus, tapi kadang-kadang kayak buat aku gini, aku harus tahu umur lah ya gitu.
1: Ikut gak? Mau gak mau ya, ya sekarang pasarnya gitu Nos ya, gue harus ngikut atau gimana?
2: Enggak, maksudnya makanya ada beberapa yang kalau liriknya boleh gak aku ganti sedikit gini, kata-katanya jangan ini, walaupun artinya mungkin sama.
1: Sama,
0: lebih mengikuti personalitinya Mama Ute kali gitu ya.
2: Karena kan udah seusia aku ini kan sebenarnya harus menjadi contoh kan. Bener. Gitu. Iya. Jadi enggak bisa sembarangan.
1: Iya, City Pop. Ngerti City Pop enggak kamu? Kamu ngertinya di restoran Padang kan?
0: Ayam Pop. Kalau itu aku paham. Iya.
1: Doyan kan?
0: Ayam Pop lagi. Nanti kita ngobrol lagi sama Mama Ute. Banyak banget yang masih kita mau tanyain tentang fase kehidupan, fase bernyanyinya Mama Ute. Apa yang berbeda dari masa lampau hingga masa kini.
1: Asik.
0: Gitu ya. Jangan kemana-mana ya.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Wadih.

0: yang 101. Buka mikrofon gue, makasih banget. Tega Indra, mentang-mentang ada yang suaranya bagus, yang suara jelek agak dibuka mikrofonnya.
1: Dibungkam.
0: Sahabat Suara masih barengan Kinos Gina di Suara Seru. Dan sekali lagi kita lagi ditemenin sama divanya Indonesia, Dama Maute. Dan kami sedang bicarakan mini albumnya Mama Ute. Bisa dibilang ini adalah album ke-18 nya beliau, loh, luar biasa.
2: Tapi sebetulnya ya, kalau Kinos, aku mau kasih info bahwa sebenarnya dengan aku udah di industri ini udah 40 tahun berkarya.
0: Ya.
2: Wow. 18 itu sebenarnya sedikit loh.
0: Masa sih?
2: Iya dong, coba kamu lihat yang lain-lain tuh.
0: Siapa yang lebih banyak dari Mama Ute?
2: Iya, ada yang udah lebih banyak.
0: Sapose.
2: Siapa ya misalnya ya?
1: Kalau dari teman-teman Mama Ute di Tiga Diva deh.
2: Iya, di Tiga Diva.
1: Di Tiga Diva.
2: Coba kamu lihat.
0: Enggak ada yang 18, Mama.
2: Kade kayaknya udah
0: enggak sampai 18, Ma.
2: Masa kayaknya Kade udah banyak.
1: Kita sotoy bahasa.
0: Oke. Kita buktikan.
1: Jadi menurut Mama Ute, walaupun udah hampir 40 tahun 18 berkarir, itu 18 masih sedikit gitu, Mas.
2: Sedikit kayaknya ya. Karena banyak yang lebih banyak dari aku deh kayaknya.
1: Tapi kan parameter seorang diva atau penyanyi profesional Indonesia kan gak dilihat dari seberapa banyak album yang mereka ciptakan gitu.
2: Bener,
1: kan?
2: Bener dong, bener. Memang tidak dilihat dari itu. Cuma maksudnya aku kalau untuk membandingkan dengan
0: musisi-musisi lain
2: itu banyak sekali. Tapi mungkin juga karena aku itu jarak dari satu album ke album yang lain dari
1: jauh-jauh.
2: Dulu itu 2 tahunan. Nah yang lain kan kadang setahun atau udah berapa bikin udah bikin lagi, udah bikin lagi. Makanya itu produktivitas merekanya tuh tinggi.
0: Nih, barusan kita cari informasi. Kris Dayanti, siapa dipanggilnya?
1: Mimi Kade.
0: 13.
2: Oh, salah ya? Enggak, siapa ya waktu itu yang udah banyak ya?
0: Coba nanti kita cari lagi ya.
2: Tapi pokoknya, tadi kayaknya aku terhitung sedikit.
0: Belum yang paling banyak ya.
2: Belum yang paling banyak.
0: Ya. Oke.
2: Belum.
1: Tapi idealisnya Mama Ute yang tadi kan Mama bilang kan kalau aku tuh bikin album tuh kayak jedanya bisa kayak 2 tahun sekali enggak setiap tahun. Itu memang idealisnya seorang Ruth Sahanaya atau memang karena apa itu, Ma?
2: Sebetulnya itu juga trik dari zaman dulu ya. Itu kayaknya juga salah satu trik untuk membuat orang menanti-nanti, menunggu-nunggu dan enggak cepat bosen.
0: Bener.
2: Karena kalau lebih sering kita gitu orang jadi, dan juga kayaknya kan apalagi ya pokoknya intinya kalau terlalu cepat segala sesuatunya itu kan orang jadinya bosen ya. Kalau dinanti-nanti kan kayaknya lebih seru ya.
0: Betul.
2: Terakhir ini sih emang udah keburu kelamaan banget ya, udah 8 tahun kayaknya.
0: 8 tahun.
2: Iya, 8 tahun baru bikin lagi ya.
0: Iya, luar biasa banget. Oke, kita fokus sama Merindu.
2: Ya.
0: So apa yang dibicarakan atau apa yang mau disampaikan dari Merindu, single ketiga dari single ketiga dari Merindu, betul? Yang dirilis
2: ya
0: ketiga, betul ya.
2: Judulnya Merindu aja sih, nggak pakai aku.
1: Oh, Merindu aja.
0: Oh,
1: EP-nya judulnya Merindu kan, Mama?
2: Iya,
1: Ute.
2: Judulnya Merindu.
0: Iya, berarti
1: ada lagunya yang judulnya
2: Merindu.
1: Oh merindu.
2: Nggak ada yang benar, aku Merindu.
0: Produser kita langsung ketakutan. Produser kita langsung ketakutan.
2: Tapi aku juga langsung lihat
0: si Mama bikin nervous.
2: Lihat Rodman, pantes semua mukanya langsung gini. Nah itulah yang membedakan. Udah nenek
1: gitu. Langsung siap.
0: Jadi benar single ketiga.
2: Gak bener.
0: Jadi albumnya itu Merindu.
2: Merindu, iya.
0: Ada salah satu singlenya judulnya Aku Merindu.
2: Which is single

0: ketiga yang dirilis dari album Merindu, Merindu ini.
1: Betul. Betul.
2: Ya Allah, untuk kita enggak salah ya
1: dulu. Benar-benar aku yang salah.
3: Kan panik kita dikira.
1: Itu tuh ada yang bilang tuh. Kade 26 album, Titi DJ 14 album. Tuh kan benar kan Kade.
2: Oh, Radit Bali, ya ampun Radit Bali.
1: Radit, makasih loh Radit.
2: Matik daripada kita. 26
3: itu kita browsing.
2: Masa?
3: Kita browsing.
2: Mungkin dia browsingnya beda.
1: Oke, oke, oke. Kita terusin aja. Ini jadi berantem soal ini.
3: Oke, oke. Nanti kita cari lebih pasti lagi ya. So apa bercerita atau mau menyampaikan pesan apa dari Aku Merindu?
1: Iya. Dari Aku Merindu ini sebenarnya boleh dibilang dengan perasaan aku adalah memang aku sudah rindu. Aku memang sangat merindu dengan ingin ingin menemani lagi semuanya pendengar-pendengar atau
3: fansnya Mama Ute apa namanya?
1: Rutsol. Ya, ingin bentuk rindunya aku aja memang untuk membuat sebuah karya lagi. Karena itu kan salah satu tanggung jawabnya kita sebagai penyanyi adalah membuat album, konser, itu.
3: Dan gitu. Passion juga gak sih Mama?
1: Benar,
3: kan benar. Gak nyanyi, misalnya udah 8 tahun gak bikin karya. Kan kangen ya, kangen, rindu.
1: Kangen, iya, walaupun... bersyukur sekali sih ya, puji Tuhan alhamdulillah, karena aku masih banyak job nyanyi gitu.
3: Iya,
1: loh.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi itu juga yang membantu buat orang-orang masih ingat ada sosok si Ruth Sahanaya ini gitu.
2: Kayak enggak mungkin enggak ingat ya sama seorang legend penyanyi Indonesia ya.
3: Iya,
2: kan
3: betul.
2: Gitu ya.
3: Oke.
2: Okay. Nah, kalau dari EP-nya Merindu ini Mama Ute, yang menurut Mama Ute ini lagunya tuh paling aku banget, paling Mama Ute banget. Biasanya kan kalau penyanyi tuh ada kayak gitu kan, membuat beberapa lagu, tapi pasti ada nih salah satunya aku banget.
3: Atau yang mungkin dari lagu-lagu ini yang paling banyak turun tangan, betul. Mama Ute yang mana nih?
1: Oh, kalau sebenarnya yang paling aku jawab yang kamu dulu ya,
2: okay.
1: Dokter
2: boleh.
1: Ya.
2: Baik.
1: Yang aku banget sih sebenarnya Aku Tak Sanggup.
2: Kenapa itu Mama Ute?
1: Itu karena benar-benar menjadi ciri khas aku sebagai penyanyi-penyanyi yang melo-melo, yang penuh dengan berdarah-berdarah gitu. Jadi kalau kalian dengerin, oh ini Ruth Sahanaya banget nih.
3: Coba gitu. Liriknya sebagian yang menunjukkan ini, bahwa dalam

0: Gemes banget.
1: Maaf,
0: aku gemes sama mama.
1: Kali ini aku tak sanggup lagi.
0: Adem bener.
1: Melepaskanmu. Itu kan aku banget,
2: iya,
1: ya
2: gitu-gitu.
0: Iya, iya. Bener, itu aku bener. Tak sanggup ya.
1: Iya, iya,
0: itu aku
1: bener.
0: Tak sanggup. Yang merindu jangan kasih tau dulu.
1: Iya, jangan dulu. Itu
0: nanti
1: makanya,
0: di terakhir mama biar nyanyiin refnya sama kita puterin.
1: Oke, okay, siap.
0: Kalau ngomongin merindu, liriknya sendiri. Ini kan biasanya kalau ngomongin lirik kan berangkat dari cerita.
1: Benar, benar.
0: Ceritanya cerita bener. Tentang apa dan dari siapa ceritanya mama?
1: Ini sebenarnya ciptaannya dari komposernya tuh si Kelvin Jo.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalian tahu ya. Oke, oke.
0: Kalau mungkin dengar langsung gitu.
1: Oke, oke, oke. Enggak, pokoknya kita
2: tahu, Kinos tahu.
3: Insyaallah aku tahu, aku tahu.
2: Iya.
1: Kelvin Jo. Nah, dia dulu sempat ikut kalau enggak salah Indonesian Idol deh dia.
2: Oke. Okay.
1: Dan dia banyak sekali lagu-lagunya dia yang keren banget. Uh-huh. Nah, salah satunya ya ini. Si lagu Aku Tak Sanggup ini dia banyak. Jadi seperti Merindu, ada beberapa lagu di EP-nya aku yang ciptaannya Keljo. Nah, termasuk ini Aku Tak Sanggup ini.
0: Oh.
1: Iya, Aku Tak Sanggup. Nah, ini sih kalau dengar dari jalan ceritanya kayak akhirnya gue udah enggak sanggup lagi, akhirnya aku rela deh melepaskan lo gitu.
2: Aduh.
1: Itu aduh.
2: Relate tuh sama kehidupan sehari-hari itu ya.
0: Pas banget sama cerita bos kita tuh.
2: Aduh, iya lagi. Kebetulan bos kita masalahnya lagi sama tuh sama yang gitu dibikin ya? Sama mama Uti.
1: Aduh.
0: Aduh, maaf, maaf, sorry.
1: Relate banget. Oh, maaf ya.
0: Dapet surat SP ini.
1: Oh, bukan maksud loh ini sebenarnya.
0: Justru bagus loh.
2: Tapi bagus ya.
0: Biar nemenin.
1: Oh, biar dia jadi lebih kuat.
0: Lebih strong lagi, semangat lagi.
1: Seterong.
0: Iya, seterong. Bounce back lagi, bounce back.
1: Oh, mama.
0: Itu bos saya tuh.
2: Ini bos kita namanya Tika Indria, mama.
1: Oh, hai.

0: Love gitu. Juga, love juga untuk Tika.
1: Iya, gitu.
0: Oke ya.
2: Kok ya?
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Sampai sekarang dia belum nikah loh, Mah. Belum punya pacar lagi.
0: Ya gitu. Sekuat aduh. Hati.
2: Langsung dinyanyiin tuh.
0: Kucoba bertahan. Tika, tapi kali ini bisa.
1: Asik.
2: Bisa, bisa. Kok ya bisa gitu maksudnya? Ada kisahnya.
1: Terus
2: pas kok ya bertepatan Mama Ute gitu yang datang ke sini ya. Lagunya juga ya pas gitu loh.
0: Nah, itu berarti kok memang bisa, udah jodoh ya.
1: Udah jodoh.
0: Kok jodoh? Itu bukan jodoh ya malah ya.
1: Iya benar jodoh benar jodohnya.
0: Jodoh untuk
2: pas aja untuk ya, kisahnya ya Maya.
0: Kisahnya,
2: ya,
1: tenang Bu Tika, masih banyak yang menguatkan kamu termasuk itu, Mama Ute.
0: Iya, itu berarti jodoh untuk menguatkan.
1: Nah, itu dia. Sabar suara dong. Pastinya udah gak sabar.
0: Oh itu ada yang udah nyanyiin apa? Lagu aku tuh.
1: Mana?
0: Tuh tapi nanti aja. Itu si lagu Merindu tuh si Tika. Oh ini Tika tetep tuh. Aduh duduh. Nah tuh langsung dinyanyiin
2: nah,
0: sama
2: langsung
0: Mama.
2: Nah langsung dinyanyiin ya kan. Nah,
1: penasaran itu, pastinya lagunya Merindu seperti apa
2: nah,
1: sih.
2: Iya makanya sih. Nah ini tapi pertanyaannya tadi kan kalau Mama Ute yang Mama Ute banget yang aku tak sanggup karena memang itu cerminan seorang Ruth
0: betul,
2: Sahanaya ya
0: Bang.
2: Tapi kenapa akhirnya yang direpresentasikan dari EP Merindu ini adalah si lagu Aku Merindu itu Mama?
0: Ya itu karena beatnya aku belum pernah menyanyikan lagu-lagu yang,
2: oh, yang
0: berirama Latin.
2: Itu.
0: No,
1: Latin.
0: Dan aku sekarang lebih ingin explore betul sekali. Lebih ingin mengeksplor nada-nada aku yang low. Karena selama ini kan maksudnya tinggi. Ya tinggi-tinggi gitu ya, kayak terus aku kayak ngerasa aduh capek ya dengerin lagu yang tinggi-tinggi gitu. Terus saya aku kayaknya sekarang pengen lebih santai. City pop kan lebih santai tuh.
1: Iya,
0: lebih santai dan aku ingin mengeksplor nada-nada yang low. Coba kalau nanti kalau pada denger lihat deh. Aku nyanyinya ada banyak yang di
1: luar
0: yang low.
2: Chill, oh.
1: Iya.
0: Cil kacang buncil nyancil.
1: Ah, dapat enggak tuh? Berarti kalau emang mau mengeksplor, Mama abis ini mau bikin single yang genre-nya adalah hip dude enggak Mama?
0: Hip dude. Oh,
1: hip hop dangdut.
0: Yes, itu lagi, keren sih gitu.
2: Kalau Mama Ute yang nyanyi sih jadi makanya, grande banget sih itu kayak.
0: Makanya itu juga salah satu yang aku pengen bikin sesuatu warna yang benar-benar lain gitu. Karena aku pikir gini, oh hip dude udah banyak banget. Apa ya kayaknya yang jarang banyak orang belum mengeksplor, belum menyanyikan itu ya ada
1: si
2: Latin-Latin itu. Gitu. Penasaran ya?
1: Sahabat Suara penasaran ya, makanya seperti apa lagunya, udah gitu seperti apa genre yang dimaksud dengan Latinnya versi Mama Ute. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.

0: Ah, rusak lagunya.
1: Masuk ya Rizky, maaf ya.
2: Rusak banget momennya.
1: Dipotongnya di pas enak di situ pas refnya. Bersamamu akan belum.
0: Aduh, pales. Pitch control. Oke, good.
1: Bawa daku pergi.
0: Jangan pakai falset terus. Okay. Head voice.
1: Bersamamu.
0: Tapi sama suara bohong.
3: Susah loh justru.
0: Bohong banget. Jangan diikutin mama. Rusak lagu ini. Tapi bohong banget kalau denger lagu ini tuh gak nyanyi.
1: Bukan mas, ada tekniknya itu.
0: Enggak, bukan teknik mama, itu kutukan. Kutukan dari sana. Tapi emang bohong banget kalau dengerin lagu ini gak nyanyi tuh bohong banget.
1: Iyalah,
0: ya.
1: Betul.
0: Siapa yang gak tahu dan gak ikut nyanyi kalau dengerin lagunya Mama Ute yang satu ini.
1: Bener. Lagunya Mama Ute tuh semuanya
0: everlasting.
1: Yoi. Jadi menurut aku ya ma, kayak lagu Mama itu mau segala fase kehidupan tuh kayak orang tuh tetap nyanyi
3: segala musim gitu,
1: kayak,
3: gitu ya.
1: Iya segala musim tuh orang-orang
3: nah,
1: tetap nyanyi.
3: Nah coba kalau dengerin itu City Pop tuh sebenarnya.
0: Masuknya ya.
1: Oh itu maksudnya City Pop ya.
0: Itu makanya Mama Ute bilang sebenarnya bahasanya City Pop.
3: Bahasanya aja yang dibedakan, diganti.
1: Betul. Iya. Karena anak zaman now kan banyak pembendaharan kata baru kayak orang kaya jadi orang have.
3: Tuh,
1: orang kan jadi bilangnya not have yang kayak gitu kan. Cuman istilahnya aja ya
3: sebenarnya sama-sama aja kayak dulu. Jadi itu sebenarnya si City Pop itu lagu tahun 90-an.
0: Iya. Tapi Mama setuju enggak kalau dibilang apa? Generasi atau lagu tahun 90-an adalah lagu yang everlasting?
3: Mm-mm. Oh.
0: Setuju enggak?
3: Saya setuju banget karena saya setuju lahir di tahun itu dan ada di era tahun-tahun lagu-lagu di tahun 90-an.
1: Iya.
3: Karena itu yang menjadi patokan dalam setiap era dan dalam setiap orang bermusik.
0: Ya itu contohnya kan? Di City Pop, dibilang City Pop. Kalau Mama Ute bilang, emang gue udah bikin kemarin-kemarin gitu.
3: Itu tahun 90 tuh untuk di era industri musik itu tuh golden banget.
0: Yo,
3: benar. Karena semua berpatokannya ke tahun 90-an. Dalam bermusik.
0: Iya, mau aliran apa? Grunge. Apalagi? Emo.
1: Ska.
3: Iya.
0: Ska udah 2000-an waktu itu.
1: Emang ya udah 2000-an.
0: Iya, 2000-an ya.
1: Udah 2000-an ya.
3: Ska 2000-an.
0: Iya, 2000-an gitu. Oke.
1: Berarti beruntunglah kita yang lahir ada di fase-fase era 90-an itu ya.
0: Setuju. Iya. Merasakan perubahan perpindahan genre itu kita ngerasain.
1: Iya, itu. Betul.
3: Betul sekali.
1: Oke, kita akan bermain sama Mama Ute.
0: Jadi Mama Ute kita punya segmen namanya Kinos Gina Berkaraoke.
3: Aku selalu kalau diminta kalau bagian ya kalau bagian untuk ini tuh
0: yang seru-seruan
3: ini bagian seru
0: excited
3: kalau bagian ini lucu ya kalau ngomong sama aku lihat dari tadi muka ini mau ngomong apa oke.
0: Tenang ya, mama kita bantu mama.
3: Oke. Ini kayak lagi tebak ini
0: iya kelihatan tadi nyari kata info aja ngeliat ke Kino sama ke Gina info mama iya info
3: iya. Aku tuh suka gitu, aduh maaf ya. Aku tuh gitu, apa ya di kepala ini udah saking banyak. Jadi pas mau keluarnya, apa tuh ya namanya gitu.
1: Gak apa-apa mama, yang penting kan mama suaranya bagus. Nyanyinya bagus,
3: terima kasih
1: kan.
0: Mama, jadi kan Kinos Gina Berkaraoke ini biasanya menebak Gina humming. Tapi berhubung sekarang ada Mama Ute, kita bikin spesial.
3: Oke.
0: Jadi kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sama Mama Ute yang simpel aja. Tapi Mama Ute harus menjawabnya dengan nada, dengan nyanyian.
1: Wow.
0: Lagunya kita kasih supaya Mama ada panduan. Lagunya
3: coba,
0: seperti
3: coba,
0: ini Mama.
3: Kayak gimana lagunya?
1: Asing deh.
3: Oh my god, ini lagu.
1: Ini kafe-kafe.
3: Yeah.
1: Guys,
0: good morning ladies.
1: Selamat malam.
0: Today we have a special guest for you.
3: Today we have a special guest.
1: Aduh bagus banget. Bagus banget.
3: Bagus banget.
0: She's a diva.
3: No, I'm not a diva, I'm a singer.
1: Aduh keren just banget, baru begitu aja udah keren banget ya. Ini apa belum lagi? Jawab pertanyaan ini.
0: Oke, kita mulai ya.
1: Iya.
0: Dijawab dengan lagu atau nyanyian dari
3: Mama. Siap. Ini ya musiknya ya.
0: Musik ini.
3: Siap.
0: Mama.
3: Iya. Yes.
0: Siapakah nama panjang kamu?
3: Nama panjangku adalah Ruth Sahanaya.
1: Ih, cakep banget.
3: Dipanggilnya Ute, namanya sekarang jadi Mama Ute.
0: Asik,
1: asik banget.
3: Asik.
1: Kok bisa sih? Namaku Gina.
3: Oh, itu jadi lagu itu. Itu jadi
0: liriknya Neo Borju.
3: Aku ya, oke.
1: Bukan dong.
3: Jadi One Fast.
1: Aduh, iya. One Fast ini. Iya, bukan Bento namanya. Kok bisa gitu okay. Ya?
0: Oke. Lanjut sama.
3: Oke. Okay. Yes.
0: Apa kebiasaan buruk yang orang enggak tahu, Mama?

0: Oh yeah.
1: Asik.
2: Jangan diikutin. Gak baik buat kesehatan. Betul gak Bu Dokter? Jawab.
3: Betul.
2: Keren. Oh Gina keren. Ya emang gitu kan keren.
3: Gitu kan ya Ma?
2: Benar.
3: Oke. Okay. Dari Mama.
2: Iya benar keren.
0: Lanjut ya Ma.
2: Lanjut. Oke. Okay. Kok kamu nanyanya nggak pakai musik?
0: Oh, aku pakai mungkin sih.
2: Oke, ya.
0: Jadi dulu sedikit dong.
2: Oke.
0: Siapa? Oke.
2: Oke.
0: Masuk nih.
2: Yes. 86 masuk.
0: Musisi muda siapa yang mau Mama ajak kolaborasi?
2: Oke. Okay.

0: berkolaborasi dengan mereka.
1: Oh,
2: asik.
1: Oh,
2: coba satu aja, Mama.
0: Sedap.
1: Oh. Sebutkan. Itu saja, Mama.
0: Pagi-pagi kita udah cerewokan kayak gini. Aduh. Satu saja siapa ya? Bingung.
1: Yang kepikiran aja, Mama.
0: Yang kepikiran. Kira-kira siapa? Oh.

0: Priadi bagus memang.
1: Sedap.
2: Nyanyinya gimana, Sal Priadi, Ibun?
0: Sal Priadi nyanyi yang aduh titik-titik di ujung-ujung.
2: Itu bukan Sal Priadi, itu Sal Pariaman. Kenapa jadi Padang lo?
1: Itu jadi Padang salah.
2: Tangan, tangan, tangan. Yeah.

0: Langit Merah Muda by Afgan Mama Ute.
1: Itu pantas tadi itu iya. Ada yang, oh Afgan pantas suaranya keren. Sama kamu sama siapa? Aku tadi siapa sih user apa itu tena?
0: Ya user.
1: Iya. Aku nanya ini siapa sih?

0: keren banget.
1: Agar gitu. Langit Merah Muda judulnya, oh, Mama. Emang salah satu single terbarunya dia juga.
0: Oh keren, keren. Agan keren, Agan.
2: Bagus suaranya.
0: Satu fansnya. Aku ngefans.
1: Mau nggak kalau berani sama Agan?
0: Bisa, boleh.
2: Udah pernah
0: kan
2: belum?
0: Kan dia udah pernah.
2: Mungkin nyanyi bareng Off Air atau apa gitu.
0: Waktu aku 40 tahun berkarya.
2: Iya.
0: Dia kan nyanyiin lagi lagu yang pernah aku nyanyikan.
1: Oh, ini sekal lagunya Mama Ute. Dia bawain lagunya Mama
0: kasih.
1: Ute.
0: Mengertilah kasih. Jagoan enggak?
1: Oh, lagunya.
0: Kamu belum jawab, aku udah jawab.
1: Judulnya apa, Mama?
0: Mengertilah kasih.
1: Mengertilah
0: kasih. Mengertilah kasih.
1: Oh, Afgan nyanyiin itu.
2: Ini.
0: Oh. Jadi waktu aku 40 tahun berkarya, bintang tamunya termasuk dia. Agar. Terus aku duet, diduetin lagu itu.
2: Keren itu pasti.
0: Udah keren banget.
2: Dia keren banget.
0: Dia keren, keren, keren.
1: Bikin single lah, Ma. Sama kalau musisi muda, ada udah ada belum, Ma?
0: Musisi muda.
2: Maksudnya Mama kolaborasi gitu, featuring atau gimana gitu?
0: Udah belum sih.
1: Ayo dong, Ma.
0: Belum, iya. Itu
1: serius cakep ini. Ini aku langsung oleh manajernya nih.
0: Aku juga iya.
2: Mama,
1: bisa. Bisa.
2: Mama kalau mau kolaborasi sama Gina juga bisa, Ma.
1: Eh, musisi dong.
2: Oh,
1: musisi dong.
2: Justru punya single aku satu.
1: Musisi, bukan penyanyi kamar mandi.
2: Iya, Ma, tapi untuk kalangan keluarga doang.
1: Yang dengernya iya.
0: Lingkar dalam ya.
1: Lingkar dalam. Macam tol ya.
2: Nah ini mungkin pesan untuk generasi-generasi muda. Kan Mama kan udah apa ya, udah di dunia musik ini kan udah lama banget. Apa sih, Ma, sebenarnya yang bikin seorang musisi atau penyanyi seperti Mama itu bisa relevan dari generasi ke generasi berikutnya? Betul. Gitu, Ma.
0: Kalau untuk aku pribadi sih sebetulnya saya berusaha untuk adaptasi, itu aja.
1: Itu harus ya, Maya.
0: Adaptasi harus, ya? Harus, karena bukan berarti kita senior terus kita semau-maunya kita aja gitu kan.
1: Idealis banget
0: gitu.
1: Juga enggak baik-baik banget enggak, ya.
0: Enggak, harus beradaptasi. Kita dan, harus bisa beradaptasi.
1: Dan sisi adaptasi ini ada di Merindu album ini.
0: Ada dong. Ada dong.
1: Ini makanya ada, yang ada, harus di
0: adaptasi ini dengan contohnya adalah saya juga pakai komposer-komposer muda seperti Keljo. Kemudian si vokal direkternya juga aku pakai yang kekinian, Kamga.
2: Oh,
1: Kamga Tangga.
0: Kamga Tangga. Kamga, ya itu karena apa? Karena mereka lebih tahu bahwa lebih tahu di mana penempatan dalam bernyanyi itu kayak ada kata-kata tertentu atau nada-nada tertentu yang bisa menjadi apa ya, menjadi hook buat orang tuh kalau dengar tuh jadi oh ini bakal catchy banget nih gitu. Ini dengan kata-kata ini nih, ini pasti akan catchy banget nih gitu. Itu salah satunya juga cara untuk adaptasi aku gitu.
1: Nah, ini jadi alasan kenapa kita harus dengerin albumnya Mama Ute.
2: Benar. Bahkan gitu. Kalau enggak salah ada vinilnya ya, Ma?
0: Ada vinilnya.
1: Nah.
0: Ya, tapi terbatas sih, cuma 100 kopi gitu vinilnya.
1: Kenapa memilih vinil lagi?
2: Iya, ini kan udah eranya digital.
1: Ini
2: gitu
1: lebih
2: loh.
1: Lama lagi daripada kaset.
0: Betul, karena sekarang orang sudah banyak mencari lagi
1: si vinil
0: fisik,
1: ini.
0: Ya, iya sih. Fisiknya iya vinil sih. Dan CD udah mulai lagi, mereka udah
1: CD
0: mulai banyak.
1: Yes. Lagi, Ma.
2: Wow. Yes.
0: Malah banyak ada yang juga nanyain, "Mama Ute bikin kaset dong," katanya gitu.
2: Aduh, iya lagi. Iya yang kan? Ada lirik, ada ada liriknya di dalam. Iya, aduh, aku tuh begitu kalau ngapalin.
1: Bikin kaset ada liriknya, udah gitu nanti kalau kita mau ulang-ulang lagunya Mama pakai pulpen diputer-puter.
0: Iya, pulpen itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang orang cari lagi itu loh. Jadi bukan hanya era lagu aja yang ke tahun 90-an apa berapa gitu, tapi sampai fisiknya juga orang juga
2: udah mulai nyari lagi.
1: Yang menurut aku jangan diulangi lagi adalah zaman ini.
0: Apa?
1: Flash disk dan USB.
0: Jangan.
1: Kenapa? Kurang aja penjualannya kan. Penjualannya kurang dong. Iya, kalau kaset masih bisa dijual, CD bisa dijual, vinyl bisa dijual.
2: Dan bisa jadi pajangan gitu.
1: Nyolok komputer.
0: Dan itu pembajakannya.
2: Iya, benar.
1: Jangan dong, enggak boleh.
2: Dan nanti Mama akan ada ini, akan ada live mungkin.
1: Terdekat kapan live itu mungkin?
2: Itu di YouTube.
0: Iya, nanti akan ada tapi Oke, ya itu kan kelihatan ya di situ.
1: Mungkin
0: lihat-lihat.
1: Mungkin ya kalau ngerilis album atau lagu dulu kan ya harus di TV.
2: Iya, harus
1: sekarang bisa di YouTube.
0: Ada nanti aku akan.
1: Tanggalnya masih rahasia.
0: Masih rahasia, tapi akan ada.
1: Akan ada. Video klip mungkin, Ma?
0: Oh, kalau video

0: masih perlu nggak sih mah video klip mah?
1: Perlu dong, perlu tetap dong, ya. perlu orang sangat menanti juga itu video klip. Nah, salah satunya lagi yang bikin aku senang di mini albumku ini adalah itu yang menjadi angan-angan aku, karena aku termasuk juga orang yang sangat sedikit video klipnya di setiap album-album aku tuh sedikit banget. Coba kalau dicari tuh dikit gitu yang ada video klipnya. Nah, yang di sini ada semua. Ada video klip dan ada enggak semua video klip, ada video lirik.
2: Oh, ada.
1: Tapi
2: video
1: paling
2: lirik,
1: enggak kan ada kelihatan wujudnya gitu sih.
2: Wujudnya seorangnya.
1: Tapi sekarang seneng aku di 6-6-nya ini ada.
2: Ih, keren.
0: Happy banget.
1: Thank you team.
0: Terakhir RSP. Nih. Untuk sahabat suara Mama Ute yang sudah mengikuti perjalanan Mama Ute sejak dulu sampai sekarang, itu sangat berjasa tentunya Mama Ute ya. Jadi semangatnya Mama Ute untuk terus berkarya.
1: Pasti.
0: Dan juga generasi baru yang mungkin baru menemukan musik Ruth Sahanaya lewat EP Merindu ini. Apa nih pesan Mama Ute untuk mereka, dan kenapa mereka harus menyempatkan diri mendengarkan keenam lagu dari EP-nya Mama Ute ini?
1: Kalau buat aku, untuk semua, apalagi yang generasi-generasi sekarang ini ya, buat aku be original, itu aja. Jangan, kita harus menjadi pencipta, bukan peniru. Apa peniru gitu. Kita harus jadi pencipta, bukan peniru. Dan menurut aku satu hal yang paling penting juga adalah attitude, itu nomor
2: attitude,
1: satu.
2: Attitude, setuju.
0: Betul.
2: Sih.
1: Attitude si daun sampo itu teh.
0: Sanes. Tapi bener attitude tau. Kalau buat orang itu. Yang berbisnis di showbiz ya. Mungkin skill itu yang membawa kita terbang ke atas. Tapi attitude yang mempertahankan kita di atas.
2: Keren, sebuah quotes dari Rizky Kinos.
1: Gila, Kinos keren banget. Kinos. Dewasa sekali.
0: Oke, saya pamit dulu.
1: Jangan belum.
0: Udah masuk quote of the day soalnya.
2: Udah melayang sedikit bawahnya, pengen pulang gitu.
0: Itu kadang-kadang makanya generasi sekarang skillnya bagus, karyanya bagus, melesat ke atas, tapi attitude-nya enggak bagus. Enggak lama tuh ya Mama ya?
1: Enggak
0: lama tuh.
2: Iya,
1: itu paling penting, itu yang di atas segalanya menurut aku. Kamu punya suara boleh bagus, karya boleh banyak, hebat apa, tapi kamu boleh kaya, kamu boleh cantik, kamu boleh pinter, tapi kalau menurut aku ya, kalau enggak ada attitude,
0: nol sama aja, nanti
2: zero. Itu kaulah segalanya.
1: Oh benar.
0: Kaulah segalanya untukku.
1: Oke, keren.
2: Jadi kalau mau
1: ada
2: lihat
1: ada dua suara yang keluar.
2: Iya itu dia. Keren. Ini terakhir, makin terakhir lagi nih Mama. Jadi kalau mau lihat update kehidupan Mama dengan EP terbarunya Mama, bisa dilihat di mana nih?
0: Instagram kah atau di TikTok kah atau di mana Ma?
1: Di semua platform ada.
2: Di semua platform udah ada ya.
1: Sudah ada dong, sudah ada.
0: Kalau ngeliat schedule off airnya Mama Ute di mana biar update kita nggak ketinggalan?
1: Tunggu, kemarin baru dari Surabaya. Oke. Kalau bagian ini aku lihat lagi. Ada di Papandayan Jazz.
0: Paling dekat.
1: Ya paling dekat.
0: Di share nggak sih Kak? Kalau Mama Ute mau perform ini di mana? Kita ngeceknya, update nya. Instagram. Instagramnya apa?
1: Mama Ute.
0: Mama Ute tuh.
2: Mama Ute.
0: Mama Ute. Mama Ute.
2: Ya. Di follow Instagramnya Mama Ute biar bisa lihat penampilan-penampilan Mama Ute berikutnya. Siapa tahu ada yang mau datang gitu ya Maya.
1: Betul dong. Apalagi Bandung deket kan. Papandayan Jazz itu di Bandung.
2: Okay.
1: Di Hotel Papandayan.
0: Hotel Papandayan.
1: Yes. Itu aku seneng banget loh bisa nyanyi di situ lagi.
0: Kenapa?
1: Itu tempat aku merit.
2: Oh gitu.
0: Sekarang udah bagus mah.
1: Iya,
0: udah di renov.
1: Udah cakep
0: sekarang.
1: Keren.
0: Gitu.
2: Jadi
0: nikah di situ.
2: Jadi napak tilas
1: 32 tahun yang lalu aku di situ.
2: Ih, luar biasa.
0: Kamarnya yang mana tuh? Malam pertama kamarnya. Nomor berapa?
2: Jangan sebut.
1: Kamarnya sih lupa sih. Tapi nomor kamarnya lupa, tapi tahu. Jadi kebentukannya lokasinya masih tahu apa di lantai berapa tahu.
2: Posisinya juga masih ingat.
0: Posisi kamar.
1: Sama aku. Aku juga gini. Oh, ini udah lihat-lihatan. Aku jadi salah tingkah. Lihat kalian berdua ini saling lihat-lihat.
0: Saya jadi pengen pulang nih. Papa Jeff. Mama Ute, terima kasih udah main ke Suara.
1: Mbak Indra.
0: Iya.
1: Pak Bos.
0: Buluk namanya. Nama panggilan. Namanya Buluk. Walaupun Buluk ya. Visualnya emang Buluk.
1: Kasian. Enggak, itu buat orang yang cadel, tahu enggak? Kalau yang panggilnya bukan buru tadi, Buluk.
0: Kalau cadel berarti kalau enggak cadel buruk dong. Sama aja ngejelekin enggak, itu Mama.
1: Enggak. R-nya kan Buluk.
0: Oh, Buluk. Iya.
1: R-nya jadi L kan?
0: Iya, kalau enggak cadel jadi buruk.
1: Enggak, bukan aku yang sebut, biarin aja ya, jahat ya Buluk.
0: Mama
1: ya.
0: Ute, sehat terus.
1: Thank you, amin. Kalian juga
0: jangan
1: terus
0: bosen-bosen.
1: Menginspirasi.
0: Terus berkarya ya, Mama terus juga.
1: Kalian juga.
0: I love you Mama.
1: I love you too semuanya.
2: Sarangi Mama Ute. Sangat.
1: Love you Mama.
0: Ditunggu off airnya, ditunggu konsernya sama 3 diva.
1: Di KL.
2: Keren banget. Sukses lancar konsernya Mama. EP-nya juga meledak dar sukses dan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Sekarang Mama, sebelum kita puterin lagu The Real Aku Merindunya, Mama boleh dong nyanyiin sedikit ref-nya aja.
1: Oke, ref-nya
0: segitu ya.
1: Oke. Ih, asik nih. Sempatkanlah bertemu walau sebentar, aku merindu padamu selalu. Udah segitu aja.
0: Ladies and gentlemen, Mama Ute, thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rita.
1: Halo. Pagi.
0: Kamu lagi
1: Rita, Kino.
2: Halo.
0: Gimana ceritainin?
1: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
0: Nah gimana sih?
1: Terus, iya, terus udah yang, udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
1: Olah bareng.
2: Oh karena kan deket tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar,
2: bener-bener manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
0: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
0: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
0: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
0: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
0: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
0: Janda, okay, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

Tapi tenang ya, yang masih ada rogohan 50.000 di kantongnya sikat ya. Dodo Harahap kembali lagi menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Shalom, minta dengan kekagumanku. Siap, muncul di putaran

0: Raisa baru dimulai tapi bye-bye. Agak dong ya. Tanpa fever. Well, anyway, tiga lagu ini siap dimainkan setelah Shilon 7 dengan radio. Dodo harap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Mita dengan kekagumanku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik ya, kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin, terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini, dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan, terus dia itu pacarnya anak basket bukan, kalau

teratur kalau misalnya dia sudah dijodohin sama cowok yang udah kerja atau kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Bila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling benar memang hi-fi. Satu-satunya ya. Kalau bahasa Jawanya CGCG nih. Lagu apa tuh ya? Koe CGCG nih. Hai sahabat suara yang di Jogja, kasih tahu aku itu judul lagunya apa? Koe CGCG nih ya. Dua lagu ini siap dimainkan. Rizwan Fadilah dulu ya, dengan Kecintaan. Dodo Harahap masih nemenin kamu on air, online, iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa. Audi dengan Bila Saja di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yes. Yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku gak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi gak tahu kenapa namanya sambal dadak, emang gak ada deadline ya makanya dadakan ya.

makan sambal dadak hebat. Apalah saya ya, seger ketika makan, lemes udahannya, kekurangan cairan. Lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Asik ya sehidup semati Delantis. Itu dia baru saja kamu dengarkan dengan jangan terlalu posesif ya. Hati-hati ya untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di isuaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lai, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. One day I saw this girl.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Indonesia telah mengkoleksi 6 medali di Asian Games 2026. Di antaranya, tekbol menyumbang 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan karate, soft tennis, dan wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Sementara itu, Cina masih memimpin dengan 20 medali, yakni 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Thailand.
0: Suara Fakta.
2: Seorang pengusaha UMKM, Dihlai Livardisa, menghentikan operasional food truck miliknya di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Meski telah mengantongi izin berjualan, ia menyoroti sejumlah biaya tidak resmi yang disebut dibebankan saat hendak beroperasi. Salah satunya, biaya parkir kendaraan operasional yang disebut mencapai 2,5 juta per hari. Akhirnya, pengusaha UMKM tersebut memilih menutup lapak karena menilai besarnya biaya dan tekanan di lapangan membuat operasional tidak lagi memungkinkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah siap untuk makan siang, sahabat suara? Saya belum, karena masih punya tugas sampai jam 2 siang. Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu.

0: Kalau misalnya bingung mau dengerin Iswara selain di live TikTok kan, kalau di live TikTok kan bukan nonton radio, tapi ngelihat penyiar radio lagi kerja. Siapa tahu bisa hahihi bareng gitu ya. Nah, kalau emang pengen ditemenin dengan porsinya short talk, lagu yang banyak, silakan meluncur ke 9 kota, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga di web streaming di iswaranetwork.com/streaming. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Nadine Amizah bertaut, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV? Kalau udah muncul, berarti dia udah ganti minggu nih.

aktivitas apa yang paling pas sambil mendengarkan lagunya Om Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo ini? Perjumpaan kita. Sepertinya secangkir kopi, terus view-nya harus hijau kayak di Lembang, Bandung gitu ya. Ini kita lagi apa nih? Makan nasi rames yang gak cocok ya. Tapi semoga bisa menemani makan siang sahabat suara ya. Ada juga Melly Guslau dan Ari Lasso dengan Jika, siap dimainkan. Setelah Kahitna dengan Mantan Terindah, suarakan, nyanyikan sahabat suara ya. Keluarkan isi hatinya barengan sama Kahitna. Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

dipandangkan hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Setelah yang ini dong, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok masih terbuka di @isuara.network dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti di Isuara.

0: Zarrrr. Lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi masih ada 1 jam lagi, jam 1 ke jam 2 siang. Yang suka seni, kita akan ngobrol sama Art Jakarta. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang, sahabat suara, Dodo harap masih menemani kamu di nongkrong bareng. Kali ini nongkrong barengnya tidak ngebahas musisi, tapi kita ngebahas tentang emas. Coba deh cek deh harga emas sekarang berapa nih harga emasnya, sahabat suara. Karena emas tuh biasanya kan investasi, terus juga apa lagi kalau ngomongin emas, batangan ya, atau juga mungkin orang tua, kan orang tua selalu menasihatkan nabung emas. Itu nggak ada yang pernah salah sih kalau obrolan itu sama orang tua ya. Tapi gimana kalau emas diterjemahkan ke dalam dunia seni dan bahkan hadir dalam bentuk pengalaman digital? Yang pasti menarik banget, dan kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Treasury dan juga seorang intermedia artis. Baru lagi nih istilahnya, atau mungkin udah lama tapi mungkin sahabat suara juga baru mendengar untuk istilah intermedia artis ini, dan juga dengan Treasury ini apa sebenarnya. Sudah hadir di studio Iswara ada Mas Nandi Bagus, Head of Community Development. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Dodo.
2: Seger banget
3: selamat
2: ya.
3: Selamat siang sahabat suara di
2: Anda berada. Aduh, disapa ya sahabat suara yang menonton langsung di live TikTok at iswara.network atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Lumayan siang-siang, habis makan siang kita ngobrolin soal emas dan juga art. Nah, dan kalau dari artnya sendiri, ada seorang intermedia artis, ada Edza Meshara.
4: Halo, Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Dodo.
2: Sama-sama.
4: Halo, sahabat suara semuanya.
2: Oke, Mas Nandi, ini kita langsung aja masuk nyemplung ke kata-kata Treasury. Treasury Art Prize. Ini udah tahun keempat.
3: Betul sekali Mas Dodo.
2: Tahun lalu juga ya?
3: Yes.
2: Tahun lalu juga sama aku, tapi bukan ketemu sama Mas Nandi. Ada timnya lagi.
3: Betul.
2: Nah, kalau tahun lalu sama juga, seni juga tuh instalasinya meja makan.
3: Yes.
2: Ya. Nah, sebenarnya kita ke Treasury-nya dulu. Apa yang membuat Treasury konsisten hadir dan mendukung perkembangan seni rupa di Indonesia, Mas Nandi?
3: Oke, terima kasih Mas Dodo dan salam kenal sahabat suara semuanya. Jadi Treasury ini adalah platform investasi emas digital gitu ya, pedagang fisik emas digital. Dan tahun ini merupakan tahun keempat atau Treasury Art Prize kita tahun keempat, dan kita berkolaborasi menjadi lead sponsor dari ArtJack 2026. Nah, Treasury ingin membangun hubungan yang saling memberi nilai dengan komunitas seni, Mas. Jadi seniman mendapatkan ruang untuk bereksplorasi, berkarya, dan mendapatkan exposure yang lebih luas, termasuk melalui Art Jakarta ini. Treasury sendiri mendapatkan perspektif baru dalam melihat makna dan nilai emas dari sisi yang lebih kreatif. Kedepannya Treasury ingin terus berkolaborasi, membuka peluang, kesempatan bagi seniman-seniman di Indonesia. Jadi Mas, Treasury Art Press ini bukan hanya mendukung sebuah karya, tetapi membangun ruang agar seni, kreativitas, dan perspektif tentang nilai bisa terus berkembang.
2: Seru banget ya dari segi emas yang merupakan instrumen investasi, ditambah dengan seni yang dimana ini juga merupakan sebuah investasi untuk senimannya dan juga untuk penikmatnya. Karena ada yang bilang kayak gitu, ada yang beli dengan harga yang wow, karena memang seni itu juga
3: nilai, Mas.
2: Betul, sama kayak emas, kita gak pernah tahu harganya akan naik sampai kapan kan ya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin Treasury, orang mungkin sudah ada sahabat suara yang mengenal sebagai platform investasi emas, tapi sering sekali setiap tahun muncul, atau bahkan jangan-jangan emang di setiap event art itu selalu bekerja sama dengan para seniman yang dimana ini juga akhirnya muncul di dunia seni. Nah, apa benang merah Mas antara emas, kreativitas, dan seni menurut teman-teman dari Treasury?
3: Ya, jadi secara historis kalau emas itu identik dengan benda fisik gitu ya.
2: Betul.
3: Tetapi teknologi saat ini memungkinkan cara memiliki emas ini menjadi lebih sederhana, begitu. Jadi dengan Treasury bisa beli emas secara digital. Satu, memonitor transaksinya dan kepemilikan hanya melalui satu platform. Tidak perlu menyimpan emas secara mandiri atau bingung nih mau simpan di mana emasnya gitu kan?
2: Di lemari.
3: Betul. Takut resiko kehilangan. Betul. Dan tidak perlu memikirkan untuk biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan nilai emasnya, tetapi cara masyarakat mengakses, memiliki, dan mengelola emas. Nah, sekali lagi, digitalisasi itu tidak mengubah nilai emas. Yang berubah adalah cara kita mengakses, memiliki, dan mengelolanya. Sama seperti karya seni, Mas. Jadi seni itu memiliki sebuah nilai yang kita bisa terus mungkin kita tidak memegang, tetapi kita bisa merasakan, memiliki, dan ya istilahnya, mengapresiasikan dari hasil karya seni itu sendiri. Begitu.
2: Wow. Oke. Okay. Nah sekarang kita ke senimannya, yaitu ada Kak Edza, intermedia artis. Kita kenalan dulu deh Kak Edza nih ya.
4: Boleh dong.
2: Dengan Sahabat Suara, sebagai seorang intermedia artis, sebenarnya seperti apa karakter karya atau medium yang selama ini Edza eksplorasi?
4: Jadi intermedia itu ya, mungkin untuk yang penasaran apa sih intermedia gitu ya. Jadi aku tuh kebetulan kuliahnya tuh memang mengambil jurusan intermedia di kampus ITB, dan kemudian melanjutkan student exchange di Jerman untuk mengambil sound art, itu bunyi gitu dan musik.
2: Okay.
4: Nah di sini tuh jadi gimana sih intermedia ini tuh? Jadi kita bayangkan aja kalau seni itu tuh sesuatu yang membutuhkan experience. Nah di intermedia ini tuh berbagai macam gitu. Ada keilmuan yang akhirnya aku pelajarin di sana, mempelajari suara, mempelajari cahaya, mempelajari ya video dan bahkan performance. Nah jadi kurang lebihnya adalah seniman, aku sebagai seniman yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan media itu.
2: Wow, okay. Ya, dan ini akhirnya sekarang ini ada di Art Jakarta nanti ya, Oktober. Betul. Ya.
3: Ya, tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober.
4: Betul.
3: Nah, di Kemayoran, Mas.
2: Oke, okay, kita balik ke Mas Nandi.
3: Ya.
2: Treasury Art Prize. Ini berarti bukan sekedar kompetisi seni ya?
3: Betul.
2: Dan apa sebenarnya visi yang ingin dibangun Treasury melalui program ini?
3: Ya, sekali lagi ini adalah tahun keempat kita mengadakan Treasury Art Prize. Bagaimana kita mempositioningkan bahwa seni itu selayaknya emas yang tak ternilai. Nah, bagaimana di tahun ini kita tuh selalu mengapresiasi seniman-seniman muda, memberi kesempatan buat mereka untuk punya panggung dalam segi panggungnya levelnya internasional, dalam hal ini Art Jakarta, supaya mereka juga bisa mempresentasikan karyanya, Mas. Jadi overall kita selalu mendukung seniman-seniman muda di Indonesia, begitu, Mas.
2: Oke, berarti ini memang yang akhirnya banyak sekali seniman yang sebenarnya potensinya gede banget.
3: Betul.
2: Dan ini didukung oleh Treasury juga.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Dan ini dikurasi, Mas.
2: Oh wow.
3: Dan saya ini menjadi pemenang untuk tahun 2026 kali ini.
2: Udah dinobatkan berarti ya?
3: Dinobatkan.
2: Jadi pamerkan berarti nanti.
3: Betul. Oktober.
4: Ya, terima kasih Treasury.
2: Nanti kita akan tanya perasaannya gimana dan apa sebenarnya yang dipamerkan nanti yang menjadi sebuah karya yang membawa Edza ini ke pemenang untuk kompetisi Treasury Art Prize ini. Nanti kita akan lanjut lagi Sahabat Suara, ada Mas Nandi dan juga Edza yang masih bersama-sama ngobrolin tentang emas dan juga seni, pasti hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tapi yang ada artinya di dunia ini hanyalah emas dan juga karya dong ya. Dodo Harahap, Mas Nandi dari Treasury dan juga Edza, seorang intermedia artis, masih ngobrolin tentang seni yang dikolerasikan dengan emas, yang dimana dipadupadankan menjadi sebuah karya yang sama seperti emas, tidak ternilai harganya ya. Dan kali ini Mas Nandi, emas ini kan identik ya, kalau kita ngomongin soal treasury juga, identik dengan sesuatu yang berwujud, bisa dipegang, fisik, bentuknya batangan. Dari zaman saya kecil juga emang di cerita-cerita juga selalu tuh emasnya Paman Gober tuh batangan, iya, gitu kan. Iya. Nah ini bagaimana treasury mengubah pengalaman investasi emas menjadi sesuatu yang digital, Mas?
1: Nah ini yang menarik ya, Mas. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit,
0: boleh?
1: Bahwa treasury ini adalah pedagang fisik emas digital, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi diregulasi oleh BAPEPTI, Badan yeah. Pengawas Penjualan Komoditi di Indonesia, mm-hmm. di bawah Kementerian Perdagangan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mendapatkan izin mm-hmm. ya, resmi gitu, Mas. Mm-hmm. Nah, yang menarik adalah kalimat di awal, pedagang fisik emas digital.
0: Ya.
1: Artinya apa? Artinya sebenarnya emas yang dijual adalah emas fisik, namun dicatatkan secara digital.
0: Hmm.
1: Kita tidak memegang secara langsung, namun ya. Pencatatannya ada di aplikasi. Sewaktu-waktu, nanti pun Anda juga bisa mencetak emasnya.
0: Bisa?
1: Bisa, gitu. Jadi, menabung emas mulai dari Rp5.000, begitu. Nanti kalau sudah mencapai gramasi tertentu,
0: okay.
1: itu juga bisa dicetak emasnya.
0: Oh.
1: Jadi, digital ini cuma caranya, Mas, sebenarnya gitu, tapi emasnya tetap emas fisik yang kita jual
0: begitu. Dan itu berarti kan bisa lebih aman ya?
1: Betul, karena pada dasarnya pedagang fisik emas digital itu secara regulasi kita itu diperjualbelikan di bursa komoditas, Mas.
0: Aha.
1: Ada pihak ketiga seperti bursa saham, ada bursa efek Indonesia.
0: Aha.
1: Di pedagang fisik emas digital sama, Mas. Aha. Jadi ada bursanya, bursa itu ya. Transparasinya ya. Sangat terjaga.
0: Betul.
1: Ada lembaga clearingnya mm. yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi
0: mm.
1: dan emasnya pedagang fisik emas digital ini tidak disimpan oleh perusahaan secara langsung, tetapi disimpan oleh perusahaan ketiga,
0: okay.
1: dalam hal ini custodian. Jadi bukan kita yang menyimpan. Betul. Otomatis kalau okay. mau ada emas keluar atau mm-hmm. emas masuk, mm-hmm. itu dari custodiannya harus ada transaksi jual dan beli.
0: Berarti emang itu berlayer-layer ya keamanannya ya?
1: Berlayer-layer.
0: Berlapis-lapis ya.
1: Betul.
0: Enak banget siang-siang ngomongin emas ya. Jadi semangat ya. Ini kayak masa depanku cerah.
1: Jadi sistemnya sudah terintegrasi, diregulasi dengan baik oleh pemerintah,
0: mm-hmm.
1: transparasi dan pemahamannya cukup mudah dipahami. Dan yang harus dan wajib adalah 1:1, Mas.
0: Gimana itu maksudnya, Mas?
1: Artinya apa? Artinya ketika kita menjual emas ke nasabah, mm-hmm. kita harus mempersiapkan emasnya terlebih dahulu, baru boleh jualan. Emas fisiknya tuh ada dulu.
0: Oh, udah ada.
1: Betul, bukan sebaliknya.
0: Oh.
1: Bukan sebaliknya, emas fisiknya ada dulu. Lalu, Mas Dodo nih, aku beli 5 gram, maka emas yang kita simpan ini atas nama Mas Dodo
0: yeah.
1: sudah dibeli 5 gram. Demikian.
0: Oh, ya. Jadi memang memang sudah ada. Jadi kalau misalnya itu enggak ada ya emang belum bisa gitu ya.
1: Betul. Kita akan disuspend, tidak boleh dilakukan penjualan begitu.
0: Oh, ready stock tuh sahabat suara kalau bahasanya e-commerce ya. Jadi memang enggak ada tuh namanya PO-PO-an. Ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini berarti tantangan terbesarnya adalah ketika yang tadinya pengalaman sahabat suara
1: tidak boleh dilakukan penjualan begitu.
0: Oh, ready stock tuh sahabat suara kalau bahasanya e-commerce ya.
1: Iya.
0: Jadi memang enggak ada tuh namanya PO-PO-an. Ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya.

0: menjadi utama. Pertama sistemnya,
1: okay.
0: Yang kedua transparansi dan pemahamannya. Jadi okay. Apa? Satu, tadi saya sudah jelaskan. Yeah. Jadi kepemilikannya 1:1. Penyimpanan dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku regulator. Lalu harganya itu transparan. Bahkan di treasury itu bisa dibilang kami harganya real time, Mas.
1: Okay.
0: Jadi bergerak terus. Jadi kita bisa memantau kapan waktunya untuk buy, taking profit, atau kata kapan kita waktunya menambah aset kita gitu. Jadi treasury sebenarnya menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, investasi itu bisa loh mulai dari Rp5.000. Sehingga yang paling penting adalah bagi kami itu adalah rasa aman. Bukan hanya sesuatu yang dikomunikasikan, tapi harus bisa dirasakan dan dibuktikan oleh para pengguna kami. Karena apa, Mas? Karena kepercayaan itu bukan sekedar kata, tapi kepercayaan itu benar-benar pengguna harus bisa melihat, memahami, dan merasakan sendiri. Itu yang paling penting.
1: Oke, yeah. Berarti memang sekarang di digital ini, dalam bentuk digital ini memang membuat akses sahabat suara bisa lebih mudah lagi ya, yes. Untuk berinvestasi dengan emas ya.
0: Sebenarnya emas fisik dan emas digital itu bukan sesuatu yang harus diadu, tetapi dikombinasikan gitu.
1: Okay.
0: Kalau kita beli emas fisik sekarang, let's say katakan Antam 2,7 juta begitu ya, Mas ya.
1: Yeah.
0: Kita harus punya uang 2,7 dulu.
1: Okay.
0: Tapi dengan emas digital, oh aku ada budget 100 ribu tabung dulu, nanti ada budget 500 ribu tabung dulu, sudah mencapai 1 gram baru nih saya cetak, nah itu bisa. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi dua hal ini saling bisa dikombinasikan begitu untuk menjadi salah satu instrumen investasi kita di portofolio kita.
1: Oke, okay. Gitu. Dan ini di pairing juga dengan art.
0: Betul.
1: Art ini yang sudah ada di studio Iswara. Buat sahabat suara yang baru bergabung, ada Edza, seorang intermedia artis. Za, kalau emas yang biasa kita lihat dan pegang kemudian berubah menjadi sesuatu yang non fisik atau digital, sebagai seniman, kamu melihat transformasi ini seperti apa menurut kamu sendiri?
2: Oke, transformasi tuh menurutku sebagai seniman tuh kata yang selalu menarik gitu dalam seni bahkan. Karena pada hakikatnya pun di seni rupa tuh selalu dipahami, oh ketika memahami seni tuh selalu yang konvensional.
1: Yeah.
2: Ketika melihat karya seni, oke ya mungkin yang bisa dilihat gitu. Hanya berupa visual. Namun secara perkembangan pun dalam seni pun seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman, teknologi, akhirnya seni itu berubah juga. Terlebih daripada hanya visual, tetapi ada experience lain gitu. Dimana kebetulan seniku pun intermedia. Nah. Dimana transformasi itu pun hadir. Kenapa intermedia itu hadir tuh? Karena ada perkembangan dalam hal experience sebuah karya. Nah di sini tuh aku merasa pun ada konsep mindset yang sama gitu ya. Dari bagaimana memahami transformasi sebuah nilai yang material ke imaterial. Nah pemahamanku sebagai seniman, transformasi ini tuh dari sesuatu yang fisik, medium fisik tuh menjadi makna yang bisa aku eksplorasi lebih gitu. Bagaimana memahami sebuah nilai itu seperti tadi disebutkan gitu, bahwa bukan sesuatu yang harus ditabrakan, tetapi bagaimana memahami nilai itu dari pemahaman yang material dan non material itu.
1: Oke, okay. Nah ini kalau kamu boleh ceritain sedikit karya yang akan dihadirkan di Art Jakarta Oktober nanti 2026. Sebenarnya dari intermedia artis sendiri ini bercerita tentang apa? Bisa ceritain ke sahabat suara.
2: Oke, sahabat suara, semoga kalian nanti hadir ya. Ini aku spill-spill nih karyanya akan seperti apa. Jadi karyaku ini berjudul Gravity of the Unheld. Yang akhirnya Treasury pilih untuk ditampilkan dalam Art Jakarta ini. Jadi karya ini tuh merupakan karya multisensori, di mana ada pengalaman yang hadir tuh imersif gitu. Bagaimana memahami emas gitu, memahami emas tuh dari sifat atau nilainya. Dan pada pemahamanku, aku melihat emas itu sebagai sesuatu yang noble gitu. Dan karya ini tuh ingin menghadirkan bagaimana sih experience terhadap kemuliaan atau noble itu dihadirkan lewat pengalaman yang bukan hanya fisik. Memang ada fisik, fisiknya itu ada plat kuningan yang dihadirkan sebagai instalasi, tapi selain itu saling berkaitan gitu sama satu sama lain, antara plat, bunyi, bahkan ada cahaya dan bebauan. Nah ini tuh jadi bagaimana aku pun memahami tentang bagaimana mengalami sebuah experience tentang

0: sesuatu yang bermakna atau bernilai itu melalui pengalaman sensori itu.
1: Jadi bisa dibilang 360 ya pengalamannya,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Bisa dilihat, dipegang juga, dirasakan dengan indera yang lain ya.
0: Betul.
1: Indera, maksudnya panca indera yang lain ya.
0: Ya,
1: oh wow. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang seninya itu sendiri, lalu juga dari Treasury sendiri nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Mas Nandi ya.
2: Siap.
1: Sahabat Suara Pasien tetap bergabung di Suara barengan Dodo Harap, Mas Nandi dan juga Edza yang ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Suara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Overnight. Kayak ini ya. Kayak sarapan malam ya, overnight ya. Apa namanya? Sereal dibikin overnight. Kita lewati berdua di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Mas Nandi Bagus. Ini belakangnya QWP CIC panjang ya Mas.
1: Itu license buat ngedukasi teman-teman terkait.
0: Oh wow, valid berarti ya. Oke. Sebagai Head of Community Development dari Treasury ya Mas ya.
1: Betul sekali Mas.
0: Dan juga ada Kak Edza, ini dari Bandung ya. Edza Mesyara, Intermedia Artist, masih ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta. Sebenarnya bukan Art Jakarta, tapi karyanya Edza ini muncul nanti di Art Jakarta ya.
1: Betul.
0: Ini za apa dapat space gede tuh di situ main?
2: Iya, space gede loh.
0: Mimpinya kejawab dong apa?
2: Iya kayaknya. Wow. Memang ucap tuh harus spesifik kayaknya. Yeah. Jadinya kayak alhamdulillah.
1: Kayak ada afirmasi tertentu kemarin.
2: Afirmasi.
0: Oh. Kalau seniman tuh afirmasinya apa aja sih?
2: Afirmasinya karena mungkin ya seniman tuh dikasih imajinasi ya. Jadi kita tuh bisa kayak bikin gambarannya tuh spesifik
0: real
2: kali.
0: Oh, bisa lebih spesifik ya. Theater of Mind-nya lebih tajam daripada penyiar ya. Dan di nyebut apa ya kalau pameran itu ya, kalau bahasa artisnya ya, bahasa senimannya, showcase bukan, showcase itu musisi. Bisa. Bisa juga?
2: Bisa sih.
0: Expo lah, pameran gitu ya, instalasi. Nah ini karya ini menggunakan berbagai elemen karena kan intermedia ya, bukan hanya visual. Bisa diceritakan gimana kamu membangun pengalaman yang lebih multisensori untuk nanti sahabat suara yang ke Art Jakarta?
2: Oke, jadi pengalaman multisensori ini tuh memang dihususkan untuk experience beberapa indera ya. Mm-hmm. Jadi tadi termasuk penglihatan dari instalasi yang bisa terlihat, dan juga ada suara yang bisa didengarkan, dan juga ada pengalaman bebauan yang saling berinteraksi antar satu material dengan materialnya. Dan di sini pun aku dibantu oleh satu studio dari Bandung juga. Itu studio kreatif bernama Convert Texture, yang biasa juga untuk membuat tataan panggung, lighting panggung. Jadi di sini tuh teknologi juga dikhususkan untuk bisa menghasilkan gitu instalasi yang maksimal gitu, supaya si experience-nya tuh bisa tercapai begitu.
0: Nah kalau boleh diceritain sedikit aja, ketika sahabat suara datang dan melihat karya ini di Art Jakarta 2026 nanti, apa yang sebenarnya ingin kamu sajikan untuk mereka rasakan?
2: Oke, jadi pengalaman ini gitu, pengalaman bagaimana memahami sebuah nilai itu. Dan bagiku gitu, untuk memahami juga brand yang bekerja sama itu Treasury, aku mencoba untuk memahami apa sih visinya gitu, visi yang ingin dicapai juga oleh Treasury. Bagaimana Treasury itu memiliki sebuah cara untuk melihat nilai itu tuh tidak mengganggu satu sama lain antara yang fisik dan non-fisik gitu. Tapi semua itu sebagai sebuah kolaborasi gitu. Tidak ada yang saling menjatuhkan gitu, istilahnya. Nah di sini pun aku ingin audiens itu bisa memiliki pemahaman itu melalui metafora sebuah karya seni gitu. Kenapa harus memunculkan kuningannya gitu, padahal kan mungkin bisa saja hanya experience yang tidak terlihat. Nah tapi di sini aku pun ingin memperlihatkan bahwa ini tuh karya yang multisensori tadi gitu, bahwa satu sama lain tuh bisa diinterpretasikan secara personal tanpa jadi publik tuh memilih-milih, ah sepertinya ini tidak penting ada di sini, tapi justru satu sama lain tuh saling berhubungan gitu untuk membentuk satu experience yang utuh begitu.
0: Nah ini dari Kak Eza kita ke Mas Nandi. Ya. Gimana nih pengalaman Treasury bekerja bersama Eza, pemenang ya langsung ya Treasury Art Prize. Ini pengalamannya gimana Mas?
1: Jadi kalau sama Pak Edsa ini luar biasa sekali. Beliau sangat support kita dan tahu tentang apa yang menjadi visinya Treasury gitu. Jadi akhirnya kita Pak Edsa itu mampu menerjemahkan tema besar kita, yaitu Wakeless World gitu, secara personal dan sensorial. Jadi Treasury juga memberikan ruang kepada Pak Edsa untuk mengeksplorasi secara artistiknya seperti apa. Sebaliknya, karya Pak Edsa ini memberikan Treasury perspektif baru dalam memaknai sebuah nilai emas itu sendiri. Hasil jadinya ya kolaborasinya adalah Gravity of the Unheld gitu. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah kami tidak mencoba membuat seni menjelaskan produk. Justru seni membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat sebuah nilai gitu, Mas.
0: Nah, ini kalau udah ketemu dengan Edsa sendiri ya, ada gak sih hal yang justru wah, ternyata ini di luar ekspektasi loh, wow banget loh. Bisa diceritain gak, Mas?
1: Pada dasarnya sih, pasti kalau kita belum melihat secara pasti hasil karya seninya masih bertanya-tanya. Betul. Nih. Saya sendiri juga masih belum secara detail nanti akan seperti apa. Tetapi kalau sahabat suara akan pengen tahu lebih detail, nanti bisa langsung nih ngunjungin ke Art Jakarta di tanggal 2 sampai 4 Oktober.
0: Nah, kalau dari Kak Edsa sendiri, balik lagi ke si intermedia artnya ini, berapa lama prosesnya nih? Deadline-nya tuh ada atau mundur atau malah lebih cepat?
2: Ngomongin deadline ke seniman ya.
0: Aduh. Ada tuh, kita bisa muncul saat itu juga. Udah kita udah sampai mepet-mepet ke bukit nih tinggalnya.
2: Jadi ini kebetulan juga aku punya tim khusus gitu untuk karya seninya sendiri gitu. Jadi secara proses sih mungkin justru di awal tuh karena konsepnya sudah matang ya. Jadi kayak apa yang Treasury harapkan juga tentang weightless
1: Apa namanya? Kalau kita tema besarnya adalah bagaimana weightless world.
2: World itu. Nah, dari weightless world itu tuh udah jadi semacam kata kunci gitu yang akhirnya aku terjemahkan kepada ke dalam satu konsep Gravity on of the Unheld gitu. Jadinya tidak ada kesulitan yang berat gitu untuk merangkum sebuah konsep experience itu. Jadi perjalanannya sih ya berbulan-bulan. Akhirnya fokus ke teknisnya gimana. Terus ada satu waktu juga ada semacam 1:1 instalasinya. Lalu ada input dari Treasury, oh kayaknya bisa nih, kemungkin gak ya kalau nanti posisinya dirubah, atau misalnya ternyata tiba-tiba ada ide dariku juga, ini sebenarnya bisa nih jadi kinetik, jadi kayak ada
0: diskusi
2: ya? Gitu.
0: Teman-teman Treasury datang ke sana atau by
1: ada tim kita juga yang selalu koordinasi secara langsung, bahkan visit juga ya, Mbak.
0: Visit.
1: Iya,
0: ada ininya, ada apa? Ada workshop atau ada kayak gudangnya untuk ketika mengerjakan
2: ada
0: itu.
2: Ada sih.
0: Wow. Itu ya, sahabat suara ya. Jadi seniman tuh butuh banyak ini ya. Emas. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya. Mas Nandi dan juga Edsa ya.
1: Siap.
0: Pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap.
3: Suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Mas Nandi, dan juga Edza Masidi, nongkrong bareng ngomongin seni dan juga emas. Ke Mas Nandi, Mas, kenapa menurut Treasure ini penting banget membawa cerita tentang investasi emas digital ke sebuah event seni seperti Art Jakarta, Mas?
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana Treasure membawa seni di event Art Jakarta. Jadi sekali lagi bahwa tema tahun ini itu adalah Weightless Award, di mana karya Mbak Edsa itu Gravity of the Unheld. Gagasan besarnya adalah sesuatu tetap dapat memiliki nilai dan bobot meskipun tidak selalu hadir atau berada di genggaman kita, Mas. Jadi hubungannya dengan emas digital apa? Jadi cara memiliki emas itu berubah karena teknologi. Emas tidak selalu harus kita pegang secara fisik, tetapi nilai dan kepercayaan terhadap emas itu tetap nyata. Sehingga di Arjak ini kita melihat bahwa ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk kita bisa menunjukkan bahwa cara kita memiliki emas boleh berubah, tetapi nilai yang melekat pada emas itu tetap nyata dengan sebuah karya. Gitu.
0: Ada pembeda yang lebih kontras gak sih, Mas Nandi, ketika sahabat suara mengenal Treasury lewat karya seni dan pengalaman mereka ketika sekedar melihat atau membaca informasi tentang investasi emas? Apakah lebih relevan atau mungkin lebih luas untuk bisa mengedukasi juga mungkin ya buat sahabat suara yang masih ingin, masih pengennya tuh ini loh idealisnya emas tuh, ya gue harus beli langsung ya. Gitu.
1: Ya, karena emas itu ngomonginnya tentang value, tentang nilai. Jadi value, nilai, kalau ngomongin tentang investasi, ngomonginnya adalah trust.
0: Okay. Ya,
1: trust ini bagaimana kita bangun saat ini adalah challenge kita. Memang kita berusaha mengedukasi teman-teman di luar sana untuk mulai mencoba trust bahwa emas digital itu juga nyata gitu. Jadi beli emas fisik secara digital, sehingga emas, value, trust, digital, dan kemudian art. Art ini sama. Art ini mungkin di awal dimulai dari pikiran kita, membuat karya seni, merancang karya seni, lalu diwujudkanlah pikiran itu atau imajinasi itu menjadi sebuah karya. Sama dengan Treasury, bagaimana Treasury membangun platform ini, bagaimana kita mencoba memberikan value ini benar-benar teman-teman dari nasabah kita, pengguna kita itu mempercayakan aset yang mereka miliki, value yang mereka miliki kepada Treasury. Seperti itu, Mas.
0: Okay. Nah, ini dari masing-masing, dari Mas Nandi dan juga Edza selaku seniman. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa yang ingin Mas Nandi dulu deh, Treasury sampaikan lewat kolaborasi ini kepada audiens Art Jakarta 2026?
1: Ya, kalau satu kalimat seperti ini, Mas. Jadi mungkin teknologi mengubah cara kita memiliki emas. Seni mengubah cara kita melihat emas. Tetapi value dan trust yang ada di balik emas tetap menjadi hal yang utama.
0: Oh, wow. Ini dalam banget sebenarnya ya. Karena bisa dikolaborasikan. Betul. Ya. Kalau dari seniman sendiri, idealisnya kencang gak sih ini sebenarnya dalam proyek ini? Tapi enggak deh, aku mau dengar dulu satu kalimat itu ketika apa yang ingin disampaikan di Art Jakarta ini.
2: Aku sih lebih ke mungkin visi juga ya sebagai seniman, dan mungkin bisa menjadi satu kalimat yang utuh itu. Jadi aku percaya sih bahwa transformasi itu dibutuhkan gitu, sebagai kita entah seseorang yang kreatif gitu atau seseorang yang ingin maju gitu. Karena pada dasarnya dalam berbagai hal itu segala sesuatu tuh akan selalu berubah, tidak akan terus konstan apapun itu gitu. Jadi ketika kita bisa terbuka dalam perubahan, maka kita akan menemukan nilai yang penting. Kita akan memahami apa sih nilai yang penting.
0: Wow, dalam banget ya ini siang-siang ngobrolannya ya. Okay. Art Jakarta 2026 Oktober ya.
1: Oktober, berarti ya. 2-4.
0: Okay. Dari masing-masing statement buat Mas Nani dulu, perwakilan dari Treasury, silakan ajak sahabat suara untuk datang ke Art Jakarta. Apa aja yang akan terjadi di sana dan experience apa yang teman-teman Treasury akan berikan di Art Jakarta 2026 Oktober nanti?
1: Ya, buat sahabat suara semuanya, Treasury ini adalah tahun keempat kita berkolaborasi mengajakkan Treasury Art Prize. Dan dari tahun ke tahun banyak karya yang sudah kita minta untuk tampil gitu ya, untuk diwujudkan, dan kita yakin bahwa karya itu memiliki value. Value itu sama seperti emas. Emas itu punya value, tetapi itu semua bisa kita rasakan ketika teman-teman nanti bisa melihat secara langsung. Jadi yuk kunjungi nanti di Arjak tanggal 2 sampai 4 Oktober di JIE Expo Kemayoran.
0: Aduh, indoor itu ya Mas?
1: Indoor,
0: ya?
1: Jadi gak usah takut-takut kepanasan segala macam. Mungkin panasnya cuma di parkiran aja sih.
0: Betul ya. Berapa hari itu berarti itu Mas?
1: Cuma 3 hari.
0: 3 hari
1: dan
0: ya?
1: Dan itu sangat limited sekali ya. Betul. Dan biasanya pengunjungnya luar biasa.
0: Oke.
1: Internasional bahkan ya Mbak ya. Banyak pengunjung dari mancanegara yang ikut juga.
0: Internasional. Oke. Kalau dari seniman sendiri apa yang akan di sajikan di sana? Atau ajak sebenarnya?
2: Ajakanku ya untuk kalian semua, terutama sahabat-sahabat suara yang menonton, hadir, silakan hadir, membawa pikiran yang jernih, badan yang sehat.
0: Oh gitu ya, kalau menikmati seni ya.
1: Seniman beda ya.
0: Kita datang sebenarnya tuh pengen lihat, tapi ini malah pikirannya harus jernih ya.
2: Karena
0: sebuah insight baru nih.
2: Iya, karena kalian akan merasakan betapa crowdednya gitu. Kayak banyak karya di sana, banyak ketemu orang. Kalau tidak mempersiapkan dulu diri gitu ya, semuanya tuh pasti apa ya, butuh lah persiapan itu. Seperti kita olahraga pasti kan butuh pemanasan dulu. Gitu pula datang ke dalam satu perhelatan event atau bahkan di sini seni dibutuhkan itu. Jadi hadirlah bawa pikiran yang ya tenang dan badan yang sehat.
0: Berarti Ezra kamu akan ada di sana 3 hari itu?
2: Iya.
0: Oh ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat suara yang ini apa ya? Kok begini sih? Kok bisa gerak? Aku kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya ini di Bandung deh, lawang wangi ya. Mas ini kok begini Mas? Kok ini cerita tentang apa ya? Kok ya maklum kita nggak kayak ya abstrak banget gitu ya, dan lukisan tuh biasanya. Wow.
1: Mas Dodo harus ikut lah ya.
0: Internasional nih ya.
2: Iya, betul.
0: Oh my god, seru banget ya. Oktober 3 hari doang. Ya ada Mas Nandi dan tim nanti dari Treasury dan juga ada Edza juga ya. Oke. Thank you ya Mas.
1: Terima kasih Mas Dodo.
2: Terima kasih.
0: Edza juga terima kasih ya. Good luck untuk nanti Oktober Arjak ya. Wah, jadi buat sahabat suara langsung aja tungguin juga nanti di Instagramnya Iswara, suka ada informasinya juga. Kita selalu ngasih tahu event yang bekerja sama itu ada apa aja di setiap bulannya. So thank you, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Semua. Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan bersama teman-teman dari Treasury dan juga Intermedia Artis, ada Edza dan tadi ada Mas Nandi. Kita ketemu lagi kalau besok sama Farah Virus ya. Terima kasih. Selamat siang. Bye.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Lama kurasa perasaanku padamu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Ganti Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Artkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan Mas

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Artkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi.

0: Bekasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashionation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ntar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Apa kabar sih?
2: Ih, kabar baik, sehat, dan luar biasa.
3: Amin, senang sekali ketemu lagi sama Jill Vandis dan juga Reza, yes. Bima.
2: Betul sekali.
3: Yang hari ini hadir sampai jam 7.
2: Seperti biasa, dan kita juga udah live di TikTok, Sahabat Suara, langsung meluncur ke TikToknya iswara.network. Dan untuk kamu, umur-umur 28 atau 32, sepertinya kamu udah cukup untuk menikah.
3: Oh iya, menurut studi umur, yes, 28 sampai 32 disebut jadi saat yang paling ideal untuk menikah.
2: Iya.
3: 28 sampai 32, bukan 35, bukan 50, bukan yang lagi viral itu.
2: Makanya, terus udah gitu ada Gen Z bertanya seperti biasa, penting gak sih ngasih batas umur buat nikah?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, kita berjumpa lagi hari Senin tanggal 21 September 2026.
0: Tahan, 5 hari atau 6 hari lagi kita gajian.
1: 4 saya udah ngitung.
0: Kalau 4 kan kita, mungkin teman-teman sahabat suara yang lagi dengerin kita. Ada yang 5, ada yang 6 ya kan.
1: Yes.
0: Sabar sahabat suara ya.
1: Betul sekali. Kalau mau cari hiburan yang menyenangkan, udah dengerin aja Iswara. Di sini kamu bisa ikut request lagu.
0: Yes.
1: Perjalanan nostalgia boleh. Mau sebar-sebar UMKM sok atuh. Mau cerita-cerita kegiatan weekend kemarin juga boleh.
0: Boleh banget. Kemarin itu kan kalau gak salah sempat hujan tuh. Kalau gue gak salah hari Sabtu ya.
1: Iya loh.
0: Itu luar biasa gue bahagianya, Jill.
1: Gue pada saat hujan gue lagi gak di rumah. Seru ya, Eko seru. Lumayan ya.
0: Ketika hujan besar lu ada di rumah, best sih rasanya sih.
1: Ih banget best. Ya. Gue gak dapet, cuman pokoknya orang rumah laporan hujan-hujan. Dan itu kayak mungkin gak terlalu lama, tapi rasanya tetap
0: lega gitu ya.
1: Iya.
0: Biarpun hari ini balik lagi suanap sekali.
1: Panas banget. Walaupun tadi begitu gue keluarin mobil, gue berangkat ke kantor kan, kira panas banget kan.
0: Panas banget sih.
1: Tapi di tengah-tengah apa tuh namanya?
0: Matahari.
1: Iya, matahari dan komplain gue. Gila, gue panas banget. Tiba-tiba gue keinget salah satu sahabat suara yang tinggal di daerah yang kena karhutlah yang jangan ngomongin panas sama kami kak.
0: Paham.
1: Gue langsung berasa iya nggak boleh. Gue mesti banyak-banyak bersyukur. Ini panas Jakarta emang panas banget sih. Gue bersyukur lah. Ini by sore udah agak dingin.
0: Iya. Lu berarti ada di daerah mana tuh waktu Sabtu hujan?
1: Di Pik.
0: Pik nggak hujan?
1: Enggak. No. Pik mendung dan Jumat malam kata sahabat gue itu hujan.
0: Oh di Pik?
1: Iya.
0: Oh,
1: Jumat rata. Malamnya hujan dari sekitar jam 9:30 sampai jam 3-an gitu deh.
0: Kalau kakak Widi bilang pas hujan aku nggak bahagia.
1: Aduh.
0: Karena itu lagi event ya, event running dan event outdoor pula.
1: Aduh.
0: Sabar kakak Widi.
1: Sementara kembar petualang bilang Bogor udah 4 hari selalu hujan. Alhamdulillah.
0: Mari kita berdoa agar hujan lagi hari ini mungkin.
1: Ya, mudah-mudahan abis itu kita hajatan deh.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara.
0: Dan terlepas dengan apa yang baru saja terjadi di weekend ini, apa yang ramai di benang kusut, ya, ternyata ada loh penelitiannya. Penelitian apa?
1: Jadi, menurut studi, ini umur rentang antara 28 sampai 32 disebut-sebut saat yang paling ideal untuk melakukan pernikahan.
0: 28 sampai 32 ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ini ada peneliti sosiolog namanya Nicholas H. Wolfinger dari University of Utah.
1: Yeah.
0: Dia ketemu fakta-fakta menarik soal jenjang pernikahan. Dari umur 28 sampai 32, between 28 sampai 32, itu katanya adalah waktu paling ideal untuk mengikat janji suci. Kenapa? Karena terbukti punya resiko perceraian yang jauh lebih rendah.
1: Mungkin kalau misalnya 28 sampai 32 itu memang sudah dewasa gitu ya. Udah besar, udah tahu tanggung jawab.
0: More or less.
1: Padahal sih sebenarnya enggak jaminan 100% juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Tapi kalau si Bapak Nicholas ini ya, bukan Saputra ya, itu yang ditunggu-tunggu semua orang. Tapi Nicholas
1: 32 itu memang sudah dewasa gitu ya. Udah besar, udah tahu tanggung jawab.
0: More or less.
1: Padahal sih sebenarnya enggak jaminan 100% juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Tapi kalau si

0: The Shooting.
1: Waduh, Wedding Tresno Jalanan Soko Kulino. Gue gak tahu juga ah.
0: Tapi gue kalau dilihat-lihat waktu itu gue nikah juga 28 sih.
1: Iya, gue.
0: Gue 28 sih waktu itu gue nikahnya.
1: Gue 32.
0: Lo 32. Oh, berarti rentangnya pas tuh.
1: Iya, gue 32. Iya. Ya walaupun kalau bapak kan udah korban sebelumnya, kalau saya kan ya, aduh dalam nama Yesus.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima. Kenapa ini ketawa-tawa ini?
1: Enggak, karena dari tadi kan kita aku tuh senang karena beberapa saat terakhir ini kan kita kalau disiaran kan selalu ditemenin sama Ibu Tika.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, barusan dia mau cabut, terus gue nanya, "Lo mau ikutan Gen Z bertanya apa lo mau cabut?" Apa sih?
0: Bu, ini relate banget, Bu.
2: Gue pikir, TikTok masalah gue masuk.
1: Apa sih?
2: Lo mau cabut nih topiknya lagi.
1: Iya. Gue tanyain aja dulu, gue lempar ke lo.
0: Iya.
1: Penting gak sih ngasih batas umur buat nikah?
0: Aduh, napas dulu tuh baru mikir jawabannya.
2: Agoy, kira-kira udah pernah terjun di lantai 6 belum?
0: Dijorokin aja.
1: Digali mulu sama.
0: Penting gak
2: sih ngasih batas umur buat nikah? Itu kayaknya buat boomers ya.
1: Iya.
0: Kalau Gen Z nggak penting. Kalau generasi atas penting nggak penting.
2: Atas maksudnya gue.
0: Kita.
2: Oh sorry.
0: Di atas Z.
2: Maksudnya kita.
0: Di atas Z dia bilang penting nggak penting.
1: Iya.
2: Penting nggak penting.
0: Penting nggak penting. Kalau menurut Gen Z nggak penting.
2: Oh menurut Gen Z nggak penting.
1: Iya nggak penting. Nikah mah nunggu siapa aja.
0: Iya.
1: Nah siapnya kapan kan kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya Gen Z itu lebih bermasalah karena nggak ada calonnya gue rasa.
0: Bisa jadi atau picky.
2: Agoy, ya. Gue tandain Agoy.
0: Nah tapi kalau secara spesifik Bu Tika penting nggak ngasih batas umur buat nikah?
1: Nggak. Dari dulu.
2: Iya. Dari dulu. Iya, karena sih. Dari kakak gue ngomong ke gue begitu, bokap nyokap ngomong begitu.
1: Iya sih. Iya, dan menurut gue sudah semakin banyak, apalagi kalau perempuan-perempuan ya. Karena kalau mau ngomongin age bracket tuh somehow entah kenapa pasti jatuhnya ke perempuan.
0: Ya.
1: Perawan tua, belum bisa punya anak,
0: ini
1: dan itu. Tapi perempuan-perempuan, bahkan peers gue yang modelan kayak Tika juga enggak perlu ngasih batas umur buat nikah.
0: Kalau
1: nyari
0: udah
1: duit dulu kalau gue mah.
0: Nyari duit, ngejar karir, kalau ada yang cocok baru nikah gitu.
2: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah kan.
0: Kalau cocok datang ke rumah, tapi pas pulang ke rumah ya pamit ya.
2: Pamit. Sama enggak usah ngomong-ngomong serius lah.
1: Kopi gue udah habis.
0: Aduh, sama nih kopi gue juga habis nih. Udah sahabat suara kamu share aja deh. Penting atau enggak ngasih batas umur buat nikah? 0816-114-1014. Takut saya tuh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak...
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya, ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Penting gak sih ngasih batas umur buat nikah? Ya. Citra Imeji.
2: Citra, sister cukup membicarakan link ya. Cukup.
3: Aku udah dapet.
2: Sebelah gue juga nih. Kita bertiga kayak gak boleh ketemu deh, Jill, kayak sama Citra. Gue, lo Citra gak boleh ketemu.
0: Gak boleh ketemu ya? Kalau ketemu soalnya nyambung ya?
1: Terlalu nyambung ya?
0: Penyambungan ya?
1: Rusyak, begitu dilihat link apa? Deng, dapet.
2: Bagi cepet dong gue banget sini, urusan begini nih, Citra. Cepet, gue. Jill, cepet stres gue.
1: Tapi kan karena di umur pernikahan gue dan teman-teman gue, kami semua sudah sangat dewasa.
0: Betul.
1: Gue dan teman-teman gue maksudnya, ya kan? Jadi bisa menerima satu sama lain. Ini gue ceritanya mau belokin dari si Link yang asal deh, jangan lihat Citra.
2: Rame di sini, lebih rame nobar di sini, bener.
0: Ini kalau sahabat suara yang denger di radio, ini lagi ngomongin apa sih? Yes. Ini obrolan di TikTok nih emang random nih, ya kan? Emang seru nih obrolan di TikTok, makanya coba ke TikTok kita ya, iswara.network.
1: Nah, kalau secara streaming kita juga masih bertanya ini dari Gen Z ya, penting nggak sih ngasih batas umur buat nikah? Gen Z bilang nggak penting. Nikah sama siapa aja, yang penting siapnya kapan, itu yang kita nggak pernah tahu.
0: Itu lebih penting kayaknya ya.
1: Kalau mereka sebentar, kalau generasi atas Millennial X, penting nggak penting? Karena kalau lo udah ngerasa puas main, nah lo nikah deh.
0: Kayaknya gue gitu deh, Jill. Gue 28. Gue dijorokin emaknya Ayus, ayo nikah yuk gitu.
1: Ah, dijorokin tuh gimana? Udah, dia udah bosen juga. Ini kagak ada tanggung jawabnya. Itu dia tuh.
0: Iya, kayak gitu, dijorokin. Suatu saat gue lagi di meja makan. Hey, panggil orang tua kamu.
1: Mampus lu.
0: 12 tahun pacaran ini. Hey. Gitu. Gue kagak ngomong kayak saya akan menikahi anak ibu.
1: Gue kayak dejavu. Gue kayak dejavu. Makasih aja.
0: Bukan. Gue waktu itu belum mau ngomong karena jujur aja gue belum berani. Gue bisa gak yang ngempanin ya pada saat
1: 12 tahun tapi aja.
0: 12 tahun. KPR bentar lagi lunas.
1: Itu sekolah anak SD sampai SMP lunas itu.
0: Lah iya. Gue beneran dijorokin. Hey, minggu depan orang tua kamu.
1: Iya, kalau kagak dijorokin sih lo juga keterlaluan 12 tahun dong.
0: Iya.
1: Kalau enggak you're stringing her along 15-20 tahun.
0: Tapi kami sudah punya tabungan berdua.
1: Ya udah.
0: Kami udah,
1: aman,
0: yaudah ya.
1: Aman.
0: Kita jalan ya.
1: Aman.
0: Nabung ya, udah ya. Begitu.
1: Itu dia. Dan gue sih bersyukur ya. Karena dari awal mungkin sama kayak keluarganya Ibu Tika.
0: Iya.
1: Mungkin juga... Gak tahu, mungkin karena kita berdua mulai bekerja udah agak lama kali ya.
0: Betul.
1: Kita berkarir. Start karirnya udah cukup lama. Jadi mereka tuh gak pernah punya time frame kapan menikah.
0: Yes. Betul. Karena mungkin betul, dilihat juga, anak gue juga lagi ribet nih chasing her karir gitu kan.
1: Gitu. Tadi ada yang bilang di atas kalau...
2: Ini emang pada ngomongin Link jadi...
1: Tenang ya, Link ya gitu-gitu
2: Citra,
1: aja.
2: Citra.
1: Ada satu lagi. Karena Citra. Menurut dia sebenarnya kalau perempuan itu mau gak mau ya... mesti hati-hati juga karena kan ada biological clock.
0: Betul. Ya. Betul. Makanya ada satu dua orang yang memanfaatkan teknologi di mana sel telur dia kan katanya di freeze tuh.
1: Iya, embrio.
0: Ya kan?
1: Freezing your eggs. Yes.
0: Betul.
1: Karena sih sebenarnya udah banyak.
0: Teknologi kan udah canggih tuh.
1: Iya.
0: Tapi kan sebenarnya yang rese itu kadang-kadang bukan mak bapak ya.
1: Nah, keluarga
0: Om tante
1: besar,
0: ya.
1: Keluarga besar. Naik lagi.
0: Yang mana? Oke.
1: Okay. Ada. Nah, Nur Hasanah, umur tetap jadi pertimbangan. Karena kesuburan wanita ada range umur.
0: Iya.
1: Ya karena kesuburan wanita itu ada range umur. Yang lebih penting kesiapan yang bersangkutan.
0: Betul
1: itu.
0: Betul.
1: Iya
0: waktu
1: sih.
0: Waktu juga pertama kali nikah belum punya apa-apa, Jill.
1: Ya sama kita semua.
2: Baju gak ada.
0: Celana juga gak ada.
1: Aduh.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Kepadatan kendaraan terjadi di wilayah Otista menuju Kampung Melayu. Berikutnya, untuk Jalan Senayan menuju Blok M terpantau ramai. Beralih ke kawasan Kuningan menuju Mampang, arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandes, Reza Bima masih di Suara Santai.
4: Ada Tika Indria juga menemani dari tadi ya. Teman-teman live TikTok, thank you for staying. Akhirnya sekarang kita sudah kembali.
3: Error guys tadi.
4: Biru-biru seperti sekarang ini. Yuk kita ngomongin tentang relationship aja gimana.
3: Ih seru banget. Coba kalian ingat-ingat kembali dulu sama pasangan kalian itu. Pas nyari kecocokan sama pasangan. Pas PDKT atau pas udah dihubungan. Nah lo kenapa ada yang muntah tuh? Kenapa ada yang muntah tuh?
4: Loh kok gak ada suaranya lagi? Oke.
3: Tapi ini menarik ya Jill. Ketika ini kan preferensi juga ya. Kalau misalnya kita itu mau PDKT sama pasangan kita setelah jadian. Ada juga yang belum jadian karena pengen PDKT dulu.
4: Bisa preferensi juga kan? Sih. Yang di live TikTok tunggu musiknya F3 yang kita pencet. Karena belum dinaikin.
3: Enggak, F2 harusnya. Ini tuh udah harusnya udah ada. Ini memang lagi error aja.
4: Oh iya, F2 ya.
3: Kan
4: aduh,
3: kita
4: gak
3: lagi
4: tahu
3: on
4: deh,
3: air.
4: Kita juga enggak ngerti. Oh iya, kita lagi on air.
3: Kita
4: on
3: lagi on air.
4: Aduh, aku pusing. Ya udah, tipikal yang nyari kecocokan sama pasangan pas PDKT atau pas sudah dihubungan 0816 1141014.

0: Iya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Yang baru di Isuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini seru sekali di dalam studio membahas soal percintaan, saudara-saudara.
1: Enggak percintaan banget sih.
0: Percintaan
1: offside itu yang terjadi kalau tidak ada kecocokan.
0: Nah itu dia, makanya kita tuh nanya, kamu itu nyari kecocokan pada saat PDKT atau udah pas jadian?
1: Cita, cari yang muslim. Sis, minggu depan, lu minggu libur gak Cita? Apa, Sabtu gua gak bisa soalnya.
2: Minggu aja gimana?
1: Jumpa.
2: Minggu gimana sekalian?
0: Lu harus kopdar emang nih, emang harus kopdar ini.
1: Iya kan, iya. Karena ada orang, ini menurut si anak Gen Z nih ya, ada orang yang mencari kecocokan pada saat udah dihubungan. Sementara gue ya, gue gak bisa ngomong atas nama Tika atau Eja ya, yeah. Gue nyari kecocokan ya di PDKT lah.
0: Iya benar, gue juga. Gue 3 bulan sebelum jadian.
2: 3 bulan.
1: Sebelum jadian 3 bulan.
0: 3 bulan, iya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Oh, kata Eji pas jadian soalnya dikit-dikit berantem. Oh, gitu, Goy.
3: Memang. Enggak, soalnya ya namanya juga pasangan berantem mah wajar.
0: Betul.
3: Mike Tyson sama Muhammad Ali berantem.
1: Ya mereka kan ukuran pasangan.
3: Oh iya betul. Mereka emang tinju.
0: Mereka emang kerja. Oh, iya, kerjanya kerja. Berantem. Oh, iya.
3: Orang tuanya enggak dipisahin lagi sih.
1: Tuh, gue cari pas PDKT lah kata Citra. Enggak cocok kan ada cadangan.
0: Oh.
1: Nah, ini bagus.
3: Nih, yang suka nyari-nyari cadangan ini yang salah nih sebenarnya.
0: Nyari cadangan enggak apa-apa, tapi jangan ke Bali bareng.
2: Enggak akan gue injek tuh kota.
1: Iya, ada yang ada yang tidak cocok, ada yang nyari cadangan, ada yang ternyata begitu satu relationship spare partnya sama.
0: Wow.
1: Iya, baru ketahuan lah. Kalau sukanya bukan gue, tapi teman gue, tapi satu spare part gitu loh. Banyak 2020.
0: Satu spare part.
3: Atau
0: kanibal.
3: Case-nya bisa kayak Ibun, Kak Gina.
0: Kenapa tuh?
3: Pemain cadangannya dia memang.
1: Iya. Iya, pemain cadangannya dia. Gue kan salaman sama Ibun. Halo.
2: Dengan bangganya waktu siaran sama Kinos. Oh, gue juga. Dengan bangganya. Heran
1: tuh cuma dia bisa yang ngorek gue, padahal dia enggak ngorek.
2: Gina tuh dulu singkatan gue. Oh iya, gue juga.
1: Salaman cepat. Gitu loh.
2: Iya kan. Ini
1: sama aja ya.
2: Ampun.
1: Gak bisa. Ini hot banget. Kayaknya di atas ada deh. Daripada gak ada cadangan udah jadian malah cari pelarian.
0: Sama aja.
1: Oke. Okay. Ada yang nanya baju putih siapa namanya, yang nanya Lucifer. Gak enak gue jawab.
3: Iya.
1: Ntar kayak lo mau diambil tadi paling bawah.
0: Ada IG-nya apa tuh?
1: Baju putih siapa namanya? Lucifer yang nanyain lo.
2: Paling bawah. Baju putih kan gue biru.
1: Oh,
2: ada putihnya. Apa sih?
3: Ini juga putih yang ini nih.
0: Aku enggak kelihatan. Aku enggak kelihatan.
3: Kok tiba-tiba ditutup tuh enggak apa?
1: Makanya.
3: Kayak aurat. Aurat.
2: Harusnya kan yang gini gue.
0: Padahal ya dari kamera kagak kelihatan gue.
1: Itu dah.
0: Iya.
1: Spare part boleh sama tapi performance beda, Kakak Jil. Cuci alat kaki.
0: Tapi tetap aja spare part sama, bro.
3: Nah, kalau kayak sama Kak Jil sama Kak Tika gimana?
0: Gue sebelumnya. Sebelum hubungan kalau gue. Tadi gue udah share juga 3 bulan gue sebelum pacaran.
2: Iya, tapi kan? Kayak mantan gue kayak lo deh.
3: Kenapa?
0: Oh, jadian dulu. Yeah. Baru nyari kecocokan.
2: Emang ada. Baru abis itu gue diputusin.
0: Ada.
2: Jadi udah ada backup plan-nya dulu. Baru gue ditutupin.
3: Prinsipnya kan sebenarnya gini, antara nyari kecocokan atau cocok-cocokin kan. Gitu maksudnya.
1: Wah, kalau dicocok-cocokin mah susah.
0: Berat gak tuh kalau dicocok-cocokin?
1: Dari awal dicocok-cocokin kan berarti mau gak mau ada sedikit unsur gak effortless gitu loh. Agak maksa.
0: Ini sebenernya
1: gue gak cocok sama dia, tapi gue mau cobalah gitu.
3: Cinta itu kan perlu pengorbanan.
2: Terus gue tandain nih, gue liatin nih.
3: Maksanya gitu, ada yang dikorbankan kitanya, atau yang dikorbankan adalah pasangan kita yang legal.
4: Suara santai bareng Jill dan Riza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Miss Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Kalian tipikal yang nyari kecocokan sama pasangan pas PDKT atau pas sudah dihubungan alias pas di pacaran?
0: Nah, tadi ada kembar petualang. Dia tuh pernah pacaran, sebenarnya tuh udah gak cocok, udah gak nyaman selama 3 tahun. Dipaksain, akhirnya putus nyambung diselingkuhin.
1: Iya, segala sesuatu pasangan pas PDKT atau pas sudah dihubungan alias pas di pacaran.
0: Nah, tadi ada kembar petualang. Dia tuh pernah pacaran, sebenarnya tuh udah enggak cocok, udah enggak nyaman selama 3 tahun di

0: gitu.
1: Ternyata underdealnya nyarinya yang betul. Sama.
2: Iya. Ini ada tiga hal yang dikoreksi ya, Pak.
0: Apa-apa?
2: Widih.
0: Siap gitu
2: ya. Siap. Bapak tadi ada tiga hal yang saya koreksi ya. Pertama itu fotonya foto apa?
3: Siap.
2: Kedua, Bapak bahasanya kayak bukan bahasa Bapak. Ketiga,
0: bahasa ibu. Bahasa siapa?
2: Ya konotasinya tuh maksudnya apa tiba-tiba?
0: Oh ya enggak apa-apa kan aku cuma berekspresi otot aja. Ototnya gedong nih.
1: Bang Eja agak lain ya. Emang begitu butik seru amat sih hidupnya.
3: Asli gue dijodohin masih ada zaman Siti Nurbaya pada masanya ya, tapi pada saat itu kok gue masih kepala dua. Sebangor itulah gue ya, semua orang pernah mengalami.
1: Biar lu duduk diem dah ya.
3: Biar lu anteng.
0: Tapi mungkin bisa relate banget nih sama topik kita, Tik. Kenapa cuy? Lu kan dijodohin nih. Abis itu lu jalanin. Lu nyari kecocokannya berarti pas di asli, hubungan kan?
3: Asli. Iya. Gua berusaha untuk ngecun nih ya kan?
0: Kagak ngecun-ngecun nih.
3: Tunggu, secara atau? Dia lagi pendidikan di kalau angkatan darat kan pada larang. Ya kan? Jadi kayak ketemu tuh cuma seminggu sekali, dua minggu sekali. Ya gua juga kayak pas ketemu tarik napas dulu. Oke, berusaha untuk menyenangkan bokap nyokap gua.
1: Iya.
3: Biar gue gak keluar malam apa
1: yes, ya. Ikutin deh, ikutin.
3: Yeah. Sebulan, dua bulan, kok udah ada aroma bapak gue udah ngomongin aroma-aroma nikah. Gue bilang, gue kerja dulu, gue mau kerja. Tapi penampakannya seperti ini kan gue kayak, oke gue gak berani kemana-mana.
1: Iya sih.
3: Oke gue gak berani kemana-mana.
2: Soalnya kan kalau nikah bukan morning baby.
0: Pagi.
2: Yo, pagi.
1: Iya.
3: Belum ada dong masa itu.
1: Bukan. Itu dia kan.
0: Pagi-pagi disuruh nyanyi. Terpesona. Aku terpesona.

0: 100% mata air alami.
1: Itu suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima, Suara Santai.
1: Masih bertanya di 0816 1141014. Yes. Kalian tipikal yang nyari kecocokan sama pasangan pas PDKT atau pas udah dihubungan?
0: Ini saya tadi ada yang bilang, kalau udah pacaran ribet dong nyari kecocokannya.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Iya, yang gue tahu rata-rata mencari kecocokan pada saat PDKT. Makanya disebut prosesnya PDKT.
0: Pendekatan.
1: Iya kan? Rina, aku sama laki aku jadian dulu aja. Perasaan mah enggak ada awalnya. Oh ya?
0: Nah, ini penting nih. Ini kalau misalnya kita masih bisa nelpon, kita telpon nih si Rina nih.
1: Pokoknya itu yang dia katakan. Tadi sebenarnya di atas juga ada Citra Imeji waktu kepala 2. Iya. Waktu kepala 2 pernah dijodohin juga, iya kan. Sementara jadi pembahasan mengenai nikah dengan angkatan itu memang ada
0: do's and don'ts lah.
1: Do's and don'ts, ada prosedur-prosedur yang mengikuti di baliknya.
0: Syarat dan ketentuan berlaku, guys.
1: Betul.
0: Ini Gino, selamat sore. Halo Kak Jil, Kak Eja. Gue sih nyari kecocokan pas PDKT ya. Soalnya kalau dari awal udah gak nyambung, mau ngobrol aja rasanya kayak lagi interview kerja.
1: Iya sih.
0: Beban ya.
1: Itu dia. Safira, Kak Jil, Kak Eja, aku justru lebih lihat pas udah hubungan. Karena menurut aku kecocokan yang sebenarnya baru kelihatan setelah sering ketemu dan tahu kebiasaan masing-masing. Pas PDKT kan biasanya masih mode jaim semua.
0: Nah itu dia marketing.
2: Itu kan teori saya benar kan?
0: Iya.
1: Iya, gitu. Terbagi dua juga sih sebenarnya. Tapi kalau
0: referensi
1: menurut kalau menurut gue pada saat lo PDKT pun atau lo lagi naksir dan ditaksir, lo emang bener-bener mesti buka hati, buka pikiran. Karena enggak, karena gini, lo punya tipe enggak? Do you guys have a type?
0: Gue ada.
1: Nah, yang sekarang tipe lo bukan?
0: Tipe gue.
1: Oke. Karena banyak sekali cewek atau cowok yang gue tuh tipenya harus yang kayak gini.
0: Oke.
1: Itu terjadi di gue. Gue tipenya harus anak band.
0: Oke.
1: Harus bisa main gitar. Pokoknya
0: dekat lah dengan lo nih, dunia lo.
1: Bukan cuma dekat dengan gue, pokoknya gue itu pokoknya modelannya yang anak HC, tato, udah keciri.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, pacaran itu semua rata-rata pacar gue modelannya kayak gitu. Giliran akhirnya ketemu dalam nama Yesus selalu menjadi jodoh gue. Yaelah.
0: Berbeza.
1: Anak disco.
0: Anak disco.
1: Sementara kan aku anak reggae, sorry.
0: Wede.
1: Ternyata aku di diskonya gak mau pulang.
0: Ternyata kamu doyan.
1: Ternyata aku doyan. Aku naik di atas speaker. Jadi maksud aku
2: itu bukan cuma seru. Itu udah berlebihan tuh kayak gitu.
1: Iya, emang doyan kalau yang itu kan.
0: Good old days, good old days.
1: Tapi maksud gue kadang-kadang kita terkotak-kotakan dengan tipe.
0: Yes.
1: Gue modelnya
0: preferensi.
1: Begini. Tiba-tiba Tuhan bilang gak usah bikin rencana lo, jebret lo dikasihnya yang bukan tipe gue banget nih. Secara apapun. Nah disitulah PDKT itu perlu cari kecocokan.
0: Dan gak hanya itu, lu kan ada penerimaan kan atas perbedaan preferensi itu. Lu pengen anak HC, tatoan, anak band.
1: Begitu ketemu
0: iya kan?
1: Iya.
0: Kuncinya harus terima dulu dong.
1: Iya betul. Nah itu gue mesti terima.
0: Terima dulu.
1: Waduh kata Saiba, Kak Jil pasti hampa dan nyesel ya sekarang. Aduh.
0: Enggak, jangan sampai justru, dong guys.
1: Enggak, justru dia dia memenuhiku dalam segala macam bentuk. Enggak usah disco-disco. Udah gak perlu disco-disco. Udah pas kalau dia semua-semuanya.
0: Pas ya.
2: Dunianya udah jadi gemerlap ya.
1: Waduh,
0: sekredep
1: duniaku tuh.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jil dan Reza.

0: gini.
1: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
1: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
3: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh. Gitu.
2: Oh ya benar, iya. pasang badan malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
2: Oh kalau sama temen deket gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak
2: hey, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. BGN menghentikan pegawai SPPG Bantul yang mengolok-olok siswi korban dugaan keracunan MBG melalui video yang viral di media sosial. BGN menegaskan pentingnya etika, empati, dan tanggung jawab dalam komunikasi untuk menjaga kepercayaan serta kualitas pelayanan program MBG.
0: Suara Fakta.
2: Mahasiswa Universitas Diponegoro mengembangkan rock detect robot biohibrida berbasis kecoa yang dilengkapi teknologi untuk membantu mencari korban di lokasi bencana. Inovasi ini memanfaatkan kemampuan alami kecoa bergerak di area sempit sehingga berpotensi mendukung proses pencarian dan penyelamatan korban secara lebih efektif, terutama di reruntuhan yang sulit dijangkau manusia. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 10,5.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Pandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Kita lanjutkan lagi di jam terakhir. Bersama kami berdua tentunya ada UMKM. Tidak ketinggalan ada Ijal atau Info Jajanan Viral. Dan
2: ada fenomena langit merah pekat disebabkan oleh karhutla di Kalimantan Tengah.
3: Ngeri banget gue liat videonya.
2: Gue liat juga, jadi dia di dalam rumah.
3: Yes.
2: Dia buka pintu rumahnya.
3: Yes.
2: Itu kalau gak salah jam 11 siang.
3: Betul.
2: Kita ngelihat kayak merah luar biasa, kayak lagi sunset gitu.
3: Aduh. Semoga diberikan jalan keluar yang cepat. Jangan jadi tahunan lah inilah, Pak.
2: Amin.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima, Suara Santai.
1: 0816 1141 1014. Atau mau kirim DM lewat Instagram juga boleh di @itsuara.jkt kalau mau ikutan UMKM.
0: Betul sekali, Suara Santai itu support UMKM. Kamu bisa promoin secara gratis UMKM kamu.
1: Yes.
0: Bahkan kalau kamu domisili di Jakarta, mari-mari merapat ke sini, kita on air bareng.
1: Ada Dian yang mau promo produk saus untuk dipping, barbecue ya, mentai pedas manis. Silakan dicek aja @barbarsos.
0: Ada Sila, halo Kak Jil, Kak Eja, izin promo. Aku jual scarf untuk aksesoris dengan berbagai warna dan motif.
1: Oke.
0: @sila.scarf.
1: Oke, jadi sekali lagi ini kan ada beberapa sahabat suara yang baru ikutan di live TikTok ya.
0: Iya, kan?
1: Mungkin Anda atau kamu tuh punya usaha apapun itu yang masuknya di UMKM ya. Kalau lo udah punya stall di Senayan City sih beda.
0: Itu mau udah bukan UMKM. Ya,
1: tapi mau undang kita juga nggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Bebas aja. Nanti kasih tahu apa jualan lo, apa bisnisnya. Produknya apa, jasa juga bisa kan?
0: Jasa juga bisa, pokoknya jangan khawatir, kita gak pungut biaya ya. Kamu juga gak perlu kirimin kita makanan kalau kamu jualnya makanan.
1: Yes.
0: Kamu WhatsApp aja 0816 1141 1014.
1: Betul.
0: Kasih tahu merek dagangnya, menunya dan kontaknya ya.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Seperti biasa ya, kita akan membunuh diri kita sendiri dengan membacakan makanan-makanan enak di tengah jam-jam rawan.
3: Asli, di saat anakku lagi mencari martabak ya. Kita bacain mengenai Mad Kunyah, makanan anak Jakarta Timur. Mad Kunyah. Sebenarnya tulisannya Mad Kunyah, cuman tadi kayaknya gue bilangnya Mad Kunyah ya.
2: Bisa jadi Mad Kunyah sih.
3: Iya ya.
2: Bisa jadi Mad Kunyah, bisa jadi Mad Kunyah.
3: Aduh, yang penting enak.
2: Yang penting enak. Jadi nih makanan Jaktim Pride ya. Mad Kunyah. Ini pasti kan mikirnya pedes-pedes gitu. Ini salah sahabat suara. Ini resto yang menyajikan makanan barat kayak pasta,
3: yes,
2: burger dan mixed fries.
3: Nah, ada mac and cheese, variannya macam-macam, ada Nashville chicken, ada garlic chicken, ada mix dua-duanya. Terus kalau yang friesnya itu ada mix Nashville dan garlic.
2: Yeah.
3: Terus varian burgernya adalah mad pedes dan mad enggak pedes.
2: Oh, Mat kayaknya nih. Kalau feeling gue nih yang punya nih Mamat.
3: Makanya.
2: Antara Ahmad atau Mamat
3: bisa
2: nih.
3: Bisa jadi. Yeah. Gue gak tahu juga ya. Yang lidahnya Indo ada varian rice atau nasi. Toppingnya kayak mac and cheese. Ada friesnya juga. Dan kalau mau makan di tempat juga bisa. Ini ada cabangnya di Cipinang dan di Kemang. Wow.
2: Cukup dekat ya.
3: Yeah.
2: Antara Cipinang dan Kemang.
3: Mad apa saya tadi? Mad Kunyah, M-A-D-K-U-N-Y-A-H.
2: Yes, coba kita lihat dulu di TikToknya Jill sebelum kita review di browser.
3: Ini gimana sih?
2: Sorry, di browser aja tadi udah dibukain sama
3: Google. Oh, ini ya. Mana ya?
2: Itu browser.
3: Ini browser nih dia, Mad Kunyah.
2: Oke.
3: Salah.
2: Itu kita lihat di gambarnya. Kita slide gambarnya.
3: Mana sih slide?
2: Ini, kecil banget memang. Nih.
3: Hah?
2: Nih.
3: Oh, astaga.
2: Nah, okay,
3: astaga.
2: Dia karusel gitu.
3: Mane, kagak bisa.
2: Kenapa kagak bisa?
3: Ya pokoknya kita buka di
2: susah soalnya nih.
3: TikTok ya. Oke, okay, ini Mad Kunyah.
2: Okay, ini dia ada dua menu yang kita lihat di TikTok. Yang pertama adalah Mac with side chicks. Ya, kalau enggak salah ya.
3: Iya.
2: Itu harganya 45.000,
3: yes.
2: Size-nya medium. Itu sudah pasti

0: replay.
1: Ya anyway, dibuka aja medkunya. Ya, di mana itu ada berbagai macam pilihan.
0: Yes.
1: Misalnya lo sukanya pasta.
0: Pasta.
1: Lo cobain yang pedes, itu udah enak, tapi nggak pedes juga sebenarnya udah nyaman sih.
0: Mm-mm. Dan nah, banyak juga yang bilang ngeblend banget tuh keju sama saus ayamnya. Aduh. Bahkan sama pakai nasi juga enak. You don't say.
1: Aduh.
0: Ya udah pasti enak.
1: Ya makanya, pokoknya kan? Kalau mau cuman yang kecil-kecil juga ada friesnya.
0: Iya.
1: Bisa pakai topping dan side dish yang sama.
0: Apa tadi nama restorannya, Jill?
1: Medkunyah, Madkunyah.
0: Sikat.
2: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September

0: Vietnam. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Mungkin kamu juga udah sempat lihat ya di sosial media kemarin. Kan selama ini setidaknya kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya tahu mengenai kebakaran hutan.
0: Ya, yang gak selesai-selesai itu.
1: Yang gak selesai. Mm-hmm. Tapi baru beberapa saat yang lalu gue bener-bener lihat video.
0: Sama.
1: Dimana ada warga di kawasan Paduran Sebangau, Kalimantan Tengah. Itu yang mau gak mau kaget karena penampakan langit yang merah oranye.
0: Jadi kalau sahabat suara belum lihat videonya, jadi mungkin kita bisa kasih POV-nya ya. Dia tuh di dalam rumah, abis itu dia tuh penasaran kan di luar tuh kayak apa gitu. Dia buka kamar, dia lewat rumahnya, lewat apa namanya, depan rumahnya. Abis itu pas dia buka pintunya, itu jam 11 siang kayak lagi mau sunset.
1: Asli.
0: Kayak mau sunset, jadi bisa kita bayangkan itu orange,
1: iya,
0: merah ke orange gitu. Dan itu sangat-sangat pekat gitu.
1: Dan lu gimana ya? Lu kebayang gak sih buka pintu?
0: Iya, buka pintu rumah.
1: Terus yang lo lihat, udah gitu yang gue lihat salah satu videonya dia pake soundtracknya Stranger Things, Upside Down World. Jadi kayak,
0: ngerti.
1: Dan ini memang setidaknya kalau menurut Dinas Kehutanan Kalteng ada penjelasan ilmiahnya sih, itu murni efek visual waktu cahaya matahari menembus lapisan atmosfer yang memang lagi penuh sesak sama partikel asap tebal. Ngerti. Pak, penjelasan ilmiah itu penting Pak, tapi mau dijelasin kayak apa sama yang dilihat mata itu gak ada yang ngalahin sensasi wow, is the world coming to an end? Gitu loh kalau gue mah.
0: Dan gak boleh dilupain juga bahwa penyebab dari warna yang kita lihat, fenomena itu belum tertangani dengan baik.
1: Itu, nah setidaknya katanya hari Minggu kemarin, mungkin ada teman-teman yang bisa konfirmasi langsung kali ya, sahabat suara. Hari Minggu kemarin itu kepungan asap katanya sudah mulai berangsur membaik.
0: Okay.
1: Tapi jarak pandang ya mendingan lah.
0: Okay.
1: Cuman ya warga mau gak mau mesti ekstra sabar. Karena sisa-sisa abu pembakaran karhutlah tuh masih banyak mengotori area sekitar rumah. Aduh.
0: Gue tuh ya kalau bacain berita gini, gue jujur aja sedih gue, Jill.
1: Yes.
0: Beneran, kita tuh kan bisa bilang kita bersyukur banget lah.
1: Betul.
0: Kita cuman kena abu vulkanik yang gak seberapa itu.
1: Yes.
0: Kita gak bisa ngebayangin saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah. Yang bener-bener keluar rumah itu harus pakai masker. Matanya tiap hari pedih.
1: Nggak ngerti gue, bener-bener.
0: Sedih gue.
1: Ini sih tragedi lah ya kalau gue bilang, maksudnya
0: tragedi.
1: Kita juga mesti berusaha melakukan sesuatu. Sebenarnya banyak yang bisa kamu lakukan sahabat suara. Ada berbagai macam badan yang membuka donasi yang legal, yang resmi. Mungkin kamu gak bisa memberikan uang, tapi ada barang-barang yang bisa kamu kirimkan. Kamu bisa cari channel-channel yang terpercaya,
0: yang legit.
1: Iya kan, gitu, selalu bantu, bawa dalam doa, biar semuanya juga cepat beres. Tapi ya again, kalau gue sih tiap kali bawain berita ini ya semoga gak jadi pengulangan lagi di tahun depan.
0: Kalau gue jadi presiden ya, kalau misalnya nih sampai tahun depan ada karhutla, kagak gue gaji lo semua.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: ber...
1: kamu...
2: Halo.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi, waktu masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Iya udah, kita jalan. Kok dia dah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
1: Nah gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu, terus langsung lari ke kelas. Dikejar
2: kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Lagu ini enak banget ya.
1: Parah.
0: Hah? Ini 90 berapa ya, Jil?
1: 90-an.
0: Ini lagu Gigi ya. Gigi yang telah berlalu alias Nirwana. Request dari sahabat suara di TikTok. Enak sih, coba gue gedein dulu. Enak bener, sumpah.
1: Iya.
0: Tapi jangan komentar ya.
1: Makanya aku dari tadi diem aja.
0: Asal jangan kamu mengkaitkan.
1: Nah, udah gak usah. Gak usah
0: suara ini gak dengan berita-berita ya.
1: Hai, dia muncul. Kenapa bawa tasnya gitu? Sini duduk dulu. Sini duduk.
0: Aku tahu kamu lagi jadi korban utas semuanya.
1: Enggak, aku
0: lagi,
1: gak mau.
0: Lagi teralihkan ya. Enggak, kan?
1: Ya. Enggak ya, biasa aja
0: jangan
1: kita
0: ya.
1: Semua.
0: Jangan.
1: Tapi
0: ya.
1: Emang ini lagunya enak.
0: Lagunya enak.
1: Betul deh, Agoy. Mana suaranya enggak ada?
2: Ini dia ada.
3: Mau ke ini tahu.
2: Ke mana lu?
3: Mau ke matkunya.
0: Matkunya.
1: Ah, serius lu?
0: Sumpah lu, lu mau nyoba langsung?
3: Kayaknya kalau sempat ya.
0: Oh.
1: Kan di Jakarta Timur.
0: Enggak, di Kemang ada.
1: Oh, lu mau yang ke Kemang.
0: Kan Cipinang sama Kemang.
1: Oh iya. Sendiri?
3: Ya, mau belanja dulu sih.
1: Di mana?
3: Hari-hari.
0: Hari-hari
1: Fatmati. Tuh, jadilah seperti Agoy. Masih muda, dia tahu belanja yang murah kemana.
0: Itu
3: dong. TikTok efek.
0: Emang lu tahu hari-hari dari TikTok?
3: TikTok.
0: Gokil. Ah,
1: serius?
0: Gokil. Betul,
3: TikTok efek. Jadi kan bisa ngasih tahu tuh.
1: Apa tuh?
3: Diskon-diskonnya apa? Terus juga enggak cuma hari-hari ya, yang yang lain juga banyak tuh yang kayak
0: hura-hura.
3: Bukan dong, itu hip-hip. Hip-hip hura-hura.
1: Hip-hip hura-hura. Sementara ada WhatsApp masuk dari Haldi. Malam kalau mau kirim makan buat acara Kak Gina bisa enggak? Bisa, kirim
0: bisa.
1: Aja sekarang besok jam 4 sampai jam 7 malam.
0: Bukan, itu kita.
1: Kita minta aja dulu.
3: Kita enggak, bukan kita dari jam 5 sampai jam 6 itu lapar kita.
0: Kok kamu tahu? Lu tahu enggak tadi waktu Ijal ya? Apa? Pas gua bacain reviewnya dan lihat gambarnya, buset.
3: Keroncongan ya?
0: Lapar iya, banget.
1: Iya kan. Aduh, ya balik lagi ke hari-hari. Ya ada hari-hari, ada tip top, ada harmoni.
3: Betul.
1: Nah, cari aja.
3: Harmoni belum tahu-tahu tuh.
0: Harmoni.
3: Harus tahu ya.
0: Coba harus tahu ya.
1: Itu juga Saiba enggak usah gue bacakan lah. Ya udah, lu udah dikasih kesempatan untuk request.
0: Saiba resek banget dari tadi. Guys, tapi terima kasih ya. Sudah bersama-sama dari jam 4 sore tadi dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah tune in di TikTok kita. Besok kita akan ketemu lagi ya.
1: Oke, sehat-sehat, see you tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku nggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kalau kamu bisa mewujudkannya nggak, Dok?
0: Bisa, kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Biril Rasan Davi nih bos, sampai jam 11 malam. Apa kabar sahabat suara? Kasih tahu kabar baik kamu dan kabar sedih kamu. Mungkin lagi ada yang mood yang gak karuan. Mungkin karena ini hari Senin, kita menghadapi berbagai macam dar-der-dor di awal minggu ini sahabat suara. Kalau mau update-update tinggal masuk aja di 0816-114-1014. Karena gue nemenin lo sampai jam 11 nanti. Mungkin masih ada yang di rumah. Masih ada di kantor. Udah ada nih perjalanan OTW pulang, atau mungkin sudah sampai ranjang tercinta. Boleh update sekarang kamu lagi ngapain, posisinya lagi di mana, traffic update, mungkin weather info, karena belakangan ini hujan di beberapa daerah ya sahabat suara ya. Untuk menu pertama gue kasih Hindia, this one is Janji Palsu. Cukup jarang diputerin, tapi selamat menikmati, sambil baca lirik juga gak apa-apa. Enak kok lagunya sih kak.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanya Vidi nongkrong bareng Beril. Sahabat suara, gue tuh nanti pengen ngomongin satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata buat sebagian orang tuh serius banget. Ini soal hubungan lo sama tukang cukur langganan lo. Iya, tapi nanti dulu gue pengen bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih dari sahabat suara nih. Ada Naya dari Kemang. Wih, namanya Naya, tinggal di Kemang. Fix have, dia have. Kak Beril, gue lagi perjalanan pulang. Terpantau macet banget nih di arah Kemang. Kayaknya masih lama. Kemang jam segini. Wuh, kata aku sih kamu mending staycation dulu ya. Ntar biar pas check out udah gak macet tuh. Semangat ya, Naya. Ada Bimo dari Bekasoy. Wah, warga Bekasi nih. Lagi makan malam di tempat biasa sama dua temen. Hari ini capek banget soalnya bang kerjanya. Wah, update kali Bim. Kenapa Bim, ada apa di kantor Bim? Atau mungkin karena emang baru Senin kali ya, jadi kayak kerjaan tuh numpuk gitu. Pokoknya buat lo yang lagi cari cuan, semoga apa yang lo lakuin berkah semua dan halal. Amin. Ada Raffi di Bandung. Wih, lagi nyetir pulang nih. Di Bandung lumayan hujan sedikit aja tapi. Dan lumayan padat juga, jadi gue dengerin nih suara. Keren. Raffi, lo dengerin dari mana, Raff? Kalau boleh tahu, Raff, balas lagi ya WhatsApp gue ya. Anyway, sahabat suara, lo save dulu nomornya Iswara di 0816-114-1014. Karena ini seru banget. Kalau misalnya gue ada topik, lo bisa jawab-jawab di situ. Lo bisa request lagu di situ. Di follow juga TikToknya Iswara, iswara.network. Karena nanti jam 9:30 gue akan live di TikTok straight sampai jam 11 malam. Sesuai yang gue bilang tadi, kalau malam ini gue bakal ngomongin hubungan kita sama tukang cukur. Di sini siapa yang cukur rambutnya sering banget? Dan gue nemu survei yang lumayan bikin gue ketawa nih, sahabat suara. Jadi Capital Hair and Beauty di Inggris itu pernah bikin survei soal seberapa loyal orang terhadap hairdresser, barber, atau beauty professionalnya mereka. Iya, hasilnya 28% pria bilang kalau mereka nggak akan pernah pindah ke tukang cukur atau penata rambut lain. Nah, sementara di perempuan angkanya 15%. Bahkan ada temuan lain nih, 48% pria di survei itu bilang mereka tuh ngerasa lebih bersalah pindah atau cheating dari barber mereka dibanding ngelakuin hal yang sama terhadap pasangan romantisnya. Wah, parah ini. Masa segitunya sih, bang? Jadi, ada kali ya orang yang mungkin kalau pacarnya bilang, kamu kok jarang perhatian sih sama aku? Dia masih bisa jawab tuh. Tapi kalau barbernya bilang, bang, gue pindah salon ya, panik, jujur. Kayak misalkan gue pernah punya tukang cukur tuh, di Tebet ada. Abis itu, hari besoknya, dia udah gak gawe di situ lagi. Kan kaget gue kan mesti ngeformat ulang memory card gue, ibaratnya ya gak? Kayak, bang, jadi gini, dirapiin, terus nanti ini dicukur, berapa senti aja ya bang ya, gitu. Soalnya ntar gue biar tubuhnya kayak gini lagi, kayak gitu, ribet dah pokoknya dah. Tapi sahabat suara, gue pengen nanya ke lo, kalau soal langganan-langganan gitu tuh lo punya gak sih? Kayak misalkan lo langganan tukang cukur di mana gitu, kasih tau gue. Misalkan lo langganan ngopi tuh di coffee shop mana, lo langganan beli kue, lo beli kue di mana gitu, kasih tau ke gue ya. Ini bisa jadi referensi buat sahabat suara yang lain ya. Kasih taunya di mana, di 0816-114-1014. Ntar gue bacain. Bonus, kalau lo pengen titip salam, sertain titip salam lo di chat itu ya, sekalian ngejawab topik. Oke, okay? I'll be back after few hits. This one is Now barengan sama Ari Lesmana, sesi potret.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Buat kamu yang masih di jalan, udah sampai rumah mungkin ya, selamat istirahat. Gue kaget masuknya barusan. Gue lagi belum prepare, gue masih main handphone, sorry ya. Update-update dong, lagi pada di mana posisi ini guys. Ini gue tadi lagi nanyain soal gini. Lu kalau ada langganan-langganan sesuatu, belinya di mana sih? Misalkan nih contohnya nih, si Risa. Kak, gue kalau beli cake atau pastry, asik. Gue sehampir selalu belinya di Monsieur Spoon. Monsieur Spoon. Je m'appelle Beryl. Bonjour. Kata dia gue paling sering beli, aduh apa nih bacanya ya? Beli plain or chocolate sama croissant. Nah, bener-bener tuh gue ya. Menurut gue teksturnya konsisten. Dan kalau mau bawa buat orang juga packagingnya aman. Gue setuju lagi gue pernah bawa ke kerabat gue yang lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Gue bawain Monsieur Spoon. Suka dia. Katanya kalau belum pernah coba, cobain almond croissant-nya. Gue tuh gak terlalu suka croissant-croissant yang kering banget gitu. Gue harus ada isinya. Biasanya kalau pastry gue sukanya yang manis-manis. Iya, kayak isinya kayak strawberry, es krim, beh, dor, itu enak gitu. Fresh gitu di mulut. Jadi enggak sekedar roti kosong gitu. Kalau croissant gimana sih nyebutnya? Kalau croissant

yang asin yang isinya itu gue nggak begitu suka, yang kayak smoked beef gitu gue nggak begitu suka. Sahabat Suara, kalau ada langganan-langganan apa gitu belinya di mana sih? Kalau Dito, kalau kopi gue selalu tuku karena gue udah tahu rasanya bakal kayak gimana, udah pasti enak bang. Gue paling sering beli kopi tetangga. Oh iya tuh KST ya, es kopi tetangga, kopi susu tetangga. Tapi emang enak, gue akuin tuku enak sih. Tuku juara sih megang dia kopi. Menurut gue, nggak tahu kalau menurut lo. Sahabat Suara, kalau beli-beli sesuatu langganannya di mana sih? Kalau Nadine dari Jaksel, gue kalau beli skincare di Sosiola bang, biasanya suka ada promo-promo gitu. Terus produknya gampang dicari dan gue bisa sekalian compare sama beberapa brand. Oh, di sana lengkap ya Sosiola ya. Eh, bahkan gue pernah diajakin syuting sama Sosiola tahu. Jadi Sosiola tuh punya apa? Kayak agency gitu sebenarnya. Gue lupa namanya apa. Cuma oh namanya Soko kalau nggak salah, dia bikin-bikin series gitu juga. Gokil ya Sosiola. Rehan dari Bandung, kalau spokat bang gue belinya, spokat tuh sepatu ya by the way. Kalau spokat gue selalu ke Kompas. Desainnya simple gue suka dan enak dipakai sehari-hari. Gila, gak apa-apa loh kalau lo pengen nyebutin brand, kalau lo punya langganan-langganan apa gitu kasih tahu ke gue. Topik malam hari ini, kalau lo beli sesuatu ada gak sih langganan-langganannya dan di mana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. This one is your favorite from Adrian Khalif. 2001 kali. Sikat.

1,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Abis gue puterin bara suara judulnya Manusia. Asik banget tuh lagu ye, asik banget bro. Kita masuk yuk ke topik yuk. Ngomongin soal langganan-langganan gitu. Lu tuh kalau ada beli-beli apa gitu, ada langganannya gak sih sahabat suara? Ini ada dari... Bentar, mouse-nya mana lagi? Nah, ada dari Ardi. Halo BR, gue kalau beli brownies pasti langganan di Amanda dan Holland Bakery. Rasanya better sih BR. Brownies Amanda, Amanda oke sih. Holland Bakery gue belum pernah coba. Tapi yang pasti Holland Bakery tuh ada satu langganan gue, yaitu putih telur ya. Gue pernah beli putih telur di Holland Bakery, tapi nggak semua Holland Bakery jual. Karena kan biasanya kalau orang bikin roti kan pasti kan base-nya kan pakai putih telur gitu kan sahabat suara. Ada dari Rehan, bukan Rehan tadi udah. Rasa Sasha. Gue suka deh kalau ada perempuan namanya Sasha gitu. Sasha. Kayak manis gitu. Oke, sorry. Kalau bunga, gue selalu belinya di Lola Florist. Gue suka karena bisa request warna terus sama arrangement-nya. Jadi kalau ada ulang tahun atau anif, gue enggak pernah bingung lagi. Nah ini nih yang gue maksud nih, tempat langganan tuh kadang bukan cuma karena barangnya sahabat suara, tapi karena mereka tuh udah ngerti kebutuhan kita. Sasha pasti mau enif ya, kasih cowoknya gini. Tapi tumben ya, cewek ngasih cowok ya. Bunga lagi maksud gue. Nih Bion nih, ada dari Aldo. Gue kalau nongkrong udah pasti langganan ke Dede bang. Dede apa tuh? Duck down ya guys. Ya itu buat kamu yang suka nongkrong-nongkrong, yang tempat nongkrong yang tutupnya sampai lumayan malam gitu ya. Yang tutupnya bentar alias jam 2 baru tutup, Duck Down. Di Senop ada, seru tuh. Gue kemarin lihat di Instagramnya dia baru bikin, jadi tuh kayak bar gitu sahabat suara, cuma dia bikin lomba FIFA setiap hari Selasa. Iya. Bang Rio kalau denger gue mau ikutan dong. Karena Rio Wijaksono dia punggawa sono lah pokoknya. Gue nemu penelitian lagi nih, ini menarik soal kenapa orang bisa balik lagi ke tempat yang sama gitu sahabat suara. Jadi ada penelitian di tahun 2025 terhadap 100 orang yang pernah mengunjungi restoran legendaris di Jakarta Barat. Wih. Jadi penelitian ini menemukan bahwa familiarity atau rasa familiar terhadap tempat dan kualitas makanan sama-sama punya pengaruh positif terhadap keinginan pelanggan untuk datang kembali. Ya iyalah. Lo kalau enak ya pasti balik gak sih sahabat suara? Bahkan di penelitian itu, kualitas makanan jadi faktor yang paling dominan dibanding familiarity. Oh iya, pasti kok, tenang aja. Ada juga penelitian terhadap 117 konsumen di Jakarta. Dia ngelihat perilaku pembelian di Alfamart dan Indomaret. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap brand dan operasional pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan gue nih lebih banyak ke Alfa apa Indomaret nih kira-kira. Gue gak masalah lo dua-duanya lo. Ikutan topik hari ini yuk sahabat suara yuk. Lo punya gak sih tempat langganan kalau beli sesuatu? Boleh-boleh sebut merek, santai aja ya. Sambil kita nungguin jawaban dari topik, kita masuk ke lagu dulu. Dijamin lo gak ngantuk dengerin lagu ini. Tip X, This One Is Genit. Gue mani lo lagi jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk ya sahabat suara ya. Ya udah sampai rumah, nongkrong di TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kami di nongkrong bareng Beril sahabat suara sampai jam 11. Gokil Saidan, jadi pengen ke Jogja aing. Anyway, gue masih nemenin lo sahabat suara sampai jam 11 malam. Gue sekarang udah on di live TikToknya iswara.network. Kita ketemu di sana. Mau nyapa-nyapa dulu, ada Nagua Nurse, ada anak 2000-an, ada Oci, ada Tommy, ada Nat, ada Dari, ada Kamila dari Jogja. Hai Jogja. Keren banget nih. I'll be back. Ketemu di TikTok ya. Feast, Nina.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasanda, Firi Nongkrong bareng Beryl. What's up, bro? Terima kasih ya buat kamu yang udah... Oh, ini masih ada topik nih. Tadi masih ada job topik, belum aku bacain. Topik yang pertama tadi jam 8 adalah, lo punya gak sih tempat langganan gitu kalau mau beli sesuatu? Ini dari... Ajiz, gue kalau beli kue pas Imlek atau Natalan pasti selalu di Holland. Itu udah kewajiban keluargaku, dan kalau udah beli bisa habis sampai jutaan. Keren, orang kaya nih Ajis nih. Salut nih. Gila, mau temenan dong sama lu, Jis. Dan lempar ternak itu di Holland Bakery, meski harganya mahal 10.000, tapi worth it. Isian ayamnya berlimpah. Dan yang wajib lu coba lagi yaitu ada bubur terkenal, bubur ayam Kinanti di Kebagusan. Buburnya beda dari yang lain. Lu Beryl wajib coba sih dua rekomendasiku. Oke. Kita coba ya, bubur ayam. Bukanya jam berapa, Jis? Abis ini aku masuk ke sesi curhat. Aduh, mau bersihin lagi gue. Ada curhatan yang mungkin akan aku bacakan gitu ya. Karena setiap aku siaran pasti ada sesi curhat. Tapi aku mau, ini mau sapa-sapa juga di TikTok nih. Halo, ada Oci, ada Rence. Woy, gila. Tadi tuh gue udah ngelempar topik jam 9 ke sahabat suara yang di TikTok. Makanya lu pada join dong, karena lebih cepet nih gue ngobrolnya kalau di TikTok sahabat suara. Makasih yang udah jawab topik pertama, itu jadi rekomendasi buat sahabat suara yang lainnya gitu ya. Nah, topik jam 9 ini, sahabat suara, gue tuh mulai masuk ke sesuatu yang mungkin penting buat kita. Apalagi kamu yang udah nikah, atau mungkin kamu yang masih pacaran mengarah ke nikah. Nanti akan gue spill topiknya apa, tapi gue pengen lo jawab dulu di jam 9 ini. Sekarang posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Mungkin lagi sama pacar kah? Atau pacar kedua? Atau lagi nongkrong sama teman? Kasih tau posisi lo di mana, biar jadi info buat yang lain juga ya. Update traffic gitu, mungkin macet gitu di sekitarnya. Boleh 0816-114-1014 atau mampir di TikTok. Gue lagi live di TikTok, iswara.network.

0: Ditemenin Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Kita masuk ke BTS, di mana ini adalah sebuah sesi di mana gue tuh dengerin cerita-cerita lo di hari ini, sahabat suara. Apapun keluhan lo, gue dengerin. Ini sudah terkumpul, jadi ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Alrighty. Kita masuk ke keluhan pertama. Hai Real, gue mau curhat dong. Ini gue boleh bacain nama lu gak sih? Bro, sis. Ini yang curhat cewek, sahabat suara. Ber, dia ngirim foto. Ini kayak, aduh gue gak siap deh. Malam Ber, gue mau curhat dong. Gue lagi sedih hari ini. Tadi pagi dikirimin temen gue video prewed mantan yang 9 tahun itu. Pas awal lihat biasa aja, sampai akhirnya gue play lebih dari sekali, baru ngeh kalau konsep dan ada beberapa gaya prewed dia yang pernah kita lakuin pas pacaran ala-ala prewed gitu. Ini gue kirimin fotonya. Yang kanan foto sama gue ya. Yang bikin gue sedih kayak emang dia gak dejavu ya. Ngeikhlasinnya susah banget Ber. Gara-gara itu mood gue seharian berantakan. Gak fokus kerja dikit-dikit ke toilet buat nangis. Gak siap lihat dia akad lebih. Gimana ya? Apalagi posisi gue bener-bener lagi kosong, gak deket sama siapapun. Jadi rasanya makin rapuh. Wah, jadi galau ya. Jadi fotonya yang dikirim itu dia college gitu. 4 grade. Grade atas sama bawah kiri. Itu foto si mantannya sama pasangan yang sekarang. Foto prewednya. Nah yang kanan, dia juga pernah bikin foto ala-ala prewed yang sama juga. Itu fotonya sama dia nih, sama si orang ini. Sedih sih. Gue ngerti sih lo. Gue ngerti banget perasaan lo, valid banget sih. Apalagi orangnya sama, terus gaya pasangannya juga sama. Cuma gaya fotonya sama, tapi pasangannya yang beda. Gimana itu bukan lo? Tapi gue pengen besok, pokoknya gue mempersilakan lo untuk nangis senangis-nangisnya di malam hari ini. Keluarin semuanya. Yang penting besok udah bisa fokus kerja lagi. Rence, oke. Okay. Rence sudah kasih approve ya, namanya boleh disebut ya. C, besok udah C, lu keluarin sekarang malam ini, lu nangis-nangis, lu VN-VN ke gua aja, gak apa-apa. Ntar gua puterin, gua dengerin, se-TikTok juga dengerin. Tapi besok lu harus fokus kerja lagi, oke? Dan gua pengen ngasih satu kalimat, mungkin gua udah sering ngomongin di siaran, cuma single tuh privilege tau. Oke, lu bisa explore, lu bisa mungkin bisa ketemu beberapa pasangan gitu, untuk lu evaluasi, lo bisa lebih milih gitu. Sedangkan mantan lo ini udah kelop. Ya mungkin ya, benar-benar dia bahagia gitu ya. Tapi maksudnya single tuh privilege. Lo bisa explore, gak cuma pasangan ya, lo bisa ngelakuin apa yang lo belum pernah lakuin. Lo bisa lebih adventurous lagi ke depannya. Dan yang paling penting pesan gue adalah, keluarin semua malam ini, jangan sampai besok ada yang ganjel lagi. Oke? Okay? Gue tahu lo sedih, terus lo ada agak kesel-kesel lagi gitu. Ah, men, kenapa sih? Gayanya sama, konsepnya sama, dor. Solusinya makan enak juga, C. Apa kayak lu scrolling-scrolling online? Tuh yang di TikTok udah cowoknya gila ya. Tenang, semua tenang. Itu kata Kak Widi, single bisa happy untuk diri sendiri tuh. Kalau kata Anjani, yang kasihan calon istri juga, soalnya dia menjalani hubungan yang dianggap kayak kamu Beb untuk Rence. Tuh, bisa tuh, bener tuh. Jadi semangat terus Rence, keluarin semuanya hari ini, jangan sampai besok mengganjal aktivitas kamu seharian, oke? Okay?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Karta Suara Warga Indonesia. Waduh, kok belibet sih Suara Warga Indonesia. Sorry banget ini mah. Lagi sama penyiar sama manusia juga, Bang.
1: Rence semangat ya, Ceh. Maksudnya dia ngirim VN nangis.
0: Tuh, di TikTok masih pada ngucapin Rence yang... Wah, ini sih gong sih. Hari ini gong. Dan gue tahu mungkin lo gak expect temen lo juga sih ngirim-ngirim video prewet mantan. Ya, ngapain sih? Tapi kok tahu sendiri lebih sakit ya, Ceh, ya? Makasih lo. Katanya udah nangisnya after denger lagu tadi. Langsung VN Beryl jadi plong. Makasih. Boleh gak sih gue puterin VN nangis lo? Ya, ini aku puterin juga nih. Ada cerita di malam hari ini dari... Namanya Dari. Kita masuk ke BTS dulu. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam besti gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini.
1: Bisa aja lu.
0: Gue mau join topik sedikit. Jadi gue itu, kalau menurut gue sebagai orang yang sedang mempersiapkan.
2: Oh ya sorry, BTW topik malam hari ini adalah sesuatu yang menurut gue serius, ya kan? Tadi si Rence udah cerita soal masalah past relationship-nya dia. Ya mungkin di situ ada beberapa orang yang ya people come in, gue nggak sih. Dan setiap kita mencari pasangan, pasti ada yang namanya restu orang tua, betul ya. Tapi di sini gue tidak mau menanyakan soal restu orang tua, tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Menurut lo, lo yang mungkin masih pacaran atau mungkin udah nikah gitu ya, seberapa penting deket sama orang tua pasangan sih? Ini bebas ya yang mau jawab. Orang yang masih pacaran atau mungkin sedang ngeplan pernikahan kalian atau mungkin udah nikah, jawab pakai versi masing-masing, sahabat suara. Dari
0: selamat malam besti gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini. Oke, gue mau join topik sedikit.
2: Yeah.
0: Jadi gue itu, kalau menurut gue sebagai orang yang sedang mempersiapkan nikah juga. Selamat malam besti gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini. Oke, gue mau join topik sedikit.
2: Yeah.
0: Jadi gue itu,

0: gitu. Terus dia jemput gue. Gue kan lagi nunggu di ini kan, di koridor kampus gitu. Dia jemput gue, terus dia bilang ini mama gitu. Terus malamnya si Alki cerita, eh mama suka sama kamu karena kamu orangnya kalem ya gitu. Padahal aslinya sih agak barbar ya, asal lo tahu aja.
1: Barbar shop lu mah, barbar shop lu.
0: Nah sampai sekarang gue masih deket dan bahkan gue dianggap kayak anaknya sendiri karena nyokapnya ini anaknya tiga-tiga cowok.
1: Oh.
0: Dan bahkan gue pun deket sama kakak iparnya dia juga. Jadi kakaknya udah nikah dan dia punya ipar cewek kan. Itu gue juga deket banget sama kakak iparnya. Jadi kalau misalkan gue sama dia lagi berantem, terus kita nggak ada solusi, ya udah kita ke kakak iparnya, kita ngobrol gitu. Nanti ada aja gitu solusi. Karena dia itu persis banget kayak kakaknya, agak batu emang cowok tuh kadang-kadang. Tapi
1: cowok lagi aja kena
0: batu, tapi gue sayang sama dia gitu loh. Jadi kayak sama dia gitu loh. Jadi kayak gue membutuhkan sedikit saran karena dia juga LDR dan dia juga mengalami hal yang sama kayak gue. Kakaknya juga batu gitu, sama-sama nih berdua nih. Jadi kalau misalkan kita lagi ribut dan emang gak ada jalan yang keluar, baru kita ngobrol. Dan sampai sekarang itu kita menjadi dekat gitu, kayak nanyain kabar, salam buat ortu, bla bla bla gitu. Jadi buat sahabat suara yang ortu, bla bla bla gitu. Jadi buat sahabat suara yang mungkin lagi pasaran dan masih belum berani buat mendekatkan diri ke orang tua pasangan, cobain deh. Karena menurut gue itu penting loh untuk mendapatkan restu. Itu tuh emang harus dekat dulu cuy. Oke, sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Al-Ghifari ya.
1: Woy.
0: Thank you.
1: Terima kasih jawabannya. Tapi menurut gue ini penting karena betul kata Dari, kalau misalkan nanti amit-amit di pernikahan terjadi suatu masalah, lo akan bisa mendapatkan POV lebih banyak. Apalagi kalau Dari tadi, si Dari udah kenal sama kakak iparnya, udah kenal lama ini. Jadi kayak ada baiknya kalau misalnya memang masalah tidak bisa diselesaikan dengan dua pihak gitu ya, yang mana itu istri dan suami gitu ya, mungkin bisa minta POV keluarga terdekat dulu. Nah karena lo sudah kenal, udah akrab sama keluarga besar, udah akrab sama orang tuanya, lo juga bisa mendapatkan POV dari orang tua pasangan. Itu POV-nya si Dari. Keren Dari, terima kasih Dari. Coba kalau lo sahabat suara, menurut lo seberapa penting, jawabannya kita tadi ya, yang lengkap kasih alasannya. Seberapa penting deket sama orang tua pasangan, atau kalau yang udah nikah, seberapa penting sih deket sama mertua? Kita tulis dulu sahabat suara, Teh Hijab.

0: bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Yap, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey everyone, kita masih ngomongin soal, menurut lo, deket-deket ya, bukan kenal, deket sama orang tua pasangan. Kalau udah nikah, deket sama orang tua, deket sama mertua, itu penting atau enggak? Seberapa penting sih? Kasih tahu versi lo sendiri kayak gimana? Oke, ini gue ceritain versi gue deh. Kalau menurut gue, deket sama mertua itu cukup penting. Karena gue setuju sama kata dari si Dari. Tadi dia bilang kalau ya lo akan ya dia kenal sama kakak iparnya apa segala macam gitu. Karena banyak banget possibility yang akan terjadi di pernikahan nanti kalau memang tujuan lo akan menikah gitu ya. Jadi kan lo tidak akan sungkan untuk cerita gitu karena lo udah deket nih sama pihak istri lo atau suami lo gitu. Jadi lo kan bisa mendapatkan POV yang banyak dari berbagai angle gitu. 0852 sekian. Kalau menurut gue, yang udah nikah nanti juga kita akan lebih dekat because kita udah jadi bagian keluarga besar istri kita juga. Nah, tapi seberapa dekat? Kalau gue, deketnya itu kayak misalkan ya bercanda-bercanda, sebat bareng sama mertua gitu, yang kayak. Tapi nggak cerita deep ya, gue belum nyentuh itu kayak ya curhat gitu belum, gue belum karena mungkin masih ada gap kali ya. Ya gimana pun juga gue baru nikah gitu loh. Ya, mungkin itu ntar akan terunlock nanti. Tapi nggak tahu kalau lo gimana. Ini dari 0857 sekian. Halo Real, mau join nih. Buat gue deket sama ortu pasangan boleh-boleh aja, bagus malah. Cuma kalau udah nikah, sedekat sebaik apapun mertua, tetap jangan berharap lebih. Cukup doakan mereka yang baik-baik dan perluas sabar lo. Karena sebaik-baiknya mereka di depan kita, belum tentu di belakang baik juga. Ada ya ternyata ya. Waduh. Mertua gue alhamdulillah baik banget. Sama mertua gue alhamdulillah baik banget juga. Tapi ada sewaktu-waktu kayak yang gak suka gitu sama gue. Emang iya? Ya tapi gimana pun, misalkan ya gimana pun suami lo juga anaknya mereka gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Apakah ada keberpihakan itu in any way? Gak tahu sih gue. Kita ini ya, kita discuss ya. Tapi kalau gue sih ya karena gue baru nikah juga ya, tapi ya gue akan selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga gue karena gimana pun keluarga gue sekarang udah ada dua. Prioritasnya harus dibagi pasti. Kita discuss ya sahabat suara ya. Menurut lo seberapa penting sih deket sama orang tua pasangan? Lo bisa jelasin deketnya tuh sampai segimana, boundariesnya seperti apa, gapnya kayak gimana? Karena ini mungkin bisa jadi insight buat sahabat suara yang lain yang mendengarkan gue. Stay tune, nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke Nakila dulu sahabat suara, biar joget kelas. This one is MMG, my mind gue. Jangan lupa masuk ke TikTok karena sekarang gue lagi live di TikTok iswara.network. Tinggal komen, nanti gue bacain cerita lo. Oke, okay, I'll see you there.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Bel Rasandavi sampai jam 11 malam yang sekarang juga lagi live di TikTok di suara.network. Ada Double C, ada Ajis, ada Glenka, ada kembar, ada Dari, ada Risa. Kita lagi ngomongin soal seberapa penting sih dekat sama orang tua pasangan. Itu dia. Sebelum gue bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara ya, opini-opini gitu soal dekat sama mertua atau orang tua pasangan yang belum menikah gitu ya. Nah, tapi ada satu penelitian yang lebih lama. Ini menarik karena ngelihat pasangan yang sudah menikah dalam jangka panjang gitu ya. Jadi penelitian itu tuh ngikutin pasangan yang rata-rata udah nikah hampir dari 2 dekade. Lama amat, buset. Nah, salah satu temuannya adalah konflik dengan mertua tertentu dapat berkaitan dengan persepsi keberhasilan pernikahan pada periode berikutnya. Jadi, hubungan dengan mertua emang bukan sesuatu yang otomatis berhenti relevan setelah pasangan menikah. Akan lanjut terus tuh, ya nggak? Setuju nggak lo? Bahkan, ketika pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun, hubungan dengan keluarga besar tetap bisa menjadi bagian dari dinamika rumah tangga. Jadi, semua tuh berkesinambungan, semua tuh ada sangkut pautnya. Oke, okay. Tapi lagi-lagi ini bukan berarti lo harus jadi sahabat deket mertua lo. Catat ya. Nah, yang ditujukan penelitian ini adalah hubungan dan konflik dengan keluarga pasangan bisa punya kaitan dengan bagaimana seseorang memandang kualitas pernikahannya. Gitu. Jadi buat yang malam ini masih pacaran, mungkin cerita lo soal orang tua pasangan juga sangat amat menarik buat gue dengar, seperti Dari dan pasangannya tadi gitu ya. Buat yang udah nikah, gue yakin pengalaman lo lebih banyak. Jadi pertanyaannya tetap cuma satu sih pertanyaannya. Jadi seberapa penting dekat sama orang tua pasangan? Kirim ke gue, sahabat suara. Kalau kata Aziz yang mau nikah, menurut gue kenal dan dekat sama mertua itu wajib. Supaya yang pertama direstuin, yang kedua supaya mereka percaya anaknya sama gue, yang ketiga supaya mertua tahu sifat gue. Tapi kalau di gue sama mertua bokapnya itu saking dekatnya, gue aja. Bentar, kalau di gua sama mertua bokapnya, lah lu deket sama kakeknya pasangan lu gimana sih? Udah mertua bokapnya. Anggap aja deket sama mertua ya, nggak ada bokapnya, oke. Okay. Tapi kalau di gua deket sama mertua, itu saking deketnya gua aja kadang kalau kumpul atau lagi main ke rumah calon istri, pasti selalu gua dan mertua bokap nyebat di balkon bareng kadang sambil minum alkohol. Kamu jahat tapi enak. Dan cerita apa saja, pokoknya merasa jadi bokap kedua gue. Nah ini salah satu boundaries gitu ya. Maksudnya kalau di sini mungkin boundariesnya cukup tidak terlalu tinggi. Makanya tapi fine ya, tiap orang punya boundaries yang beda-beda sama mertuanya atau sama pasangan, orang tua pasangan gitu. Jadi ceritain ke gue seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau mertua, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Ceritain pendapat lo soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan, alright? Tinggal masuk ke TikTok isuara.network atau di nomor 0816 114 10.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rason Davi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sahabat suara, topik malam hari ini masih membahas yang sama. Karena gue jujur banget dapat berbagai macam angle, berbagai macam opini dari sahabat suara malam hari ini. Gue ulangi lagi topiknya adalah, seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau dekat sama mertua buat yang sudah menikah.

0: Ada yang gak mau disebutin namanya, tapi gak akan gue bacakan ceritanya. Real, gue pejuang restu, jujur. Dari pasangan guanya sih perlu effort lebih buat ke nyokap gue. Tapi so far antara gue dan nyokapnya dia aman sentosa. Bahkan sering dikirimin makanan, udah berasa anak sendiri. Gue direstuin tergantung mood nyokap gue.
1: What?
0: Kalau dia moodnya baik, cowok gue diterima jiro, oke. Tapi kalau moodnya dia jelek, cowok gue pun kena imbasnya. Damn. Setiap gue bikin kesalahan, yang kena pun cowok gue. Pasti kalimatnya gini, semenjak pacaran jadi bla bla bla bla bla bla bla bla. Tipikal-tipikal mertua yang akan rese nantinya. Oke. Ya berarti emang pasangannya harus benar-benar siap akan hal itu ya. Yang ya gue takutnya akan menjadi salah satu faktor akan lepas nanti, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau emang udah sayang banget mah akan terima gimana pun sifatnya dan akan beradaptasi juga masing-masing pihak gitu loh. Oke, ada bentar, ini ada voice note ya dari Bolu. Cuma gue agak skeptis sama voice note dia. Mudah-mudahan isinya bener, sesuai topik. Bol, masuk Bol. Oh kan, gak ada suaranya bentar. Masuk Bol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Beryl, apa kabar?
0: Baik, Bol.
2: Gue masih di kantor, by the way. Harusnya gue pulang kantor jam 5, tapi gue lembur nih. Gue dibayar lembur sampai jam 11 malam ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki
2: banget. Gue mau cerita. Jadi kemarin, tanggal 16 Agustus kemarin, gue ngajak gebetan gue yang udah 6 bulan gue deket sama dia. Dia Gemini, by the way. Gue ajak dia makan Chongqing.
0: Wey!
2: Di belakang Sensi.
0: Iya, yeah, Sensi.
2: Ya, yeah, fancy sih ya, fancy dinner gitu. Ya, yeah, gue habis about 1,3.
0: Oh man, so expensive.
2: Namanya Devi, by the way. Terus gue rencananya, Ber, abis gue fancy dinner gitu, gue nembak dia kan. Bab, gue nembak dia, lu tau gak, Ber? Dia bilang apa? Sorry, sebenarnya selama ini aku udah punya pacar.
0: Mampus.
2: Shit, man. Dia cuma jadiin gue teman jalan. Emang selama ini sih, ya gue tuh selalu jadi cowok yang yaudah, kalau gue yang ngajak lo jalan, pasti gue bayarin gitu.
0: Ya,
2: 6 bulan ini berarti gue selama ini gue investasi bodong.
0: Ya, itu mah bodong banget sih, Bol. Udah kecongking, ingat. Ya tapi emang lo nggak survei gitu, lo nggak menganalyze backgroundnya dia seperti apa, apakah udah punya pacar, itu kan hal simple, bro. Kayak sesimpel lo cek Instagramnya aja gitu, ya gak sih? Karena dulu kan ketahuan tuh dia punya pacar apa enggak biasanya gitu. Tapi gak apa-apa. Lo di sini baru, ya anggap aja itu investasi awal tapi ternyata bodong ya. Gak apa-apa lo dikasih tahu di awal-awal daripada udah kenal taunya lo gak match sama mertuanya. Seperti yang gue bahas di hari ini. Menurut lo, penting gak sih deket sama orang tua pacar atau mertua gitu, Bol? Gak apa, Bol. Ntar ketemu lagi yang bener, Bol. Tenang aja, Bol. Masuk. Berarti ceweknya juga beres, masuk. Diajak ke Chongqing mau. Abis dari Chongqing bilang udah punya pacar, janggal sih itu cewek. Ini satu lagi gue bacain deh. Ngomongin soal seberapa penting deket sama mertua atau orang tua pasangan. Fanny dari Jaksel, gue belum nikah real, tapi menurut gue penting. Kalau gue serius sama seorang, gue pengen bisa nyaman juga sama keluarganya. Betul. Gue juga penganut, kalau lo pacaran sama gue, lo juga harus pacaran sama orang tua gue, quote unquote gitu ya. Yang mana harus deket juga gitu, karena ya susah bro, kalau misalnya lo deket sama pasangannya doang, tapi sama orang tua pacar gitu, agak gap gitu ya, susah dapet restunya memang. Cuma in this topic, penting gak sih deket tuh aslinya? Mungkin lo punya versi tersendiri gitu, kayak curhat, jalan berdua sama orang tua pasangan, sampai apalah gitulah pokoknya. Penting apa enggak? Kita masuk ke lagu dulu, sahabat suara. Requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok, iswara.network. Shanti, it's okasi. Temenin kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ketemu di TikTok iswara.network, karena gue sekarang masih live di sana sampai jam 11 in the middle of the night. Let's go.

0: You're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, di nongkrong bareng Beril. Ini ngomongin soal seberapa penting deket sama orang tua pasangan atau orang tua atau mertua gitu ya. Ada voice note. Shall we? Let's go.
1: Malam Beril.
0: Malam Tisha.
1: Mau ikutan topik nih. Kalau menurut gue ya, deket sama mertua atau orang tua dari pasangan kita itu harus banget. Buat yang belum menikah harus banget. Soalnya apa ya, kalau menurut gue, biar kita itu dipercaya sama orang tua pasangan kita, kalau kita itu pasangan terbaik untuk anaknya.
0: Mantap.
1: Nah, itu satu. Kedua, apalagi buat yang udah menikah, wah itu wajib banget sih kalau kata gue. Soalnya gue pernah dengar kayak gini. Katanya sih mertua itu derajatnya sama dengan orang tua kandung kita. Karena apa? Karena dia yang sudah melahirkan dan membesarkan pasangan kita.
0: Mantap.
1: Sih kalau menurut gue. Oh iya, sekalian deh gue mau request lagunya Tompi, Waktu Tak Akan Mampu. Makasih Beril.
0: Sama-sama. Wah, ini insight nih ya. Suka nih gue jawabannya. Jadi memang derajatnya sama, sahabat suara. Deket-deket mungkin ya tetap harus menyayangi dan mendoakan yang baik-baik gitu, karena mertua gitu. Mertua ini in this case mertua ya, bukan orang tua pasangan atau orang tua pacar ya, mertua gitu. Karena kita udah ya udah nikah, udah terikat secara agama dan secara negara. Ininya bobotnya akan lebih berat dan lebih serius. Habis ini masih ada jawaban lagi, sahabat suara. Aku pengen buka slot curhat nih sebelum aku closing nanti. Kali-kali ada yang mau curhat, ceritain sesuatu yang belum pernah kamu keluarkan, yang pengen, ya unek-unek yang pengen lo keluarin lah gitu di hari ini gitu ya. Tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, monggo. Kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa, kasih tahu ke gue. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa di TikTok, halo Elu, Yuli, Isnan, Oci dari Wawan ke Masyarakat Plus 62. Ada Tommy, ada Nat. Oke. Nih ngomongin soal seberapa penting dekat sama mertua atau seberapa penting dekat sama orang tua pasangannya. Menurut gue, penting dekat sama ortu. Tapi saran dong, gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu sih? Ya kalau kita gak sedekat itu sama ortu kita sendiri, sampai ada di fase cowok gue ngerasa gak direstuin karena cuek banget ortu gue. Kalau mau pergi aja bapak gue malah masuk kamar, katanya udah langsung aja sanalah, padahal cowok gue mau pamitan. Wah, berat sih ye. Jujur bingung dan jadi takut ntar ada orang baru gimana. Iya, karena lo ngerasa cowok lo kayak gak di welcome gitu kan. Apa mungkin bapak gue karena tahu cowok itu gak baik jadi ditreat begitu ya. Mungkin bisa jadi begitu cuy. FYI, salah satu alasan putus itu adalah dia ngerasa sakit hati sama bapak saya karena cuek dan pernah pas momen langka mereka ngobrol berdua. Langka nih. Pas ditanya soal serius sama gue yang mau bahas ngelamar itu, dia juga sok cerita kalau gue boros. Wait. Cowok lu juga terlalu deep. Ih, udah tahu bapak lu begitu. Terus bilang dia yang mau pegang duit gue karena lebih pintar ngatur uang. Malah bapak marah, dikira lah ngapain kamu cowok megang uang anak saya. Biarin mau dia boros, saya aja gak pernah tahu duit mamanya berapa. Kamu malah mau pegang. Cowok, salah juga, salah gerakan mas. Jangan, don. Apalagi lo sama ngomongin finansial, don. Seolah-olah dia ngerasa jadi kayak gak percaya gitu loh sama bapak saya. Dia bilang bikin jadi trauma buat mendekat ke ortu cewek. Enggak, baik, cowok lo juga aneh. Kadang-kadang gue juga misalkan gue tuh menghindari gitu loh ngobrol sama pasangan gue, ngobrol sama orang tua pasangan soal kayak soal anaknya. Itu gue agak-agak takut jadi tersinggung. Misalkan gue bercanda kayak iya sih, kan bini gue namanya Dini pak, ini Dini juga bangun ini siang. Nah, gue tuh enggak tuh, walaupun udah jadi mertua gue tetap enggak loh, kayak takut gimana pun itu anaknya gitu loh. Ya, sarannya, pertanyaannya adalah saran gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu. Menurut gue, itu awalnya dari pasangannya dulu. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, pasti gue yang make a move pertama kali gitu. Caranya macam-macam lah ya, kayak kalau gue, pastikan lo punya pasangan yang bisa make a move pertama kali ketemu gitu ya. Dan yang ramah. Biasanya ibu-ibu itu suka banget sama anak cowok yang ramah. Hai tante, gue gitu. Hai tante, salam kenal gitu. Oke, siap gitu. Dari gestur. Biasanya orang dulu kan pasti kan ngeceknya dari gestur, dari attitude, itu penting banget tuh. Gitu. Udah ramah dan bawa makanan ke rumah. Oke, mungkin makanannya enggak cocok kali, Cah, ya. Makanannya apa dulu nih? Makanan template tuh ke orang tua pasangan tuh biasanya martabak. Apa? Martabak. Telek martabak. Gue pernah bawain KFC satu bucket, buset. Si ada yang makan. Gitu sahabat suara. Ada cerita lagi gue bacain kali ya. Abis ini deh sahabat suara ya. Jangan kemana-mana, kita masuk ke Mingse My Love. Bercanda. Masih di nongkrong sama Beril sampai jam 11 malam. Sikat.

0: akan diriku menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah. Aih, ada Beril. Banyak ya yang ngasih opini-opini. Tapi ini ada yang curhat dulu, sahabat suara. Yang tidak mau disebutkan namanya. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sesi BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Hai kak, random chat aja ya, karena kebetulan lagi dengerin dan kakak bilang open sesi curhat, of course. And welcome. Jadi kebetulan aku emang lagi proses move on. Padahal hubungannya udah end 11 tahun lalu, which is 2015. Terus kemarin aku lihat dari Insta story dia udah ada pacar baru. FYI dia udah 4 kali ganti setelah end up putus sama aku. Jadi kayaknya yang kali ini serius dan maybe akan lanjut nikah. Saran kegiatan dong kak, selain mendaki gunung. Ya mendaki gunung, lewati lembah. Lewati lembah udah belum? Coba kalau belum. Apa ya saran kegiatan biar dia bisa move on? Jadi mantannya ini udah 4 kali ganti pacar, terus akhirnya dia mau nikah ya. Ya udah ada pacar baru, sorry udah ada pacar baru lagi. Semua dicobain aja kak kalau kata Renzi.

0: Cobain aja semuanya, ntar nemu. Nemu deh mana yang ngejor. Ini juga buat lu, Ceh. Omongan lu juga buat lu. Cobain aja semuanya, Ceh. Ntar juga ketemu yang enjoy. Maksud gue itu, tadi gue pengen ngomong kayak gitu susah banget. Coba dah. Ntar juga ketemu mana yang akan ada yang lebih baik dari mantan lo yang foto prewed konsepnya sama. Kagak kreatif. Dari Oci bilang, kata Yukari, mancing mania aja kak, mantap. Terus ikannya lu jadiin sashimi. Gue lagi sering liat konten di TikTok tuh yang mancing terus udah masaknya di perahu, seru dah. Dari cari hobi baru, traveling, baca buku. Tuh, baca buku. Tuh, ya gak? Coba ini dah. Buku Baca kamus. Lari di GBK aja kak, banyak cowok cakep ya. Jujur. Cewek cakep juga banyak situ. Jadi pegawai MBG aja, jangan ntar joget lagi. Double sih, kupas bawang tuh 700.000 sehari no. Kalau menurut gua, menyo mah gua. Remove dari sosmed lo enggak sih? Itu penting. Mute mantan lo dari sosmed lo. Mute instastory-nya aja cukup atau mute postingannya juga bisa. Jadi lo enggak lewat mulu gitu lo. Jadi kayak lo enggak ke-trigger untuk kepikiran mulu. Kan yang bikin orang enggak bisa move on gara-gara kepikiran mulu. Karena ada triggernya adalah postingannya lewat di lo. Menurut gue, kegiatan yang seru ya, cuma hampir ke duckdown deh. Biasanya ada lomba main PS, nah lu coba deh, ada seru lomba main PS. Setiap hari Selasa ada, bener deh.
1: Di mana tuh?
0: Duckdown. Ada teman gue. Apa ya? Seru sih ya. Oh, olahraga yang kompetisi. Nah, kalau mau dapetin olahraga karena kalau misalnya lo bingung nyari temennya gimana, cari di Reclub, download aplikasi Reclub, lo akan dapet tuh activity-nya, mulai dari padel, tenis, badminton, pingpong, you name it, bakal dapet. Ya. Jadi kalau kata Gladys, jadi pegawai MBG aja, buset. Ini gue ada satu voice note lagi ngomongin soal penting gak sih deket sama ortu pasangan, ortu pacar atau mertua gitu ya. Mana sih tadi? Hilang coy. Oke. Masuk.
2: Halo, selamat malam untuk sahabat suara.
0: Malam.
2: Mungkin gua bakal ngelanjutin voice note-nya untuk Dari ya.
0: Oh iya nih, pacarnya Dari nih.
2: Nah, aku juga punya hampir sama dengan ibu Dari ini. Terutama sama emaknya. Sama bapaknya. Emaknya tuh apa ya, benar-benar ya sama, dianggap sama anaknya juga. Sama gue. Bahkan kayak sampai pun diizin, wah, sampai gue pun boleh diizin masak gitu loh.
0: Oh, diizin masak di dapurnya.
2: Ya, padahal gue kan di sana kan ya
0: cuma tamu.
2: Bisa sih masak, cuma kayak enggak ada space aja sih. Tapi surprisingly kayak dibolehin gitu. Nah, untuk sama bapaknya itu memang ya,
0: Algi, lu dibolehin tapi nyokapnya sambil bawa pisau di belakang lu, awas sampai ada yang tumpah. Gitu.
2: Laki sama laki sih memang ada kinsinya gitu. Coba kayak
0: ada apanya?
2: Lewat WA-nya ataupun dari HP-nya Dari terus iseng-iseng nanya gitu. Dan untuk mungkin lebih, aku juga dekat sama anak dari kakak iparnya juga yang sekarang di Buset. Di Amerika ya sekarang ya. Udah Boston. Umur sekarang 10 tahun apa 7 tahun kalau boleh tahu ya. Untuk ibu Dari boleh dikoreksi. Intinya hampir sama dengan Dari yang bilang, cuma perfecta dari POV seorang cowok aja sih. Mungkin itu saja, dan mungkin pesan dari gue itu cuma kayak untuk laki-laki mungkin sama dekat sama orang

0: tua apa? Ajak komunikasi sama orang tua.
1: Penting itu.
0: Sama ibu sama bapaknya. Dua-duanya enggak apa-apa.
1: Dua-duanya iyalah.
0: Terima kasih atas VN-nya, dadah.
1: Terima kasih, aku yang harus bilang gitu. Makasih VN-nya ya. Iya penting ya. Jadi tapi ingat, jangan pernah melangkah kalau memang tidak dibolehin. Misalkan tadi si Algi kan udah dibolehin ke dapur, ya udah ke dapur. Enggak apa-apa, jangan kayak so asik. Ingat ya, jadi calon mantu jangan so asik gitu aja intinya. So asiknya gimana? Jangan kayak oh ngerokok lah gitu. Walaupun kayak lo tahu bapaknya ngerokok dan lo juga ngerokok, tapi jangan lo yang ngajak, jangan. Karena oh sama ini gue dapat insight, gue kan suka gue ketemu seseorang lah, dia ini udah bapak ya, terus orang tua pacarnya yang mana pacarnya anaknya si bapak ini tuh adalah cowok, anaknya cowok, nah mantan anak itu cewek. Nah setelah putus si mantannya minta curhat sama si sebut saja Om Bambang. Om Bambang cerita sama gue, tapi menurut saya sih itu bukan ranah saya ya. Jadi kayak itu tuh yang dibilang so asik kasarannya gitu loh. Jadi kayak ya Pak, ya jawabannya Om Bambang kayak cuma ya sorry ya, bukan ranah Om juga gini-gini ya. Cuma Om yang terbaik lah, gimana pun kalian masih ini. Jadi ya kan kayak gitu aja gitu. Ya udahlah sahabat suara, terima kasih buat cerita-cerita kamu di malam hari ini. Gue pamit dulu sahabat suara, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Buat lo yang minta closing update nih, gue kasih yang update. Kepalkan tangan di langit sahabat suara. Dan jangan lupa di follow Instagram gue @b3riel. I'll see you every Monday to Friday from 8 PM until 11 PM barengan sama Biru. Dan jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Feast!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Ya.
2: Kalau kalimatnya, misalnya, pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya nggak ada ajanya, Nul.
1: Nggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih. Gitu loh.
1: Lah, itu dia. Orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya, Pak Bahlil ini.
2: Ya nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak...
2: Sekarang udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Enggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia, malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi... yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut
2: iya,
1: itu.
2: Sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya, ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar semuanya?
2: Baik.
1: Sehat semua ya?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Kembali lagi dalam program kesayangan mama yang selalu menemani mama di pagi hari ini.
2: Curhat dong, Ma.
3: Bukan, salah.
1: Mama lagi enggak terima curhat, salah. Mama request terima dong, Ma. Sumbangan.
4: Request boleh enggak, Ma?
1: Mau request?
4: Boleh dong.
1: Mau request nanti belum jamnya ya. Oke, silakan Rizky, kita ada di mana? Kasih tahu sama pendengar-pendengar.
2: Seperti
1: kita
2: biasa dulu kita absen dulu. Suaranya mana, Indra?
5: Hadir.
2: Buluk?
6: Hadir.
2: Ibon?
1: Berak.
2: Jangan lupa dicebok. Selamat datang sama suara di Suara Seru. Yeay.